0: Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
3: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
2: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Afandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB PTBU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpasi lapangan.
5: Sementara itu PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
7: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemusnahan barang ilegal ini tentu datang dengan tugas-tugas kita tertuju di setiap kabupaten di setiap Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
9: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
8: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kalori muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
9: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
10: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini. Dinamitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
9: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
12: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
13: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
14: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
11: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan-rekan.

Pada pagi hari ini saya Bripta Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV dan TNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77% nya didominasi oleh para pengendara sepeda

0: gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam, dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini.

0: Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
1: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
2: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
3: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat, diantaranya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id atau inatius.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Yang menyapa pagi.
6: Pendengar, hubungan Indonesia dan juga Tiongkok kembali memasuki babak baru, di mana pada Jumat kemarin 21 Agustus 2026 Jakarta menjadi tuan rumah dua forum strategis tingkat tinggi yang mempertemukan para pejabat kunci kedua negara. Di antaranya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan yang semakin konkret, mulai dari peningkatan kapasitas personel, latihan militer bersama, hingga peluang kolaborasi industri pertahanan.
5: Dan kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
7: Baik, pendengar dimanapun berada, selamat pagi kembali untuk Anda dimanapun berada, masih bersama Meisa, dan baru saja juga tadi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan kembali untuk program-program di program 1 RRI Melabuh dengan beragam informasi-informasi untuk Anda yang lagi menikmati santai pagi bersama keluarga, atau untuk Anda juga yang lagi bersiap-siap untuk beraktivitas, ya, baik itu yang masih melaksanakan aktivitas kerja atau yang lagi menikmati libur, ya, untuk instansi pemerintahan yang pastinya. Dan untuk itu, untuk Anda yang lagi menikmati suasana pagi dengan aktivitas-aktivitas masing-masing, semangat terus ya untuk kita semuanya, dan semoga aja informasi-informasi yang akan Meisa hadirkan kembali untuk pagi hari ini dapat menambah informasi terbaru untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1, semangat pagi untuk kita semuanya, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus memanjakan dan juga menemani aktivitas Anda di sepanjang pagi hari ini. Hati-hati di jalan, darinya Tulus. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

BUMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali beberapa informasi yang sudah Mesa persiapkan untuk Anda. Sebelum kita mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia kembali untuk menemani pagi Anda di kesempatan pagi hari ini, satu informasi yang Mesa kutip kembali dari rri.co.id. Sebelum kita menginformasikan salah satu informasi mengenai karhutlah yang terjadi di Kalimantan, ya kita turut berduka juga. Semoga aja ya karhutlah di Kalimantan cepat teratasi ya pendengar. Menurut informasi yang Mesa kutip dari rri.co.id, Kemenhut kerahkan 12.880 personil gabungan untuk tangani karhutlah di Kalimantan. Kementerian Kehutanan bersama masyarakat dan tim gabungan terus melakukan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang telah memasuki hari ke-46. Sebanyak 12.880 personil gabungan telah dikerahkan, melibatkan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api atau MPA, sukarelawan TNI Polri, dan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Dari kekuatan tersebut, ya, Kementerian Kehutanan juga mengerahkan 758 personil Manggala Agni untuk operasi pemadaman di Kalimantan, terdiri atas 265 personil di Kalimantan Barat, 208 personil di Kalimantan Tengah, serta 174 personil di Kalimantan Selatan, dan 111 personil di Kalimantan Timur. Penguatan kembali juga dilakukan dengan menyiapkan 45 personil tambahan Manggala Agni dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan untuk membantu wilayah yang membutuhkan penanganan lebih intensif, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pengerahan personil tambahan ini juga ternyata dilakukan melalui bantuan kendali operasi BKO, yaitu penugasan personil dari wilayah lain untuk memperkuat operasi di daerah yang membutuhkan. Bahkan selain itu pendengar, ya, selain pemadam, patroli pencegahan melalui darat dan juga udara terus ditingkatkan untuk menemukan potensi kebakaran sedini mungkin. Keterlibatan MPA, sukarelawan, dan masyarakat menjadi penting karena mereka berada dekat dengan lokasi rawan, pengendali kondisi wilayahnya, dan dapat memberikan informasi awal ketika penemukan api maupun asap. Pencegahan diperlukan agar personil tidak terus berpindah dari satu kebakaran ke kebakaran berikutnya selama periode rawan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan yaitu Dwi Januwanto Nugroho juga menegaskan bahwasanya operasi panjang di Kalimantan tidak hanya berbicara tentang beberapa banyak api yang berhasil dipadamkan, akan tetapi juga bagaimana pemerintah melindungi masyarakat dan menjaga kemampuan ribuan orang yang bekerja di garis terdepan. Selain itu pendengar, Kementerian Kehutanan juga terus menjalankan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menghadapi periode rawan karhutlah dengan memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan kemampuan merespon kebakaran sejak dini. Tentunya kerja Manggala Agni bersama MPA, TNI, Polri, dan BPBD pemerintah daerah, sukarelawan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk menjaga hutan sekaligus melindungi kesehatan, keselamatan, ruang hidup, dan aktivitas ekonomi masyarakat dari dampak kebakaran. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak menjaga wilayahnya, menghindari aktivitas yang dapat memicu api, dan segera melaporkan setiap indikasi kebakaran agar dapat ditangani sebelum meluas. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama, kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. We

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Yahadir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dimanapun berada, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk lagu-lagu yang masih akan terus menemani Anda di sepanjang pagi hari ini. Sebelum kita hadirkan ya salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Firza, Separuh Napasku, juga akan Meza hadirkan terlebih dahulu satu informasi untuk menemani pagi Anda kembali, yang langsung kita kutip kembali dari rri.co.id. Salah satu informasi ini mengenai pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang meraih penghargaan perlindungan kekayaan intelektual. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh atas kontribusinya dalam mendampingi inovator lokal dan mendorong perlindungan kekayaan intelektual produk unggulan daerah. Penghargaan tersebut juga ternyata diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, yaitu Merah Bidiman, kepada Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil di Kantor Kementerian Hukum Aceh, Banda Aceh, Rabu 19 Agustus 2026. Penghargaan juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi pemerintah Aceh Barat dalam melakukan pendampingan terhadap inovator lokal sekaligus memperkuat ekonomi kreatif melalui perlindungan kekayaan intelektual. Said Fadil sendiri mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi pemerintah bersama para inovator serta pelaku ekonomi kreatif di Aceh Barat. Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual penting agar karya dan inovasi masyarakat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mendapatkan kapasitas perlindungan secara hukum. Selain itu pendengar, ia juga menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong lahirnya berbagai inovasi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Said Fadil berharap karya lokal masyarakat Aceh Barat dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Demikian pendengar, salah satu informasi dan yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar,

0: berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu

0: Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggunasi.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya,

0: semua. Dengan menjaga persatuan, memperjuangkan keadilan, dan ikut membangun kesejahteraan. Indonesia berdaulat, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas Satu bersama Meiza. Tidak terasa pastinya kebersamaan kita juga akan segera berakhir pendengar, karena sesaat lagi Anda juga akan terus dilanjutkan kebersamaannya juga bersama rekan kita. Akan ada Bang Karno juga yang akan menemani Indra Dengar pendengar nantinya hingga menjelang siang. Untuk itu pendengar, semoga informasi-informasi yang sudah Meiza sampaikan dapat menambah informasi terbaru untuk Anda, dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Akhir kata saya bertugas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali 16, Melabu, Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di edisi Sabtu di akhir pekan, tentunya di 22 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Pagi. Di antaranya kami akan hadirkan lagu dan informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini menuju nanti di ruang disabilitas dan inklusi. Tentunya pendengar, nanti kita akan angkat tema perjuangan ibu difabel dalam mencari nafkah. Nanti kita akan hadirkan narasumber seorang penyandang disabilitas yaitu Ibu Hasmawati. Nanti kami juga mengajak pendengar bisa ikut serta berinteraktif ya bersama kami di line telepon 0811-6889-697. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini nanti setelah ruang disabilitas kami juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Dan dilanjutkan Habagetanyo, kita akan buka nanti di line telepon dalam bahasa Aceh buat teman-teman yang ingin bacakan pantunnya dalam bahasa Aceh dan juga bisa merequest lagu-lagu Aceh menuju Haba Uronyo. Kemudian dilanjutkan lagi di sesi kedua Habagetanyo pendengar hingga jelang azan zuhur wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.42. Untuk wilayah Aceh Barat Daya, kami informasikan juga waktu azan zuhur pukul 12.39, wilayah Aceh Jaya pukul 12.44, wilayah Negan Raya pukul 12.41, wilayah Semelu dan Kota Sinabang dan sekitarnya juga azan zuhur berkumandang pukul 12.41. Kemudian nanti pendengar jangan lewatkan Lintas Melabuh Siang yang juga kami akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh dan juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming di portal rri.co.id. Sesi terakhir nanti pendengar hingga pukul 14 kami lanjutkan di Ruang Rindu. Maksud kami di Pro Dangdut ya. Jadi teringat Ruang Rindu nih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa nanti Anda bisa bacakan pantun juga di Pro Dangdut hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang pagi hari ini Depat 1 dan sampai nanti di program Lintas Melabuh Siang begitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di frekuensi 97 MHz.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

bersama Pro 1 RRI melabuhkan kanal informasi dan inspirasi. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya begitu. Pendengar, Kementerian PMK mendorong penguatan sinergi pentahelix melalui Indonesia Disaster Management Summit atau DMS untuk memperkuat penanggulangan bencana nasional. Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Mary Efriana menyebut bahwa DMS menjadi forum konsultasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pendengar, forum tersebut membahas pengembangan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil pelaksanaan DMS pada akhir tahun 2025. Jadi hasil pembahasan DMS 2025 sebelumnya telah disusun dalam laporan dan disampaikan kepada Presiden untuk menjadi bahan penguatan kebijakan. Mary mengatakan, pendengar, bahwa sinergi diperlukan sejak pra-bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana untuk memperkuat penanganan secara terpadu. Jadi kolaborasi lintas pihak dinilai penting agar pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai resiko bencana di Indonesia. Mary juga mengatakan bahwa DMS direncanakan menjadi agenda tahunan yang digelar setiap tahun sebagai evaluasi penanggulangan bencana. Forum tersebut, pendengar, menjadi sarana mengevaluasi kejadian bencana sepanjang tahun, sekaligus juga untuk memperbaiki langkah penanganan untuk tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, pendengar, informasi dari Pandeglang, Banten, pendengar, bahwa gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Pandeglang, Banten pada hari ini sekitar pukul 00 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil analisis menunjukkan bahwa gempa berkekuatan 5,8 skala Richter dengan kedalaman 10 km tersebut, epicenter gempa berada di laut sekitar 182 km barat daya Sumur Pandeglang, Banten. Jadi berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, pendengar, bahwa gempa tersebut tergolong gempa dangkal. BMKG menyebut gempa dipicu oleh aktivitas subduksi begitu. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Wamenkom Digi mengingatkan bahwa risiko pemanfaatan AI yang semakin canggih. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini untuk Anda yang sudah sibuk ya dengan kegiatan-kegiatannya, ataupun Anda yang sudah sampai di tempat tugas menjalankan semua kegiatannya. Tetap bersama kami di 97.

0: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
1: Sini, sini, sini, sini, sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di kesempatan pagi hari ini masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar yang berada di luar kota Melabuh dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabuh seperti di Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan Pro1 di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar yang berada di Semelu atau Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, sebelum kami lanjutkan informasi untuk Anda soal Wamenkom Digi mengingatkan resiko pemanfaatan AI yang semakin canggih, pendengar, kami informasikan terlebih dahulu informasi cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan cuaca untuk Sumatera dan sekitarnya untuk edisi hari ini, pendengar, Sabtu 22 Agustus 2026. Seperti Banda Aceh, hari ini akan terjadi berawan tebal. Medan dan Padang akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru dan Tanjung Pinang akan terjadi berawan. Sementara Jambi dan Pangkal Pinang akan cerah hari ini, pendengar. Dan untuk wilayah Palembang dan Bandar Lampung terjadi udara kabur, sedangkan Bengkulu berkabut begitu. Dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengingatkan munculnya United Dance Consequence dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang kita kenal dengan AI. Hal itu disampaikannya, pendengar, dalam acara Pilo Connect yang digelar di Jakarta hari Rabu 19 Agustus kemarin. Ia menjelaskan bahwa United Dance Consequence merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak terduga dalam pemanfaatan AI. Utamanya dikatakan bahwa Wamenkom Digi, ketika AI mulai mampu melakukan profiling dan membangun hubungan sintetik dengan manusia. Sebab dalam perkembangan saat ini, pendengar, AI semakin mampu memasuki ruang-ruang kehidupan manusia. Bahkan hal itu dicontohkannya dengan kemampuan AI yang dapat menentukan hubungan sosial hingga pengambilan keputusan tanpa kehendak manusia. Dalam perkembangan tersebut, pendengar, Wamenkom Digi menuntut bahwa AI tidak lagi terbatas sebagai instrumen teknologi. AI dalam pengolahan data dan prediksi dari hasil pengolahan juga harus diimbangi dengan kemampuan manusia dalam menentukan hasil keputusannya. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain. Kementerian PU kerahkan pompa tangki air tangani kekeringan dan karhutla di Kalimantan Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di frekuensi 97 MHz. Dan kali ini, pendengar, kita dengarkan persembahan The Passport dengan Rasa Yang Tertinggal.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, menuju ruang disabilitas dan inklusi pukul 10 nanti, kita akan mengangkat soal perjuangan ibu difabel dalam mencari nafkah, yang nantinya akan kami hadirkan narasumber seorang penyandang disabilitas, yaitu Ibu Hasmawati. Tentunya pagi hari ini nanti kami juga mengajak Anda bisa ikut berpartisipasi, berinteraktif bersama kami di line telepon dan juga pesan singkat di 0811-6889-697. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum PU bergerak cepat menangani dampak kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Sejumlah pompa, tangki hingga personil dikerahkan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mendukung penanganan karhutla. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau, khususnya pendengar di wilayah Kalimantan Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan di lapangan. Melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 1 dan Balai Penanganan Bangunan Pendengar Prasana dan Kawasan BPBPK Kalimantan Barat, Kementerian PU mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk menghadapi kondisi tersebut. Saat ini pendengar, pemerintah Kabupaten Kubur Raya telah menetapkan status darurat bencana karhutla. Kementerian PU pun menyalurkan sejumlah bantuan pompa serta mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik di Kota Pontianak, Kabupaten Kubur Raya, dan Kabupaten Sangau. Kementerian PU juga menerjunkan personel ke wilayah Ketapang dan Kubur Raya pendengar untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dari sisi sumber daya air maupun infrastruktur. Kepala BWS Kalimantan IM Taib mengatakan bahwa kondisi atau koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan pemerintah daerah telah dilakukan sejak kondisi kekeringan mulai menunjukkan dampak serius. Menurut Tahid, pendengar, musim kemarau panjang yang dipengaruhi El Nino meningkatkan resiko kebakaran di wilayah Kalimantan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan di wilayah pesisir Kalimantan Barat yang tentunya ini memiliki banyak lahan gambut dan relatif sulit ditangani ketika terbakar. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi Indonesia dorong ekspor perikanan ke pasar Jepang. Dan juga ada informasi nanti soal Kementerian HAM pecahkan rekor dunia pelajaran HAM terbesar. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, tetap semangat dengan segala kegiatan Anda, apalagi mengisi akhir pekan ya bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Mendengar, kita simak persembahan dari Dadali Band di saat aku mencintaimu.

Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi menuju ruang disabilitas dan inklusi. Nanti pukul 10 lewat, begitu pendengar, kita akan angkat tema soal perjuangan ibu difabel dalam mencari nafkah. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di program Lintas Melabuh Pagi. Kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, di mana Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir mendukung penguatan ekspor produksi perikanan Indonesia ke pasar Jepang melalui keikutsertaan dalam The 28 tahun Japan International Seafood dan Teknologi Expo, pendengar, atau disingkat dengan JISTE 2026 di Tokyo. Kesertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar sekaligus memperkuat kemitraan bisnis Indonesia dengan Jepang. Kartini mengatakan partisipasi Indonesia dalam JISTE 2026 mencerminkan konsistensi dan juga komitmen Indonesia sebagai salah satu pemasok produk perikanan dunia. Indonesia juga berupaya memperkuat posisinya sebagai mitra yang dapat diandalkan bagi industri makanan laut global, khususnya Jepang. JISTE 2026 pendengar berlangsung pada 19 hingga 21 Agustus dan diikuti sejumlah pelaku usaha dari sektor perikanan. Pavilion Indonesia menghadirkan 14 pelaku usaha dengan produk yang dipromosikan, antara lain tuna fillet segar dan beku, kemudian tuna kaleng,

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar pendengar RRI Melabu dimanapun Anda berada? Senang sekali kembali hadir menyapa Anda dalam program Ruang Disabilitas Inklusi. Ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, sekaligus membuka perspektif bahwa setiap orang tentu memiliki hak yang sama untuk berkarya, kemudian mandiri, dan juga bisa mendapatkan kesempatan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dialog Ruang Disabilitas Inklusi pagi ini kita akan mengangkat tema soal perjuangan ibu difabel dalam mencari nafkah. Pendengar, tentu ini menjadi seorang ibu bukanlah pekerjaan yang ringan ya. Ada tanggung jawab keluarga, kemudian kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, hingga tuntutan untuk tetap kuat yang menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Lalu bagaimana jika perjuangan tersebut dijalani oleh seorang ibu penyandang disabilitas? Tentu ada tantangan yang tidak sederhana, pendengar, mulai dari keterbatasan akses pekerjaan, kemudian stigma masyarakat, fasilitas yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, hingga perjuangan untuk membuktikan bahwa keterbatasan fisik ini bukanlah berarti keterbatasan kemampuannya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan langsung pengalaman seorang ibu penyandang disabilitas yang tetap berjuang mencari nafkah dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat begitu. Telah hadir di studio bersama Ibu Hasmawati, seorang penyandang disabilitas. Selamat pagi Ibu.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Ibu Hasmawati luar biasa sudah hadir di studio. Tadinya kita mau ngobrol lewat telepon gitu Ibu ya.
2: Iya.
1: Tapi karena memang ada kesempatan, Ibu Hasmawati bisa hadir di studio, Alhamdulillah. Dan kita mengajak pendengar juga Ibu Hasmawati dalam perjalanan dialog pagi hari ini. Kita mengajak pendengar bisa ikut partisipasi ya, bisa ikut bertanya ya. Kita sharing juga ya di line telepon dan juga pesan singkat di 0811-6889-697. Jadi siaran Pro 1 RRI Melabu ini juga dapat didengar oleh pendengar kita yang ada di Aceh Barat Daya ya, di Abdia, di sana dapat mendengarkan Pro 1 di frekuensi 97,7. Untuk pendengar yang ada di Aceh Jaya dapat juga mendengarkan seputaran Calang dan sekitarnya di frekuensi FM 96,7, dan juga pendengar yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang.
2: Jadi
1: di sana bisa dengar juga tapi frekuensinya di 92 MHz begitu, Ibu Hasmawati ya. Baik, kita langsung dialog ini ke Ibu Hasmawati pagi hari ini sebelum kita masuk lebih jauh pada perjuangan ibu ya, mencari nafkah ya. Jadi mungkin boleh cerita sedikit kepada pendengar dan pemirsa tentang diri ibu dan juga keseharian ibu saat ini, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmawati, bertempat tinggal sekarang di Alpen di perumahan ADB 1. Saya juga korban dari tsunami dulu, kakinya diamputasi sebelah kanan di bawah lutut.
1: Di sebelah kanan ya?
2: Iya, sebelah kanan di bawah lutut.
1: Di bawah lutut deh?
2: Iya, di bawah lutut.
1: Jadi kondisi sekarang bagaimana Ibu? Kondisi
2: Alhamdulillah tangan? Sehat.
1: Oke. Baik, jadi bagaimana Ibu punya semangat gitu untuk bisa mencari nafkah dari tema kita pagi hari ini, Ibu?
2: Semangatnya Ibu kan karena masih ada anak. Gitu. Kalau misalnya seandainya Ibu patah semangat, bagaimana anak Ibu ke depannya?
1: Baik. Anak Ibu berapa orang, Bu?
2: Anak Ibu ada 4.
1: Tinggal tiga ya.
2: Satu korban tsunami yang paling kecil.
1: Oh begitu, jadi ibu penyandang disabilitas ini karena memang dari lahir atau memang karena ini gempa dan tsunami, Bu?
2: Karena gempa dan tsunami, bukan bawaan lahir.
1: Oh bukan bawaan lahir. Mungkin cerita sedikit lah Bu, bagaimana ibu bisa memutuskan untuk berusaha mencari penghasilan sendiri dan apa yang menjadi alasan utama dibalik keputusan tersebut, Ibu?
2: Ibu berusaha itu kan demi untuk anak gitu kan. Demi untuk anak, jadi ibu tetap berjuang, tidak patah semangat. Karena kalau kita patah semangat berarti kan Allah gak sayang sama kita kan. Kalau memang kita mau berjuang berarti Allah masih sayang sama kita. Jadi hidup ini gak boleh patah semangat. Dimanapun misalnya kawan-kawan berada, walaupun kita ada kekurangan tetap ada kelebihan. Yang penting kita mau berjuang. Yakin aja hidup karena Allah kan.
1: Terus bagaimana ibu sekaligus penyandang disabilitas ini membagi waktu antara mengurus keluarga, kemudian menjalani aktivitas dan untuk bisa mendapatkan penghasilan begitu, Ibu?
2: kalau anak-anak ibu kan sudah dewasa, sudah berkeluarga semua gitu kan. Jadi ibu kan sendiri ini, dalam kesendirian ini, daripada kita duduk kan, mending kita cari apa, buka usaha kayak gitu, pelan-pelan kan. Buka usaha misalnya itu, kalau lebih bagus kayak itu. Kalau duduk di rumah kan suntuk kita kan. Jadi kalau buka usaha, dengan adanya usaha kan ada penggerakan misalnya badan kayak gitu, jadi kita sehat gitu kan.
1: Jadi setelah kejadian gempa dan tsunami, ibu kan ini korban tsunami ya, sehingga menyandang disabilitas begitu ya. Jadi setelah beberapa tahun ibu langsung membuka usaha, atau memang ada kegiatan lain sebelumnya ibu?
2: Ibu pertama buka usaha di tahun 2017.
1: Oh, 2017 ya.
2: Saat itu kan ibu sewa rumah di daerah Senebu. Di daerah Senebu dekat Abu Del situ kan. Jadi pertama buka usaha itu ibu buat keripik singkong balado itu kan.
1: Oh, keripik singkong balado ya.
2: Iya, keripik singkong balado sama asinan.
1: Dan hasilnya bagaimana ibu?
2: Alhamdulillah juga, cuman kan kendalanya hari itu karena kan harga minyak naik, harga sembako juga naik
1: waktu itu
2: kan,
1: ya?
2: Waktu itu. Jadi itu kan ibu berhenti, bukan berarti ibu berhenti tidak mau berusaha yang lain. Ibu kan ada buat asinannya yang dilanjutkan sekarang sama anak.
1: Oh begitu, itu tahun 2017 ya?
2: Iya.
1: Jadi 2017 ibu membuka usaha keripik singkong dan
2: asinan.
1: Asinan ya, oke. Jadi pada saat itu ibu pesanan-pesanan ini ada yang order, atau memang ibu apa artinya menggunakan jasa teman-teman untuk bisa memperkenalkan produk ini ibu?
2: Kan di order di apa di apa dia apa online di apa di online di HP kalau misalnya ada pesanan baru diantar gitu, baru dibuat.
1: Jadi kalau ada pesanan juga terima maksudnya ya. Jadi berapa tahun ibu menjalankan usaha keripik singkong balado ini?
2: Dari 2017 sampai 2024.
1: Oh lama bu ya.
2: 2024 kan misalnya walaupun apa, cuman itu di 2024 itu kalau misalnya ada pesanan aja dibuat, karena kan harga naik, harga sembakonya naik. Jadi bagi yang mau aja, nanti kadang-kadang sebagian kan kita bilang harga dibilang mahal kan gitu. Kita kan nengok apa sembakonya harganya berapa.
1: Iya.
2: Kalau misalnya kita belinya berapa, kita jual berapa, enggak ada untung, buat capek doang.
1: Iya, jadi kita sesuaikan harga juga ya. Sesuai. Tapi harga. Ada sebagian pengusaha itu mengurangi apa takaran. Maksudnya mengurangi dari kalau harganya misalnya biasa dulu berapa harganya, Bu?
2: Kalau dulu ibu buat harga yang baladonya 80.000 sekilo kan.
1: Jadi ibu enggak menurunkan harga.
2: Enggak, ibu turunkan harga, cuman kan enggak pun ibu turunkan apanya, misalnya timbangannya.
1: Oh begitu, jadi ya otomatis harus naik harga dong.
2: Makanya kan kalau misalnya bagi yang tahu aja, kalau misalnya dibilang ada yang pesan kayak gitu kan, dia udah tahu harga, ini harga barangnya udah naik gimana. Enggak apa-apa bu, yang penting kami barangnya ada, harga lebih dikit juga enggak apa-apa katanya gitu kan, ini bagi yang mau aja.
1: Bagi yang mau ya, ini kayaknya cocok di UMKM Bicara ini sebenarnya. Ya kita dialog. Tapi karena ini rangkaian dari kegiatan ibu sebagai seorang disabilitas begitu, ibu itu belanja sendiri atau memang ada yang bantu ibu?
2: Belanja sendiri sampai di rumah bersihkan sendiri, masak sendiri.
1: Gak ada yang bantu ibu?
2: Enggak. Ada malaikat yang bantu.
1: Allahu Akbar. Jadi semangat ibu ya luar biasa. Jadi tetap. Dari 2017 sampai 2024 ibu menjalankan usaha keripik balado asinan. Sampai sekarang kalau ada yang mau pesan masih bisa ibu?
2: Kalau dipesan ibu buat.
1: Kenapa gitu, ibu nggak melanjutkan terus gitu?
2: Karena kan sekarang misalnya kegiatan ibu kan udah jualan apa pagi kayak gitu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh ibu sekarang jualan.
2: Jualan, cuma ibu titip ke kawan di depan kampus itu.
1: Jualan apa ibu?
2: Nasi goreng jagung.
1: Oh nasi goreng jagung.
2: Nasi goreng jagung sama nasi goreng biasa itu ikan. Ikan cabai cincang misalnya itu, ikan sama lado gitu kan. Ada juga jengkol kadang-kadang gitu.
1: Itu jualan langsung menghadapi konsumen atau ibu bungkus seperti biasa?
2: Ibu bungkus pakai cup.
1: Oh begitu.
2: Jadi ibu titip tempat kawan di depan kampus.
1: Yang antarin siapa ini?
2: Ibu juga.
1: Oh ibu
2: juga.
1: Luar biasa ya. Iya tadi usaha yang asin nanti dilanjutkan sama anak?
2: Sama anak.
1: Di Melabu atau di luar?
2: Di Melabu di Jalan Maneru. Di kontainer warna hitam berhadapan sama lorong ini.
1: Oh iya oke. Jadi masih keripik singkong balado dan asinan juga.
2: Masih.
1: Oh begitu. Jadi kalau
2: keripiknya kalau dipesan baru dibuat. Cuma yang jalan yang dijalankan sekarang sama anak asinan.
1: Asinan ya. Jadi kalau ada pesanan ibu nanti koordinasi dengan anak gitu ya. Karena ibu enggak melanjutkan lagi ini ya. Ibu sekarang udah fokus dengan jualan nasi goreng jagung gitu ya. Jadi usaha selama ini ibu berjualan ataupun ibu titipkan apa jananan-jananan ini, itu bagaimana hasilnya ibu?
2: Alhamdulillah.
1: dengan harga yang sekarang juga nggak menentu ini, harga bahan pokok itu gimana Bu? Apakah memang di apa dilihat juga dengan harga harus dinaikkan atau harga tetap tapi porsinya dikurangi begitu?
2: Kalau ibu kan udah terbiasa, misalnya kan kalau misalnya dimasukkan ke cup kayak itu kan, walaupun harganya naik ya pandai-pandai ibu misalnya gitu kan, kalau misalnya ikannya lagi mahal misalnya gitu kan, ditambah dengan apa tahu atau tempe misalnya gitu, yang penting bisa jalan gitu.
1: Yang penting tetap ada kegiatan untuk
2: tidak dikurangin.
1: Tidak dikurangin.
2: Tidak dikurangin.
1: Alhamdulillah. Baik, kita mengajak.
2: Karena kan ibu berjualan kan di depan kampus, anak kuliah ini kan. Cuma ada yang mampu, ada yang enggak kan gitu kan. Kalau misalnya dinaikkan harga kan sayang juga.
1: Enggak, yang di depan kampus ini ibu tetap jualan menghadapi konsumen juga.
2: Ibu enggak, yang ibu kan nitip sama kawan. Misalnya jadi kan gimana pun naik harga, kayak kemarin kan harga plastik naik, harga ikan juga naik, harga sembako lain juga naik kan, tapi ibu tetap
1: tetap ngejalanin pekerjaan ini begitu ya, tetap semangat juga begitu ya. Tetap. Baik, kita mengajak pendengar ya, walaupun tidak live YouTube pagi hari ini ya, di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema perjuangan Ibu Difabel dalam mencari nafkah, bersama narasumber kita ada Ibu Hasmawati, seorang penyandang disabilitas. Kami mengajak Anda yang ingin bertanya, yang ingin juga berinteraktif, silakan pesan singkat juga boleh di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 RRI Melabuh ini juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, Ibu, ketika pertama kali mulai mencari nafkah ini Ibu, kita flashback sedikit ya, apa tantangan paling berat yang Ibu hadapi sebagai seorang penyandang disabilitas Ibu?
2: Ya, tantangannya kan kadang-kadang di saat sembako naik itu yang buat kita apa kan, resah kan, misalnya gitu kan. Tapi Ibu tetap berusaha.
1: Ya, maksudnya ibu mencari nafkah awal dengan penyandang disabilitas kan, belum ibu belum terbiasa nih dengan kondisi ibu begitu. Bagaimana ibu punya semangat sehingga ibu mampu menjalankan atau membuka sebuah usaha begitu? Kan enggak semua orang wah udah seperti ini keadaan ya udahlah begitu kan. Kan banyak juga yang menyerah begitu ya dengan kondisi. Kalau ibu awalnya apa tantangan yang ibu hadapi?
2: Kalau ibu tidak menyerah, ceritanya kan kita masih ada Allah. Kalau memang kita mau berusaha walaupun di kehidupan kita ini ada kekurangan, yang penting kita mau berusaha walaupun kita cacat misalnya kayak gitu kan, yang penting mau berusaha. Ibu tidak patah semangat, berusaha itu kan untuk kebaikan juga.
1: Jadi tantangan terberatnya apa Ibu? Tantangan terberatnya pada saat awal-awal kita menyandang disabilitas, karena kan ibu bukan menyandang disabilitas dari lahir begitu kan. Kalau dari lahir orang mungkin udah terbiasa dengan segala sesuatunya begitu kan, tapi karena memang ini karena korban gempa dan tsunami, ibu sudah menyandang disabilitas. Jadi untuk membiasakan diri itu apa tantangan yang ibu hadapi?
2: Sebenarnya ibu nggak trauma ya, cuman ya namanya kehidupan ibu apa juga, saat ibu terlahir ibu sempurna, saat ibu ada gempa bumi dan tsunami itu ibu sudah menyandang, udah cacat lah gitu kan, tapi ibu tetap semangat dalam kehidupannya. Misalnya gitu, apa gunanya kita duduk ya kalau memang kita masih mampu untuk berusaha, ya menjalankan usaha untuk yang terbaik ke depannya. Kita kan masih punya anak, masih punya anak. Waktu kita sehat ya kita berusaha untuk yang terbaik. Di saat kita sakit ada misalnya kayak gitu kan.
1: Jadi kesulitan apa yang ibu dapatkan di awal-awal saat ibu mulai melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari begitu ibu? Apa ini yang ibu alami ataupun kesulitan apa yang sangat berat begitu?
2: Ya di saat beratnya gimana kita bilang, kalau misalnya barangnya laku ya alhamdulillah itu kan, kalau misalnya pun barangnya nggak laku ya ibu juga bersyukur, berarti belum rezeki kan kayak gitu. Kalaupun ini ibu jalankan usaha ini, maupun asinan hari itu maupun keripik hari itu kan, di saat nggak laku ya ibu juga harus bersabar. Kalau misalnya nggak laku pun kayak jualan ibu pagi-pagi kayak gini kan, tetap ibu yang nggak laku itu nggak ibu apakan lagi, tetap ibu bagikan ke apa, sambilan sambilan berusaha, sambilan berdoa, sambilan bersedekah
1: gitu ya.
2: Tujuan ibu walaupun seharga sembakonya naik, ibu tetap tidak ibu mengurangi apanya isi kapnya itu tadi, sambilan berjualan, sambilan bersedekah,
1: berikhtiar juga begitu ya, sehingga jadi ibadah juga kita berbuka apa berjualan ini ya.
2: Kalau berlebih pun jualannya ibu bagikan ke orang.
1: Alhamdulillah. Pernahkah ibu mengalami perlakuan berbeda, misalnya diremehkan atau bahkan diragukan kemampuan ibu oleh orang lain begitu selama ibu menyandang disabilitas ibu?
2: Ada. Cuman ibu tetap pada pendirian sendiri.
1: Oke, apa tuh pendirian ibu?
2: Maksudnya walaupun orang mengapakan punya ibu, ibu tetap semangat, tetap berjuang. Dia ibu.
1: Oh gitu, oke.
2: Yang penting kan kita ada Allah yang sama kita gitu.
1: Baik, dalam kondisi penghasilan yang mungkin tidak stabil, Ibu, kita pedagang ini kan kadang habis, kadang enggak gitu, kadang tinggal, dan Ibu bisa memberikan ke orang lain gitu kan. Jadi untuk menyiasati kebutuhan keluarga agar tetap terpenuhi, apa strategi yang Ibu lakukan gitu, Bu Asmawati?
2: Yang penting hidup apa adanya.
1: Jadi Ibu manajemen keuangan Ibu sendiri yang pegang gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi keluar masuk Ibu yang tahu gitu ya. Jadi mensiasatinya Ibu yang tahu.
2: Iya.
1: Gitu. Pernah enggak Ibu mengalami kerugian begitu Ibu dalam usaha ini?
2: Ada, cuman Ibu enggak jadi kepikiran karena gitu kan hari ini kita apa berhasil, besok tidak. Itu semua udah takdirnya dari Allah, udah ada catatan dari Allah, jadi kita tinggal menjalani.
1: Jadi rugi itu belum, bukan enggak pernah ya. Pernah ya. Jadi kalau rugi itu ada yang sempat rugi sekali, Bu, tapi enggak laku sama sekali begitu?
2: Ada.
1: Ada, pernah, Bu?
2: Ada. Karena kan gini, tiba-tiba kan, tiba-tiba masak, Ibu masak nasi gitu kan. Ibu masak nasi, masak di jam 9 nasi Ibu udah enggak bisa terpakai.
1: Oh, kenapa?
2: Cuman Ibu yakin aja karena Allah, kenapa nasi itu bisa tiba-tiba bergetar misalnya gitu kan?
1: Oh, pernah itu ya?
2: Pernah. Padahal Ibu baru masak kan, Ibu masaknya kan jam 5, jam 5 ataupun jam 4 pagi.
1: Biasa
2: kan?
1: Gak pernah begitu ya kan?
2: Dua kali itu berturut-turut, dua hari berturut-turut Ibu.
1: Ada gerangan apa ini ya?
2: Tahu, Ibu bilang
1: kondisi,
2: sama yang apa
1: kondisi
2: tuh.
1: Nasi mungkin Ibu?
2: Kondisi nasinya kalau dipikir kan bersih, biasa, kayak seperti biasa Ibu masaknya, nggak ada, nggak ada apa kan, nggak ada dikurangin, nggak ada di apa kan gitu kan. Cuman waktu pas kok tiba-tiba, jadi Ibu terpikir kan, ya Allah, memang hari ini belum rezeki. Saya tetap berusaha, tetap yakin, tidak pernah mundur. Besoknya tetap Ibu buat lagi, Ibu buat lagi, misalnya gitu, dua hari berturut-turut itu. Dua hari berturut-turut nasi yang Ibu jual itu bergetah tiba-tiba.
1: Ya, di sini ruginya, Bu, ya.
2: Tapi itu Ibu tidak menganggap rugi, itu ujian dari Allah. Ini ku buat kayak gini hari ini, apakah kamu besok mau berjuang? Tapi Ibu tetap berjuang, tetap semangat.
1: Jadi pada saat Ibu kondisi nasi itu lembek ya, bergetah ya.
2: Bukan lembek, maksudnya istilahnya kan tiba-tiba bergetah, ada pembeli, dikembalikan, katanya nasinya tidak layak dipakai lagi, tidak layak dimakan karena udah bergetah. Jadi Ibu terkejut waktu pas dibilang sama yang tempat Ibu titip itu kan, Bu Hasma katanya gitu, ini punya Ibu dikembalikan sama orang, kayaknya ada apa, kenapa?
1: Basi lah begitu ya, bahasanya kan begitu ya.
2: Bahasanya basi gitu kan, jadi Ibu terdiam.
1: Ya kan? Ibu kan, kenapa bias basi begitu ya?
2: Ya Allah, kenapa ini, ujian apa ini dalam hati Ibu kan, ujian apa lagi nih? Tapi Ibu bilang, Ibu yakin karena Allah, apapun yang terjadi itu memang ujian dari Allah. Jadi Ibu tetap tidak patah semangat, tetap berjuang lagi.
1: Iya, walaupun berturut-turut dua kali gitu ya, kejadian seperti itu ya. Wah, itu luar biasa. Kemudian Ibu Hasmawati, seberapa besar dukungan keluarga dalam perjalanan Ibu mencari nafkah ini, Ibu?
2: Banyak dukungannya.
1: Dari anak dan ada keluarga lain barangkali?
2: Ada, keluarga Ibu yang ramai di Abdiyah.
1: Oh, di Abdia. Oh, bisa dengar nih di Abdia ya.
2: Di Abdia, di alur Sungai Pinang. Ibu itu tempat kelahiran Ibu.
1: Oke, Ibu ada bilang di keluarga di Abdia bisa dengar Pro 1 nih di 97,7.
2: Ibu

0: itu ada dukungannya dari kabupaten daerah kayak kita ini kan nggak ada yang meminta-minta.
1: Iya, oh, oke.
0: Nggak ada yang meminta-minta. Kalau misal di Pabel Aceh Barat, selama apa Bapak Bupatinya mau membantu, kan? Alhamdulillah di Pabel Aceh Barat tetap berjalan, saya kayak gitu kan. Jadi kebanyakan di Pabel Aceh Barat ada yang udah banyak mandiri gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Yang
1: ya.
0: Meminta-minta memang nggak ada. Yang meminta-minta di daerah Aceh Barat ini yang datang dari luar.
1: Artinya ada perkumpulan begitu ataupun ada kelompok di Fabel begitu di Aceh Barat.
0: Di Fabel Aceh Barat.
1: Jadi program apa aja yang udah Ibu dapatkan dari program di Fabel disabilitas dari pemerintah daerah kita ini, Ibu?
0: Kalau Ibu selama menyandang cacat ini kan, kalau dulu kan penyandang cacat istilahnya di Fabel kan, kalau sekarang udah diganti dengan di Fabel, lebih keren lagi kan. Lebih keren lagi. Kalau dulu penyandang cacat.
1: Iya,
0: penyandang cacat. Kok sekarang udah diganti dengan di Fabel. Alhamdulillah di Fabel yang di Aceh Barat sudah banyak mandiri dengan bantuan kepala daerah kan, kayak gitu. Maksudnya kami ini kan kayak misalnya roda tiga mau bantuan usaha mandiri kayak gitu kan, mau kios, mau kue, alhamdulillah ada bantuannya.
1: Oh begitu. Jadi bantuan itu dalam bentuk apa, modalkah atau dalam bentuk barang begitu?
0: Ada berupa barang, ada juga berupa uang. Cuman uangnya itu kalau misalnya dikasih uang kita harus belanja juga.
1: Oh.
0: Harus belanja juga. Jadi barang-barang yang kita belanjain nanti kan kita foto, kita.
1: Oh gitu, karena ini laporan untuk membuktikan bahwa uang itu dipergunakan untuk usaha, gitu ya, bukan untuk yang lain-lain. Ada juga mungkin yang bandel gitu ya, nanti misalnya beli sesuatu yang bukan berhubungan dengan usaha mereka, begitu ya. Ada itu ya, Ibu ya.
0: Kalau misalnya Ibu bilang ada, nanti ya Ibu bohong, nggak Ibu bilang nggak. Kalau misalnya Ibu bilang ada, nanti Ibu terlalu naif. Kalau misalnya Ibu nggak ada, bilang nggak ada, berarti itu bohong kan?
1: Artinya
0: gitu.
1: Mungkin sedikit yang melakukan hal seperti itu ya. Tapi kita berharap memang uang
0: di dalam 100% ada 10% gitu.
1: Artinya
0: kan
1: memang uang itu digunakan untuk usaha mereka ya. Karena memang biar bisa mandiri. Kan seperti Ibu bilang tadi, tidak ada yang minta-minta begitu. Di Fabel di daerah kita semuanya mereka punya usaha kan gitu. Kemudian apakah Ibu merasa akses terhadap ada pernah mendapatkan pelatihan itu, Ibu? Keterampilan gitu?
0: Ada.
1: Apa itu pelatihan yang Ibu
0: kalau
1: dapatkan?
0: Kalau Ibu pelatihan kue, udah. Pelatihan komputer juga pernah dulu waktu baru-baru tsunami. Pelatihan menjahit juga udah.
1: Oh begitu. Ibu gimana nih? Bisa menguasai semua atau hanya sebagian saja?
0: Kalau kue, alhamdulillah. Kalau menjahit, ya untuk diri sendiri.
1: Kalau kue udah ada dasarnya, Bu ya?
0: Iya, udah ada dasarnya. Jadi Ibu tinggal melanjutkannya aja kan gitu. Ke provinsi juga pernah Ibu ikut pelatihan kue.
1: Kue
0: sama
1: ya?
0: Sama kawan-kawan. Ada 6 orang kami hari itu yang ke provinsi.
1: Menarik nih, kue.
0: Selama di provinsi berapa hari kami? 12 hari di provinsi di sentra Darussada.
1: Darussada ya?
0: Iya, di sentra Darussada.
1: Jadi setelah Ibu dapat bekal gitu, tidak ada rencana untuk membangun usaha seperti kue juga di samping berjualan tadi, Ibu?
0: Iya, kue tetap Ibu jalankan juga.
1: Oh,
0: siap. Kalau misalnya
1: gitu.
0: Kan yang kalau misalnya kita buat taruh di gede-gede kan harga 1000, kan lambat kali apanya prosesnya. Jadi Ibu kalau misalnya ada yang pesan bolu yang besar gitu, baru Ibu buat gitu.
1: Oh, jadi pesanan kue juga terima.
0: Tetap Ibu
1: ya,
0: jalankan.
1: Luar biasa. Sendiri, Bu.
0: Sendiri. Ada Allah bersama Ibu.
1: Aduh, ya.
0: Ada malaikat yang nengok-nengok Ibu kan gitu. Yang penting tetap semangat walaupun ada kekurangan ada kelebihan, yakin aja hidup karena Allah kan gitu.
1: Oke, kalau boleh tahu ini Bu, ini mohon maaf juga, sebulan itu Ibu bisa mendapatkan hasil berapa keuntungan ya?
0: Ya, keuntungan lepas-lepas untuk diri sendirilah. Di saat sakit adalah yang Ibu ambil kayak gitu kan. Tujuan Ibu sekarang berusaha itu bukan untuk demi kekayaan.
1: Biar ada kegiatan.
0: Biar ada yang pertama biar ada kegiatan. Yang kedua kan biar Ibu juga sehat. Kalau bisa di saat Ibu sakit ada yang Ibu simpan untuk Ibu ambil gitu.
1: Jadi
0: kalau dipikir
1: bekal.
0: kaya itu enggak dibawa mati.
1: Iya, luar biasa emang. Jadi beda ini tujuan Ibu berusaha ini untuk memang selain ada kegiatan gitu ya. Jadi biar kita juga sehat ya pikiran kita gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kerjakan.
0: Semangat
1: gitu ya.
0: Semangat kawan-kawan di Pabel di seluruh Aceh Barat.
1: Oke. Baik, jika dibandingkan dengan perempuan non disabilitas ini, Ibu Hasmawati, menurut Ibu apa hambatan terbesar yang harus dihadapi seorang ibu di Fabel ketika ingin mandiri secara ekonomi begitu? Apa ini, Bu?
0: Tujuan Ibu mandiri itu biar bisa lebih bahagia hidup kedepannya.
1: Yeah.
0: Walaupun ada kekurangan, kita punya kebahagiaan untuk kedepan kalau memang kita mau berusaha. Tetap semangat.
1: Tetap semangat ya, pasti ya. Jadi tadi Ibu kan mendapatkan

0: bantuan ya, seperti modal gitu kan. Selain modal, pernah nggak dapat bantuan dalam bentuk barang misalnya?
1: Kalau yang bentuk barang,
0: oh, beca misalnya pernah dapat?
1: Roda tiga.
0: Ada dapat, Bu?
1: Roda tiga, cuman ibu minta maaf sama kawan-kawan semua, walaupun roda tiga udah ibu dapatkan, ibu buka kembali jadi roda dua, cuman tetap ibu pakai kemanapun ibu pergi gitu.
0: Kenapa ibu buka, Bu? Kan lebih mudah roda tiga.
1: Susah bawanya.
0: Oh, ibu nggak biasa ya?
1: Nggak terbiasa, jadi ibu agak kaku bawaannya sampai pernah hampir jatuh ke dalam paret gitu kan.
0: Ya?
1: Jadi kalau roda dua ibu bisa menstabilkan jalannya gimana gitu.
0: Iya, karena memang bantuannya itu roda tiga untuk penyandang disabilitas, karena ibu memang masih mampu
1: bawa roda dua.
0: Roda dua gitu, jadi nggak dengan kondisi ibu sekarang lebih mudah roda dua?
1: Roda dua.
0: Jadi kemana-mana belanja pakai roda dua gitu?
1: Pakai roda dua.
0: Luar biasa. Baik, kalau komunitas Ibu, komunitas ya, komunitas disabilitas ini ada dalam bentuk kelompok di WA misalnya, atau memang kelompok yang memang waktu-waktu tertentu saja itu ada berkumpul?
1: Ada perkumpulannya, kadang-kadang kan kalau misalnya setahun sekali kelompok difabel gitu kan, kumpul bareng. Ada juga dibuat kelompok lain misalnya gitu, kayak yang ada yang cewek-cewek aja, ada yang bergabung dengan cowok. Kayak kemarin kan ada acara di Pak Imam Nugroho di BLK.
0: BLK
1: itu cewek-cewek semua yang dipanggil.
0: Oh iya, itu semua cewek-cewek ya?
1: Cewek-cewek semua yang dipanggil, karena kan dibilang pada Pak Imam, kalau misalnya cewek, kalau berusaha, dia nggak patah semangat. Tapi kalau misalnya diajak cowok, kalau udah mampu, udah sukses, udah berbalik arah. Jadi kalau misalnya cewek, tetap, misalnya tujuannya berbalik arah tuh udah banyak hal lah kan gitu, nggak usah diceritakan gitu. Jadi kita tahu sendiri, kalau udah mampu udah lain cerita. Tapi kalau misalnya cewek, kalau udah mampu dia tetap
0: mandiri,
1: berusaha. Ini aku udah mampu saat ini, aku udah mampu. Yang aku pikirkan sekarang, karena aku udah tua, udah nggak apa lagi, jadi yang kupikirkan masa depan anak ya, gitu.
0: Jadi kalau ibu-ibu itu lebih kesana ya,
1: ya lebih
0: arah
1: kesana
0: pemikirannya. Kalau
1: pikirkan masa depan anak, pendidikan anak, jajan anak, kan kayak gitu.
0: Tapi nggak semua laki-laki seperti itu, Ibu.
1: Laki-laki nggak kayak gitu. Kebanyakan laki-laki kalau udah mampu udah lain cerita aja, gitu kan.
0: Baik, ya, baik itu kenyataan mungkin sering terjadi seperti itu ya.
1: Minta maaf ya bapak-bapak, bukan misalnya gitu bilang tuh bapak-bapak gitu, kebanyakan kan gitu, udah lain ceritanya.
0: Baik, terus Bu, kalau menurut Ibu sebenarnya penyandang disabilitas ini sebenarnya bantuan apa yang paling penting, paling perlu sehingga ini benar-benar bisa memiliki kesempatan untuk mandiri dan punya penghasilan? Begitu. Apakah memang bekerja di salah satu perusahaan, nggak mesti harus berwirausaha begitu? Apa kira-kira Ibu?
1: Kalau di Pabel yang dibutuhkan kan kebanyakan roda tiga. Itu pun roda tiganya keterbatasan kan. Cuman kalau misalnya diberikan pun dinengok orangnya yang mau, yang memang betul-betul dipakai untuk sendiri, dipakai untuk
0: begitu,
1: betul-betul untuk berusaha gitu kan.
0: Gitu ya, untuk kegiatan sehari-hari, untuk usaha mereka begitu ya.
1: Habis itu kalau misalnya modal usaha, kita bilang kan modal usaha setelah diberikan betul-betul dipantau supaya betul-betul yang dikasih apa bantuan modal usaha tuh betul-betul menjalankan gitu kan. Kalau ibu alhamdulillah apapun yang diberikan tetap ibu jaga, seperti roda tiga, bantuan modal usaha entah untuk kue-kue kayak gitu tetap ibu simpan dan tetap ibu jaga gitu. Tetap ibu jalankan yang udah diberikan ke ibu, ibu jalankan semampu ibu.
0: Terus apakah program pemberdayaan ekonomi untuk penyandang disabilitas selama ini yang ibu terima itu juga ada perbaikan-perbaikan, ada perlu ada hal-hal yang lain sehingga ibu seorang penyandang difabel ini juga bisa lebih mandiri nantinya, Ibu?
1: Alhamdulillah ibu apa yang diberikan tetap ibu jalankan gitu. Kalau bagi ibu, bagi kawan-kawan yang lain, kebanyakan ada juga yang dijalankan, ada yang tidak gitu kan. Seharusnya memang kalau dipikirkan, kalau setiap pemberian yang diberikan bantuan ini tetap dikontrol, maunya gitu kan, tetap dikontrol supaya betul-betul
0: ini
1: jalan.
0: Jadi selama ini tidak diawasi atau dikontrol, Bu? Selama ini yang ibu lihat di lapangan tidak begitu dikontrol maksudnya?
1: Tidak begitu, tidak begitu ya ibu nengok kan, karena kan gini, kalau misalnya setiap bantuan ibu nengok kan ada yang menjalankannya, ada yang enggak, jadi kan percuma misalnya gitu kan. Kalau memang diberikan itu betul-betul dipantau, minimal kita bilang 3 bulan sekali ataupun setengah tahun sekali, apakah yang diberikan itu misalnya untuk bantuan itu dijalankan atau tidak gitu kan. Kan niatnya memberikan itu kan supaya di Pabel ini bisa mandiri. Bisa ya. Mandiri. Tujuannya jadi kan tidak mandiri. Ketergantungan dengan sebentar-bentar bantuan, sebentar-bentar. Mm-hmm. Karena bantuan itu tidak setiap saat diberikan.
0: Iya, betul. Mm, jadi tidak setiap saat. Kita maunya memang bantuan yang sudah diberikan baik dalam bentuk uang, modal ataupun dalam bentuk barang itu bisa dimanfaatkan untuk usaha mereka begitu ya. Yeah. Jadi selama ini memang tidak ada pengawasan begitu ya. Jadi harapannya harapannya memang harus ada pengawasan Ibu ya.
1: Harus ada pengawasan kayak kemarin di BLK pun kan Ibu bilang setiap yang diberikan bantuan minimal 3 bulan sekali harus dikontrol misalnya gitu kan, supaya yang diberikan bantuan itu betul-betul menjalankan, betul-betul bisa mandiri. Kalaupun ke depannya memang ada kekurangan ya bisa dibantu lagi kan kayak gitu. Tapi kalau memang tidak dijalankan kan percuma dibantu gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Tujuannya dibantu kan untuk bisa mandiri. Bisa mandiri. Biar bisa lebih berkarya, lebih terbaik lagi ke depan. Jangan pikir kan kalau misalnya di mata manusia ini kan kalau bisa yang difabel ini sebenarnya dia bisa mandiri.
0: Iya,
1: cuma butuh bantuan dan dukungan kayak gitu kan.
0: Mungkin awal-awal butuh bantuan dulu begitu ya. Dibimbing, didampingi begitu ya, setelah mereka
1: betul-betul berhasil mereka, baru dilepaskan
0: baru,
1: gitu.
0: Baru mereka di istilahnya hanya dipantau lah begitu ya, diawasi ya, sehingga betul-betul pekerjaan itu atau usaha itu tetap dijalankan begitu ya. Selain bantuan Ibu Hasmawati, apakah memang ada pemerintah daerah itu membuka lapangan pekerjaan?
1: Alhamdulillah selama ini udah ada lapangan kerja, karena kan di Pabel ini nggak ada juga yang S1 ya.
0: Oh, ada juga.
1: Ada yang S1. Tamat SMA, ada yang S1. Sebagian kemarin udah ada kerja. Ada kawan, udah ada yang kerja kan dari S1 itu dengan dukungan dari Pak Bupati yang sekarang, alhamdulillah udah dapat pekerjaan gitu.
0: Pekerja di salah satu instansi atau di mana? Atau lembaga atau di perusahaan?
1: Ada dua orang di MIPA.
0: Oh, di perusahaan.
1: Di MIPA namanya apa sih? Rahmat, anak anak Waila, yang satu lagi si Liza anak Kota Padang.
0: Iya ya.
1: Itu yang dia yang waktu pas di kan disuruh magang sama apa nih kemarin BLK disuruh magang. Okay. Setelah hasil magang itu ada yang terpakai sekarang.
0: Alhamdulillah ya ada dua orang yang bisa kerja di perusahaan ya dari rekomendasi Pak Bupati juga begitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, baik. Jika Ibu diberi kesempatan ini Bu Hasmawati menyampaikan satu aspirasi langsung kepada pemerintah atau yang mengambil kebijakan, apa hal pertama yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah kita?
1: Ya, kepedulian pemerintah Aceh Barat untuk difabel alhamdulillah berjalan lancar ya. Cuman kan kalau misalnya kayak Ibu bilang tadi, setiap diberikan apa kegiatan, pelatihan maupun apa bantuan apapun, kalau bisa ya diperiksa misalnya setiap 3 bulan sekali biar difabel ini betul-betul mandiri.
0: Iya.
1: Itu walaupun ada kekurangan, ada kelebihan, kayak misalnya tingkatkan kemandirian, tingkatkan apa yang terbisa dibuat sama difabel ini. Nampakkan.
0: Iya.
1: Nampakkan biar kita kan tetap semangat misalnya gitu kan, biar orang tahu bahwa difabel ini bisa.
0: Iya, mereka bisa dan mampu begitu ya.
1: Bisa dan mampu untuk berkarya. Tunjukkanlah karya masing-masing.
0: Terakhir ini Bu Asmawati, apa pesan Ibu kepada para ibu penyandang disabilitas lainnya yang mungkin saat ini masih merasa minder, kesulitan mendapatkan pekerjaan atau takut untuk memulai usaha begitu, dan juga kepada mereka yang laki-laki gitu ya, penyandang disabilitas secara umum, mungkin Ibu bisa sampaikan apa nih pesan-pesan Ibu?
1: Ya, pesan Ibu, semua kawan-kawan difabel yang ada di Aceh Barat maupun di luar daerah maupun di seluruh Indonesia tetap semangat, tetap berjuang. Walaupun kita ada kekurangan, kita tetap ada kelebihan. Berjuanglah dengan karya masing-masing. Tunjukkan keberanian, tunjukkan apa yang bisa kita buat. Tetap semangat.
0: Jangan menyerah ya, walaupun
1: jangan menyerah. Kita ada Allah bersama kita.
0: Ya, walaupun banyak tantangan begitu ya. Jadi kita berikhtiar bahwa usaha itu pasti ada hasil nanti yang bisa didapatkan begitu ya. Baik, luar biasa ini Bu Hasmawati. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, perbincangan hari ini di ruang disabilitas dan inklusi, di mana bahwa disabilitas ini bukan berarti ketidakmampuan ya Ibu ya.
1: Disabilitas mampu.
0: Disabilitas mampu. Jadi bukan ketidakmampuan. Jadi
1: tetap berjuang. Ada
0: ya.
1: Allah bersama kita.
0: Ada Allah bersama kita. Di balik keterbatasan ada semangat. Sangat tentunya ada keterampilan, tanggung jawab dan juga perjuangan yang luar biasa. Jadi kisah Ibu Hasmawati ini bisa menunjukkan bahwa seorang ibu penyandang disabilitas juga memiliki keinginan untuk bisa mandiri, berkarya, membantu keluarga dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Yang dibutuhkan bukan rasa kasihan ya Ibu Hasmawati ya, tetapi kesempatan akses yang setara, kemudian lingkungan yang inklusif, serta dukungan nyata dari keluarga, masyarakat juga, pemerintah dan juga dunia usaha. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hasmawati yang telah bercerita bagi ini dan juga pengalamannya di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan semoga perjuangan Ibu ini bisa menjadi inspirasi ya bagi banyak keluarga penyandang disabilitas lainnya untuk bisa terus percaya pada
1: terus berjuang.
0: Terus berjuang, mampu dan mereka percaya diri begitu ya. Baik, dan pendengar RRI Melabu, mungkin mari kita mulai dari hal yang sederhana Ibu ya. Jangan lihat seorang hanya dari keterbatasannya ya, tetapi lihat kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Kami akhiri Ruang Disabilitas dan Inklusi Perusahaan RRI Melabu bersama membangun ruang yang setara, ramah dan inklusif untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosup dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara, ini enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Bereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan

0: bangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: ngejauh pas pasar bunga uro mau belo boh pisang ngan boh timun. Haba getanyo ke kepega haba salam ke pendengo RRI Prosa. Terima kasih berai tadban bandum cedara lentuan bak uronyo. Mudah-mudahan sehat walafiat hana kurung mengsaboh pih di kesempatan uronyo ban buno tadengo warta berita olahraga posibla wati Indonesia Barat dan atau lanjut lom bahaba getanyo lagi biasa langsung membuka kesempatan untuk pendengar yang ingin gebacakan pantun kesempatan uronyo di 0811-688-6-7. Saatnya pendengar kaposibla lewat putloh wati Indonesia Barat langsung mantang langsung tabuka kesempatan untuk pendengar getanyo karena Kak Ina di Langung. Assalamualaikum Kak Ina.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Puhaba Kak Ina.
1: Puhaba Bang Reno.
0: Kiban keadaan cuaca di Langung Kak Ina?
1: Kira-kira mendung Bang Reno.
0: Tuum dat.
1: Kira-kira mendung.
0: Cira-cira mendung rupaji. Kalau kiban uronyo pu masak ba uronyo.
1: Pu masak ba uronyo. Heeh. Ana ka galon
0: lo. Oh galon.
1: Galon.
0: Rencana ji. Rencana ji pu kamu masak pu?
1: Antara
0: tepu. Oh, galam gue tepu.
1: Tanya-tanya kasih cuti.
0: Oh, lagi nyan.
1: Cuti udah pu.
0: Oh, lagi nyan.
1: Ngapa jawab, alhamdulillah, anak cuti.
0: Oh, iya, iya, oke.
1: Okay. Mentong manusia, mentong udik.
0: Kajut, kajut. Kak Ina, gue baca pantun. Silakan.
1: Pantun. Hmm. Tajak butro, tagalon gudu.
0: Jero.
1: Rogomu sakit hati.
0: Jero.
1: Kak Ina, mentong.
0: Panek tah lagu saboh tu saboh tu saboh tu kan
1: poduku ngombo langsat
0: jero
1: hati lon rindu sabe keingat
0: sabe keingat
1: iya
0: kajet lagu pu dah putah Kak Ina
1: Rafli ya
0: judulnya
1: ja medikena kan
0: ja medikena
1: Okay. Nanti tetap tayo kan bulan
0: di mulikin. Oh, betul-betul tahan kan bulan Rabiul Awal eh.
1: Kan merempok kan?
0: Kan merempok, kan merempok.
1: Betul je bos.
0: Jut Kak Ina.
1: Aduh Bang Reno, selamat luhur. Nyawa tu get-get tak berjalan
0: bos. Aja terima kasih Kak Google
1: pihak ya, terima kasih balik kembali. Assalamualaikum Bang Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.

0: Beripat Mantong berada, bak kesempatan uronyo, keadaan cuaca memang mendung-mendung, kon mendung ah, cerah berawan lagi nyaneh, lagi kai pegah le kaina yang na dilangung buno. Jadi gapnyan galom mupatnyo pe na menu ba uronyo. Okey baik. Tak terima lah pendengar yang lain karena Makcik Ida di Senebuk. Assalamualaikum Makcik Ida.
1: Assalamualaikum.
0: Apa khabar Makcik Ida lun?
1: Allah
0: ben. Begat. Ayah cut pun nainan. Sehat alhamdulillah. Ayah cut nainan.
1: Ya.
0: Ayah cut. Ayah cut, gue pegah habar lah mudua kre. Ayah cut. Ya,
1: dia mau buat dengan terak-terak
0: saya. Oh, tengah nak kegiatan. Nah, kiban pe menu uronyo.
1: Ya, tu.
0: Masak pun. Masa angkut pe, angkut ladau.
1: Ya, boleh.
0: Kadang-kadang bingung sih ada pe masa uronyo. Kadang-kadang lagi nyan eh, cik dah.
1: Jadi apa pisang tu boleh?
0: Kiban?
1: Bawa pisang.
0: Pakan bawa pisang.
1: Tagun bawa pisang, nyan mau
0: ngak angkut. Oh, tagun bawa pisang, nyan gule lemak eh. Gile lemak pisang ya alhamdulillah.
1: Jampung udeng.
0: Jampung udeng, udeng sabu yang ubatnya yang aluh ah. Mangat nyan. Nyan bek tuo angkut mesin de ah. Nggih, nggih angkut. Acik dah ge jo baca jo pantun apa?
1: Baca pantun, mana enam pantun bali atau muka.
0: Kiban lah gua, hanya persiapan tapi.
1: Cik Ida. Betul-betul awal
0: kan je? Jut, baca je.
1: Baca ugli, dako kaya.
0: Cak, mencera.
1: Nego dia, tempat liat tu.
0: Mencera.
1: Bobo, ngon bila.
0: Pekan.
1: Tempat dalam kek, ranuh.
0: Luar biasa. Ini bantu nonton yang kakak gue baca cik ya, Makcik Ida ya. Bungong jumpa bungong selanga harum mube ba ororaya haba getanyo katroh deka membagi haba getanyo tiro. Kaju terima kasih Makcik Ida.
1: Lagunya tetrabonyo.
0: Kaju nanti lebih pilih ya lagu jiwa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, Bosman. Ni piyuh ile.
1: Jiur bagi cik.
0: Ngadung puta-puta sampai ngengari. Ni cik gubi kepi ile.
1: Jiur bagi cik.
0: Ni cik bagi bengku ile. Ha. Ilang duduk taulon. Hei, doki. Tambah kopi sebab tu.
1: Jiur bagi cik.
0: Ha, dah baju badai-badai ile. Nampak kecang-kecang ni cik.
2: Oh, nyopah dah kamu rempah dengan roh bagi cik. Lagi nyopah bagi cik. Di lona. Kemung tanya mbak Rona, kipan cara aji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa pak cik. Oh, nak cara anan pak pak cik.
3: Oh, menyonya anu tanya ni bau lon, nyo yang lon depu. Lagi nyo, menyo tiba-tiba na gempa, bagah-bagah ni tubi dari rumah. Ah, tak minta laju tempat yang aman, usahakan tanya baik pak ni. Dan bagi kita nyo yang tinggal babi ni laut, berbagah-bagah ni pelung dan menyona ni dengar. Su alarm pertanda tsunami bagah ni peluang bak tempat yang aman. Iklan layanan masyarakatnya dipedruh oleh LPP RRI Melabuh.

0: bersama dengan Nazar Shah Alam, lagu lempilih dengan judul Tamsi Rumuh. Lagunya lo mempersembahkan ke Maci Ida yang nadi senebuk. Mudah-mudahan Maci Ida dengan Ayah Cut sehat bandua di kesempatan Uronyo. Dan satu po dua belah nanya akan hadirkan haba Uronyo bersama Bung Joni Rosatria. Tapi lo terima ngile nah sahabat getanyo yang lain nama Mak Tengah, nah Bu Umul di sama tiga. Assalamualaikum Mak Tengah.
1: Assalamualaikum.
0: Puh haba Mak Tengah.
1: Haba sehat.
0: Alhamdulillah. Kibahan keadaan cuaca di sama tiga.
1: Cerah awan.
0: Cerah ngan awan. Cerah ngan awan. Nah, cerah berawan maksud ji. apa masak uronyo Mak Tengah? Ngebuka-buka nya menu. Rumpun. Okey, langsung baca pantun untuk pendengar tanya. Mak Tengah. Coba di nyalon di ulang.
1: Tanu minah ulang. Umputa tangki.
0: Apa yang kira-kira Mak Tengah petroh dari apa pantunnya? Apa nak pesan dari pantunnya?
1: Pesan ni pikir dahulu pendapatan tidak berguna.
0: Legenya jadi tak fikir leh be barang gaho ah. Kajet. Pelagu anda tahadirkan?
1: Lagu di Pusaka Aceh,
0: tamu. Pusaka Aceh, kajet. Dari?
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Mak Tengah yang nadi sama tiga atu. Baru tabuta lagu ji bah. Jadi ngangan yang lain bersiap-siap nanti segala macam tak dengar lainnya. Nah haba uronyo yang gepetruk oleh Bung Joni Rosatria. Jadi tetap bersama kamu di sesi haba getanyo edisi uronyo Sabtu 22 Agustus tahun 2026. Dan uronyo bertepatan bak 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
2: Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemangan ayah mubahagia sedara mertua merempak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan ulun tuan John Heru Satria Barat Sabtu. Diduga kembali edarkan sabu, Polres Aceh Barat amankan RCDP dengan 20 ta paket. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat amankan Tidok Wahagam 48 inisial A yang diduga kembali terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabai. Pria yang berdomisili di Desa Padang Terahit Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat ditrop di Kampung Likut Kecamatan Johan Palawan dalam penindakan yang politik diamankan 20 tah paket sabu atau narkotika dengan berat bruto 7,3 gram. Barang buktinya ditemung dalam tabung kotak plastik saat petugas melakukan penggeledahan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sultianto, Rod Kasat Narkoba Sandi Saputra SH gepegah udrop nyan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas narkotika di Desa Kampung Likut. Informasinya diterima personel OP Satgas Narkoba sekitar Pos Tinggalai kemudian dilakukan penyelidikan bergerak menuju lokasi. Oleh diterima informasi dari masyarakat, personel dilakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi sekitar Pos Lai. Dari hasil penggeledahan, petugas ketemu tabuh kotak plastik atau lai bungkus plastik klip kurang terdang dan 18 bungkus plastik klip bersama barang bukti kemudian diamankan dan dimeu Polres Aceh Barat untuk dijadikan pemeriksaan serta proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. AKP Sandi kekeun penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkaranya termasuk telusuri asal usul barang bukti. Perkaranya mantang didalami berpegah dan didepu merupakan residivis dalam perkaranya. Informasi mengenai riwayat perkara yang turut dicatat dalam penanganan kasus yang dinoka diproses penyidik. Sandi ketegaskan Satgas Narkoba Aceh Barat akan terus melakukan pengembangan terhadap tip pengungkapan kasus narkotika. Tip pengungkapan akan terus kami kembangkan untuk depu atau utuh narkotika yang kemungkinan nak terlibat pihak lain ke pegatan di selain penindakan katat res narkoba ke ajak masyarakat berperan aktif bantu politi dalam memberantah peredaran narkotika. Juk informasi bak politi supaya pelaku-pelaku narkotika selagi cabai kenyaji di drop ke pegatan di. Nila gimbal masyarakat agar hana ragu juk informasi. Apabila ketipuna aktivitas yang berkaitan dengan narkotika, kerjasama antara masyarakat dan politi sangat penting untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Sahnya dengan bukti kediamankan di Mapolres Aceh Barat A, penyidik mantang melakukan pendalaman untuk melengkapi proses penyidikan dan ungkap kemungkinan pihak lain yang dalam perkaranya hamba lain. Hendri Mulyana kembali diperjuangkan aspirasi petani lewat 50 ton pupuk di Talur Bak Tekung Kecamatan di Aceh Jaya. Penyaluran pupuknya dilakukan melalui Dinas Pertanian Aceh Jaya dan diterima oleh kelompok tani yang tersebar di 47 kampung di Aceh Jaya. Bantuannya menjadi habagot bagi petani yang butuh dukungan sarana produksi lagi pupuk. Bagi masyarakat petani, pupuk bukan sekadar kebutuhan dalam proses bercocok tanam. Kesediaan pupuk cip menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas lahan dan kelanjutan usaha pertanian. Kedua kelompok tani Jak Betari Zainuddin dipegah apresiasi Bak Haji Henry Mulyana atas perjuangan dalam memperjuangkan aspirasi petani di Aceh Jaya. Menurut Zainuddin, perhatian terhadap kebutuhan petani sangat berarti kerana bantuannya jut dirasakan langsung oleh kelompok tani diharapkan jut manfaat bagi kelangsungan usaha pertanian di Aceh Jaya. Bantuannya sekaligus tunjukkan bahawa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat DPR Aceh dia diperjuangkan menjadi program yang wujud manfaat langsung di lapangan. Henry Mulyana menilai sektor pertanian naga bagian penting dalam gedopang perekonomian masyarakat Aceh Jaya kerana kebutuhan dan aspirasi para petani akan terus menjadi perhatian dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Penyewaan 50 ton pupuk bak kelompok tani di Kumpul Raju Gampung 9 kecamatannya diharapkan mampu bantu petani ketingkatkan hasil produksi menjaga kelanjutan pertanian di Aceh Jaya. Sidara mertua ke mengenaya membahagia anadilah baronyo ke mempertuh bahawa sidara ulun Tuan Joneru Satria. InsyaAllah menyenamu wujud Tuhan merumpuk Allah mertanya. Sidara dalam berita bahasa Aceh baronyo. Sekalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pru 1, RRI Melabuh. Pru 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iban Mandum Lentuan, Mbak Kesempatan Uronyo, lagu yang dipersembahkan dari Jol Pase, Aceh Pusaka. Bungong Selanga, Bungong Melu, Mekemang Tari Bak Halaman. Adat Aceh Pusaka yang mulia, buta jaga sepanjang masa. Terima kasih ke Mak Tengoh yang ke request lagu Pusaka Aceh Pekah lagunya. Tapi memang Aceh lagu je. Ke langsung mentang dan terima untuk pendengar yang lain ke nama Mami di Sama Tiga. Assalamualaikum Mami.
1: Waalaikumsalam Cudang.
0: Apa khabar Mami?
1: Luar biasa kabar khabar aja ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kita tengah bisa pensi dengan daru bonding Pak Bro ya.
0: Kiban cuaca Mami di Sama Tiga.
1: Ya cuaca di sana agak manja bajunya kayak bit uro.
0: Agak manja menurut dunia kagak
1: itu. Agak manja cuacanya sekarang nali. Tadi mata uro kasih lah.
0: Kamu mulai terang ya.
1: Kamu mulai terang ya.
0: Mami langsung baca pantun.
1: Oh biar. Belum ingat sabi cubang
0: Jero.
1: Janji awalkum.
0: Jero.
1: Masa tak sambung cer abang sinalim cinta.
0: Jero.
1: Mekemak agresif lam hati jantung. Batak kemetun cer abang hanalun lupa.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kenapa?
0: Kajut sama ada, sama ada. Biasa mami nak dua ya.
1: Oh, nak dua ya.
0: Di
1: langit manyang bintang merun-run.
0: Jero.
1: Cahaya menghimpun ang wate jula malam.
0: Jero.
1: Ni bak uronyo lun karang pantun. Karangan bak lun dandang lun kerja.
0: Luar biasa Mami memang. Silakan Mami lagu apa yang mengetahui?
1: Lagunya lagu sakit hati yang bisa menyentuh di dalam hati, boh.
0: So yang penyanyi
1: dari Rial Doni.
0: Oh Rial Doni ya, kaji.
1: Rial Doni apa Said Azimi? Rial Doni ya.
0: Ada tamita lagu jiwa. Terima kasih berita Mami pantun jiwa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami.

0: rasa ke mami yang nadi sama tiga, keadaan cuaca ba uronyo kamu le terang buno cerah berawan lagenya nah mami ya. Luar biasa mami kagak baca dua pantun lentri manglem pendengar yang lain di likut mami karena Bang Din di Waila. Assalamualaikum Bang Din.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh nyamu Bang Din nyesel lenyo.
1: Ya kan urin yang enggak yang kan.
0: Oh, sonan lele nya urin nang Bang Din.
1: Inang enggak yang kan Zuhra.
0: Zuhra apa ba Kak Zuhra?
1: Baiklah kan sebab urinya kan suum tak pada no no.
0: Oh, nya Kak Buno hana tak suum kan? Kak Zuhra kan? Buno kan berawan-berawan lagi nya nah. Jino kamu mulai suum ya, Kak Zuhra. Halo Kak Zuhra. Nyaho su Kak Zuhra Kak Gadoh. Lahnya jaringan ya. Kajut, ni gimana Kak Puto? Kajut, Kak Zuhra telefon lom bak studio di 0811-688-6-7. Nyo kan orang lain teman nyo. Kita terima le. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Reno.
0: Oh, nyo Sarifah nyo.
1: Apa habar? Baget Bang Reno tapi tadi pa anak carong bahasa te pecet
0: je munya anak carong kejuk ngumi mandang umi
1: kumi peget kue Bang Reno
0: umi rupa je dengan peget peget kue ya kaji anak apa pesemangat umi ya layanan baca pantun Sarifah.
1: Sarifah anak carong pantun bahasa te Bang Reno
0: kiban nya anak memenuhi syarat nya anak pantun no. Riwa aja apa pernah pantun baca aja tak boh.
1: Yang gampang boleh.
0: Yang gampang je, yang mudah-mudah je. Tidak masalah, Sarifah.
1: Oke. Okay. Pantun yang biasa ya.
0: Pakana laki dengan umi, umi le pantun na.
1: Astagfirullah.
0: Baca aja pantun tak boh.
1: Buah manggis, buah kedondong. Umi yang manis, semangat buat kuenya dong.
0: Punya bahasa Indonesia, bahasa Aceh coba.
1: Oh, bahasa Aceh lah carang Bang Reno.
0: Oh, lagi nyana. Kajut lah, apa lah. Apa lagu ta Wing, Sarifah?
1: Lagunya Bungong Jumpa Jut Bang Reno.
0: Bungong Jumpa Jut. Atik tak putak. Bungong Jumpa yang disukai le mami ada umi ya ya lagunya.
1: Umi. Umi suka tak nyanyi lagunya.
0: Bungong Jumpa. Bungong Jumpa ada taputa. Terima kasih Sarifah, salam dengan umi, sehat bandua ya.
1: Oke, Bang Rena. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara.

0: terima kasih Bro Yuk Tarban Mandem Cedara Luntuan Manteng di sesi Haba Getanyo. Lun pengingat Cedara Luntuan Mandem pendengar di Pat Manteng berada Wate Azan Zuhur untuk wilayah Malabo dan sekitar Ji po 12 lewat 22 minit. Untuk wilayah Aceh Barat Daya po 12 lewat leplo sekunung menit. Kemudian wilayah Aceh Jaya po 12 lewat 40 menit. Wilayah Nagan Raya azan zuhur berkumandang po 12 lewat 41 menit. Nya sama dengan wilayah Simulu dan sekitar Ji atau Kota Sinabang azan zuhur berkumandang po 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Langsung mantel terima pendengar yang lain. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buhaba Pak Doli.
1: Oh, apa? Ya apa, Pak Doli.
0: Alhamdulillah. Gimana cuacanya di Nagan?
1: Yo, cerah kan.
0: Cerah tanah, alhamdulillah. Bu nah,
1: tumdan.
0: Tumdan nah.
1: Kayak aduk cabut angin.
0: Oh. Minta tempat lebih baju dah.
1: Ya, inan.
0: Inan cie lebih tapi yo, Pak Doli.
1: Oh,
0: mana? Mbak ruangan
1: ay, kan. Dalam.
0: Dalam kan
1: nasi. Nasi tapi.
0: Ya, harus nasi karena alat-alat kan be tu rumah. Harus lebih lagi kan. Baca pantun Pak Doli.
1: Oh, pantun nah le
0: bo. Kaje baca aju.
1: Dicung bai bo, di musulun ti.
0: Jero.
1: Dicok ko bo, ko bo ilam puting kita.
0: Jero.
1: Nyoli melabuh karena tidak RRI. Nyemak kemudi cinta Pak Kepala.
0: Ya iyalah Pak Kepala mak kemudi. Kajur pantun kedua.
1: Pantun kedua. Menyo pro dandut nyamba Aceh karena Reno ngan Tendi.
0: Ya. Dro.
1: Ya serta lagi Ibu Mirza dan jero. Darmawati.
0: Dro.
1: Tabo ti wo.
0: Kajur tabo tu.
1: Menyo di Nagan karena Pak Duli.
0: Dro.
1: Menyodi pidi karena Cendra Ngabang Putra.
0: Jero.
1: Di pantai cermin karena Pak Kariman.
0: Jero.
1: Serta sajian nyok Bang Hei di sama tiga.
0: Hanya kak kenang mandu mah. Okey, alhamdulillah.
1: Silakan. Malam tempat tu.
0: Ya je, langsung tempat tu.
1: Manyo ibu Ida dengan ibu Ros, anak lu tebu kan. Tinggal ayah cut. Dengan Mak Cik Ida.
0: Okey.
1: Kau
0: kajut lagu le. Lagu apa Pak Doli?
1: Nyo lagu Pak Bareno punya nyelagak lagu Aceh.
0: Oh kajut lebih pilih anda ke
1: ya, pilih nyelagak apa?
0: Kajut kajut.
1: Ya, terima kasih bu.
0: Kajut Pak Doli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Doli di Nagan luar biasa. Pak Doli beh mandum leboh pantun ngebaca luar biasa. Kak Jilun terima ngelam yang lain dilikut Pak Doli di Nagan Raya nah Kak Endang di Runding. Assalamualaikum Kak Endang.
2: Waalaikumsalam.
0: Puhaba Kak Endang dan Bang Effendi.
2: Alhamdulillah Abang Gotan.
0: Alhamdulillah Bang Effendi nah di tempat.
2: Nah.
0: Kak Alhamdulillah Kak Roha.
2: Gimana?
0: Ho Pat Bang Effendi.
2: Nampak oh.
0: Pegah ba. Pegah ba mau dua krek.
2: Bang, tadi mari.
0: Pegah ba dua krek le.
2: Pegah ba dua krek.
0: Be. Pu pakan. Hana hana berani.
2: Saya dah pu empat banyak.
0: Oh, tengah nabut kajut lah. Tapi dengar radio kan?
2: Dengar radio. Radio kan untuk dapur kan.
0: Oh, jadi urangnya cerah dah eh di Malabo.
2: Cerah tapi berawan.
0: Oh, sebagai berawan. Di Nagan bunuh cerah tak dipegang. Kak Endang baca aju pantun. Mudua bo.
2: Apa pantunnya? Bahasa Aceh.
0: Munyo ka pantun nyan ka galau. Baca aju pantun.
2: Hana galau sih.
0: Oh, hana galau sih. Baca aju.
2: Oh, jit nyo ka
0: pantun buhananya. Jut. Pekahan jut sama.
2: Tau jo muh ngebate.
0: Jero.
2: Tau jo ureng ngelage.
0: Jero.
2: Nyan jawab uro reno
0: aku nyanyi. Gimana? Coba ulang.
2: Tak ujung meh ngan bate.
0: Tak ujung meh ngan bate.
2: Nyan pupu tuimu bukan pupu sobro. Tak ujung ngan bate. Menyomong

0: dokumen kan?
1: Mm-mm, betul betul. Mm.
0: Tak ujuk orang lagi. Lakai rumah tak ujuk lagi bangun situ orang yang gak
1: rumah tuan. Oh ya ya jadi.
0: Nantinya kepanjangan pantun ke endang.
1: Kajir kajir. Nah him cut lagi nya kon pantun tapi nah him cut dia harus diartikan lagi nya nah.
0: Oh, jauh
1: betul kan? Paham betul hati dia maksud sih. Pendengar
0: jauh ke rumah apa? Yang punya kamu jauh ngaku ngakai ya.
1: Ngakai.
0: Ngakai juga Tuhan peribahasa di dalam pergaulan enggak punya apa pasti hanjit ke ngon.
1: Hanjit ke ngon ya kaji kan.
0: Yang kenyang
1: Ya lagu silakan ke endangnya.
0: Lagu di home lagi guna cik pilih je dia kena
1: kaji betul yang pilih apa?
0: Karena okay. Kena pilih mengak-mengak lagu
1: pun. InsyaAllah.
0: Lagu-lagu bangun dino je
1: pun. Kajian. Terima kasih berhutang ke Endang. Salam dengan Bang Effendi Cun.
0: Kau pun juga dia abang. Kan lu juga pui pun apa?
1: Pulom.
0: Man tu juga makin rohang. Kau nyamun oleh pun kau kebegat.
1: Kiban lah kau.
2: Lagu ji dari Ranu Singapura dong.
1: Ranu Singapura ya.
2: Okay. Dari Rafi.
1: Siga oh, Rafi ya, Singapura. Rafli kali mano.
2: Oh, kali.
1: Ane lebih menang tu ya.
2: Johan dari Ramlan Jaya.
1: Apa judul?
0: Judulnya.
1: Johan ada lewat deh nyo. Sabo lagu undang karena memang azan tu po.
2: Dua belas.
1: Kujam tak lagu. Oh,
0: kajit.
1: Terima kasih Kak Endang, Bang Fendi sehat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sabi kedua aji ya. Ba kesempatan uronyo karena memang wate azan nyo po 12 lewat 42 minit. Ah nyo wate ka bacuti eh. Jadi tak gabung mentang lagu uji. Terima kasih ke mandum cedaran tuan, nah Kak Ina di Langung, nah Makcik Ida di Senebu, nah Mak Tengoh di Sama Tiga, Mami di Sama Tiga, nah Syarifah, nah Kak Zura mun putuh Kak Zura sayang tak hantu Kak Panjang Bajan tak ikut sesi haba getanyo. Nah Syarifah kemudian nah, Pak Duli di Naga dan Kak Endang bareng FND. Terima kasih Bandum cedaran tuan. Sambil tapreh wate azan berkumandang tak dengar lagu yang dihadirkan oleh Ramlan Yahya bersama dengan Amin Rahmi. Judul lagu Ji Mucin Mekarung.

nasi berayu tarban madun kita ralun tuan lipat mantang berada bak kesempatan uronyo kehadiran dari Ramlan Yahya ngan Amin Rahmi mucin mekareng tak akhiri lagu-lagu Aceh di haba getanyo bak kesempatan uronyo dan telah tiba wate azan zuhur untuk wilayah Melabungan sekitar ji di kesempatan uronyo edisi Horo Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 uronyo bertepatan di 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Katro wate azan zuhur mudah-mudahan amal ibadah yang tak kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabu telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Komunitas Raja dan Ratu Baca Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sinema literasi. Sinergi TNI Polri untuk keselamatan jalan, Satlantas Polres Aceh Barat gelar kegiatan edukasi.
2: Kalau kita bikin acara nonton bareng, tapi ada tema literasinya.
3: Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat memperkuat sinergi dengan TNI dalam meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan berlalu lintas.
4: Bukannya naiklah. Kemarin 40 bu, isinya 50 sekarang.
5: Ada kenaikan harga telur di pasarnya. Naiknya tuh nggak tinggi kali, sering.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Komunitas Raja dan Ratu Baca Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sinema literasi. Kegiatan tersebut diikuti oleh 15 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa di Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Baca Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sinema literasi dengan rangkaian acara berupa nonton bareng, diskusi, hingga permainan literasi. Kegiatan yang diikuti oleh 15 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa tersebut mengusung tema Merdeka dalam Pikiran, Maju Bersama Literasi yang berlangsung di Ruang Baca Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat atau Dispusip. Ratu Baca Kabupaten Aceh Barat, Cutka Trunada, mengatakan sinema literasi tercipta dari pengamatan terhadap perkembangan zaman yang semakin erat dengan penggunaan teknologi digital.
7: Nah, sinema literasi ini tercipta dari pengamatan kami tentang bagaimana zaman berkembang. Kita sebagai pelajar dan mahasiswa itu sekarang kerap hubungannya dengan yang namanya video. Kita scrolling, ngedracin, nonton short dracin, terus juga nonton movies. Nah, dari situ kami kepikiran, gimana ya kalau kita bikin acara nonton bareng, tapi ada tema literasinya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Abdurani SPD MPD, mengatakan pihaknya menyambut baik dengan memberikan dukungan penuh terhadap program yang digagas oleh Komunitas Raja dan Ratu Baca Kabupaten Aceh Barat.
8: Kami dari perpustakaan, dinas perpustakaan menyambut baik dan memberi aspirasi setinggi-tingginya kepada Komunitas Raja Ratu Baca Aceh Barat. Kegiatan nonton bareng dan diskusi film kemerdekaan ini adalah cara kreatif menghidupkan literasi yang tidak lagi hanya membaca buku tetapi juga memahami sejarah bangsa lewat media.
6: Kegiatan yang digelar Komunitas Raja dan Ratu Baca Aceh Barat tersebut menjadi salah satu cara menarik untuk meningkatkan minat literasi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Melalui sinema literasi, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kecakapan dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah perkembangan zaman. Ade Oktavia Ramadhani melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat memperkuat sinergi dengan TNI dalam meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan berlalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
3: Polres Aceh Barat memperkuat sinergi dengan TNI dalam meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan berlalu lintas. Edukasi diberikan kepada prajurit TNI di Gedung Aula Madempom IM2 Melabuh Jumat pagi. Kegiatan tersebut diikuti personel Denpom IM2 Melabuh, Korem 12 Teku Umar, Kodim 0105 Aceh Barat, Kodim 0116 Negan Raya, Satlantas Polres Aceh Barat, serta Jasara Harja Cabang Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Tulistianto melalui Kasat Lantas AKP Eko Suhendro mengatakan edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama membangun kesadaran hukum dan keselamatan di jalan raya. Menurutnya keselamatan berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk TNI. Dalam kegiatan tersebut, Satlantas Polres Aceh Barat memberikan pemahaman mengenai tata cara berkendara yang baik dan beretika, persyaratan pembuatan SIM, serta mekanisme penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anggota TNI maupun keluarga anggota TNI. Edukasi juga mencakup pentingnya kelengkapan dokumen kendaraan dan pengemudi seperti SIM dan STNK serta kepatuhan terhadap rampu dan persyaratan lalu lintas. AKP Eko menegaskan pemahaman terhadap aturan lalu lintas harus dibangun menjadi kebiasaan, bukan sekedar kepatuhan ketika terdapat petugas yang melakukan pengawasan. Ia berharap materi yang disampaikan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga para prajurit maupun masyarakat dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Selain meningkatkan kesadaran hukum, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Aceh Barat. AKP Eko mengajak seluruh prajurit TNI dan masyarakat untuk selalu melengkapi dokumen kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mematuhi seluruh ketentuan lalu lintas. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan berita lintas siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, BPJS Kesehatan Melabuh bersama KPPN dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh, maksud kami Kabupaten Wilayah Barat Selatan Aceh, konsiliasi iuran dan kepesertaan JKN untuk memastikan data kepesertaan PNS, P3K, dan PPNPN. Berikut laporan selengkapnya.
9: Cabang Melabuh bersama KPPN Melabuh, KPPN Tapak Tuan, serta pemerintah daerah dari 5 kabupaten melaksanakan kegiatan rekonsiliasi iuran wajib dan kepesertaan PNS, P3K, PPNPM, dan pemerintah daerah Triwulan 2 tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Aula Hotel Depade, Banda Aceh. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Simelu sebagai bagian dari upaya memastikan kesesuaian iuran dan data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Melabuh, Dr. Sarwika Meseke mengatakan rekonsiliasi menjadi agenda penting untuk memastikan kesesuaian antara data kepesertaan dengan pembayaran iuran sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN. Dengan adanya rekonsiliasi secara berkala untuk memastikan setiap kewajiban pembayaran iuran telah tercatat dan sesuai, termasuk apabila ditemukan adanya selisih lebih maupun selisih kurang. Dengan adanya rekonsiliasi ini menjadi sarana untuk mencocokkan dan memastikan kesesuaian data kepesertaan PNS, P3K, dan PPNPM, termasuk kepesertaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Proses tersebut sangat penting untuk memastikan peserta telah terdaftar pada segmen kepesertaan yang sesuai dengan ketentuan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta berkurangnya pasokan akibat cuaca kurang baik dan gelombang tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pasokan ikan yang berkurang akibat gelombang tinggi dan cuaca yang kurang baik, Jumat 21 Agustus 2026. Salah seorang pedagang ikan, Suhardi, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual ikan di pasar.
11: Sekarang ikan lagi kurang. Kalau ini ikannya naiklah. Kalau kemarin 40 bu, isinya 50 sekarang.
10: Menurutnya kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang pelaksanaan maulid. Masyarakat mulai membeli ikan untuk kebutuhan kenduri maupun jamuan dalam rangkaian kegiatan maulid. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ikan masih tetap berlangsung. Pedagang menyebut masyarakat tetap membeli karena ikan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbagai kegiatan maulid. Selain meningkatnya permintaan, kondisi cuaca juga menjadi kendala bagi nelayan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik menyebabkan pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit. Suhardi berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Dengan demikian, ketersediaan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama berlangsungnya tradisi maulid.
12: Reporter RRI Melabu, Fozatun Nisa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh. Kenaikan harga berkisaran antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per papan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Di Melabu Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan terjadi sekitar 1.000 hingga 1.500 dari harga sebelumnya, sementara permintaan telur dan minyak goreng juga meningkat Jumat 21 Agustus 2026. Reza Humaira, salah satu pedagang, mengatakan harga telur sebelumnya sekitar Rp50.000 hingga Rp51.000 dan kini mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.
13: Untuk saat ini kan karena di Aceh lagi ada bulan Maulid ya, biasa namanya. Jadi ada kenaikan harga telur di pasarnya. Kalau sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh nggak tinggi kali, 1.000, 1.200 sekarang. Pembelian lumayan meningkat ya, karena kan apalagi maulid.
10: Menurutnya peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur dan minyak goreng untuk kebutuhan pemberian atau kenduri maulid. Sebagian masyarakat juga menyiapkan paket pemberian berupa minyak goreng dan juga telur. Selain telur ayam, harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini harga satu kotak telur asin mencapai sekitar Rp100.000, sementara telur asin yang sebelumnya dijual sekitar Rp2.500 per butir kini menjadi sekitar Rp10.000 untuk 3 butir. Namun kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh jenis telur. Harga telur puyuh, telur bebek, dan beberapa jenis telur lainnya masih relatif stabil. Pedagang menyebut meningkatnya permintaan kebutuhan maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong penjualan telur dan minyak goreng di pasaran semakin meningkat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Siang, produksi RRI Melabu. Edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Mereka nyobain merica, fresh merica.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: masih bersama Perusahaan TRRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar baru saja, Anda ikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh. Pergi ke pasar membeli jamu, singgah sebentar membeli ketan. Selamat datang sahabat pendengar, Pro Dangdut hadir penuh hiburan. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Di kesempatan hari ini kita langsung saja ke Pro Dangdut karena waktu kita singkat sekali sampai pukul 14 bersama saya Reno yang bertugas untuk edisi hari ini. Baik, ada sahabat kita di ujung telepon. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar? Matengo.
1: Seperti tadinya.
0: Sehat ya, udah makan?
1: Iya. Mau makan.
0: Oh, aduh, ternyata tunggu Pro Dangdut dulu nih ya. Udah bisa ikutan sambil dengar lagu baru makan. Bareng sama Ayah Tengok pasti ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan pantunnya. Ini pantunnya bahasa Indonesia nih, tadi bahasa Aceh. Silakan.
1: Pantunnya sedikit aja ya.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: 1 2 3 Pak Gendut naik kuda.
0: Cakep.
1: Kudanya lari kencang. Pak Gendut suka makan.
0: Cakep. Pak Gendut suka makan.
1: Nanti sambung lagi ya.
0: Baik. Ini sebenarnya pantun ini ya, pantun kocak ya. Ada hiburan juga nih. Ternyata Matengo lucu juga orangnya. Silakan lagunya Matengo, lagu dangdut ya.
1: Lagunya Sekuntum Mawar Merah.
0: Sekuntum Mawar Merah ya. Oke, nanti kita putar lagunya.
1: Versi wanitanya ya.
0: Gimana?
1: Yang versi wanitanya.
0: Oh, versi wanita. Boleh, nanti kita putar ya.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar Radio Matungo atau Bu Umul yang ada di Sama Tiga yang sudah merequest lagu dari Elvi Sukaisi ya, Sekuntum Mawar Merah. Nanti kita hadirkan versi cewek, dia maunya versi cewek gitu. Perasaan Elvi Sukaisi juga versi cewek. Oke, baik, nanti kita hadirkan lagunya dan kita terima lagi Pro Dangdut tentang ada siang hari ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, halo Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Kak Ina.
0: Iya, gimana nih di Langu masih panas?
1: Iya, cerah panas.
0: Silakan ini pantunnya.
1: Pantunnya.
0: Iya, pantunnya.
1: Buah jeruk, buah jambu.
0: Cakep.
1: Badan mata mengantuk, tubuh jadi lesu.
0: Cakep. Kak Ina nih singkat-singkat aja dia. Yang penting pantun.
1: Iya, ini tadi
0: padat. Gimana yang serius lah pantunnya.
1: Iya, udah dua rius tuh.
0: Dua rius ya. Silakan lagunya Kak Ina.
1: Lagunya dari Itje Trisnawati, Dana Asmara. Di dunia berno apa itu lirikannya?
0: Judulnya apa tadi?
1: Enggak, Dana Asmara itu kan.
0: Apa? Asmara?
1: Dana Asmara ya.
0: Dana Asmara?
1: Ada judul itu punya enggak?
0: Enggak, judulnya apa?
1: Ya, itulah apa? Itje Trisnawati.
0: Iya, maksudnya judulnya apa? Itje Trisnawati, judulnya?
1: Dana Asmara.
0: Dana Asmara.
1: Iya, oh, judulnya.
0: Enggak tahu. Kita cari nanti ya. Oke, baik. Makasih banyak nih Kak Ina.
1: Nanti enggak keluar gimana tuh?
0: Apanya?
1: Lagunya.
0: Iya, nanti kita cari lagunya. Ya.
1: Punya dari judulnya masih ya.
0: Oke, baik. Makasih.
1: Banyak ada judulnya, lupa judulnya
0: dulu iya, balik ya. Bisa dicatat ya, jangan lupa.
1: Ya, udah catat dulu, enggak lupa lagi.
0: Oh iya, oke, baik. Ya. Makasih
1: Kak Ina. Selamat siang. Saya kebelang dia ya.
0: Makasih Kak Ina udah dengarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: Fatmawati dengan Dana Asmara ya. Oh, sesuai nih lagunya, sesuai dengan judul yang disampaikan sama Kak Ina tadi. Ternyata betul Kak Ina. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Kalau dangdut sudah berdendang, jangan lupa goyangkan hati. Oke. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Ada siapa? Gerangan halus. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Endang yang kedua kali?
1: Alhamdulillah.
0: Udah selesai kerjaan tuh Bang Effendi?
1: Kalau abang kok di rumah mana mau selesai?
0: Oh, ada yang dikerjain ya. Oke. Okay. Udah makan? Udah makan siang?
1: Udah.
0: Oh,
1: hari
0: udah.
1: Ini enak.
0: Apa itu?
1: Wow, hari ini tambah kolesterol dikit deh, sekali nggak apa-apa. Disantan daun ubi ke ikan.
0: Waduh, luar biasa. Jadi ini apa? Jadi kepengen makan juga.
1: Iya. Okay. Insya Allah ya, nanti kapan-kapan boleh ya.
0: Insya Allah.
1: Kita baru makan masakan Kak Endang.
0: Amin, amin. Oke, baik. Silakan Kak Endang, kasihkan pantun.
1: Jalan-jalan sore, pakai odong-odong.
0: Cakep.
1: Kelilin batu putih. Jadi orang gak boleh sombong.
0: Cakep.
1: Harus baik hati dan baik budi.
0: Harus baik hati dan baik budi. Waduh, lengkap juga.
1: Asam kandi, asam gulunggu.
0: Cakep.
1: Ketiga asam riang-riang.
0: Cakep.
1: Menangis mayat di pintu kubur.
0: Cakep.
1: Teringat badan tidak sembahyang.
0: Bahaya nih kalau gak sembahyang. Oke,
1: baik. Pisang emas bawa berlayar.
0: Cakep, banyak ini.
1: Masak sedikit di dalam peti.
0: Habis stoknya juga udah. Terus?
1: Hutang emas dapat dibayar.
0: Cakep.
1: Hutang budi dibawa mati.
0: Iya betul, hutang budi itu dibawa mati ya. Kayaknya memang nih pantun-pantun nasihat semua kayaknya nih.
1: Ada ubi, ada talas.
0: Cakep.
1: Ada budi, insya Allah ada balas.
0: Iya, tapi jangan.
1: Makanya jadi orang harus baik budi.
0: Iya, tapi jangan ngarap dibalas ya.
1: Jangan ngarap dibalas, yang penting baik budi.
0: Iya.
1: Yang balas itu Allah.
0: Betul sekali.
1: Gak melalui orang itu, orang lain.
0: Orang lain ya. Betul
1: kan? Ya.
0: Baik Kendang.
1: Apa ya yang enak ya?
0: Lagu apa? Ayo.
1: Tadi kayaknya enak tuh lagu Ina, cuma udah duluan Ina.
0: Iya ya, udah duluan Ina, udah disabet.
1: Lagunya dari apa bang?
0: Ini spesial lagu pop itu, bukan lagu dangdut.
1: Enggak, bisa kadang-kadang ada juga loh.
0: Oh, oke, baik. Silakan Bang Vini, lagu apa?
1: Langka-langka juga lagu Bang Vini kadang-kadang.
0: Lagu dangdut.
1: Apa,
0: dia lagu
1: dari,
0: lawas
1: mungkin
0: dia.
1: Ada mungkin? Dari Candora? Oh, bersemilah kata Bang dari Muksin ya.
0: Bersemilah dari Muksin ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Makasih
1: buat
0: juga.
1: Penyiar. Reno, semoga Allah selalu memberkahi.
0: Amin, amin.
1: Apa iman umur Reno dengan amal ibadah yang soleh ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Yang tetap akan jadi penyiar yang terbaik yang akan dikenang sepanjang masa oleh pendengar.
0: Amin, makasih.
1: Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikan Reno.
0: Makasih juga Kak Endang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang bareng Effendi yang lagi nikmati suasana siang, baru aja selesai makan katanya. Waduh, jadi lapar dia. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di belakang Kak Endang bareng Effendi. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ternyata ada senior kita nih, Cik Don. Luar biasa. Apa kabar Cik Don, keluarga semuanya?
2: Alhamdulillah semuanya sehat
0: semuanya.
2: Tetapi pantun nggak sehat.
0: Waduh, gimana nih? Kan udah tahu Cik Dun syaratnya pantun, baca pantun 1-2 gitu disiapkan. Minta sama cucu tuh disiapkan pantunnya.
2: Oh, pantunnya.
0: Iya. Kasih pantun. Ayah, ya. Cik Dun, Cik Dun. Oke. Okay.
2: Ini pantun gaduh-gaduhin ya.
0: Gaduh-gaduh. Oke. Okay. Apa rasanya nih ya? Coba. silakan.
2: Banyaklah masa antara masa.
0: Cakep.
2: Tak semulia masa ber.
0: Cakep.
2: Banyaklah tiga antara tiga.
0: Cakep.
2: Sangat sepedih seksa.
0: Sangat pedih seksa. Apa tadi dia terakhir? Sangat pedih seksa.
2: Seksa neraka.
0: Oh, seksa neraka. Oh, ini pengingat lagi nih. Ini banyak pantun-pantun pengingat nih. Orang-orang tua nih emang luar biasa ya ciptain pantun ya. Jadi kita jadi ingat lagi.
2: Banyak rusa di dalam rumah.
0: Cakep.
2: kerak pun banyak masa ber.
0: Cakep.
2: Dosa ada banyak di dalam dunia.
0: Cakep.
2: Lah tidak.
0: Cakep. Oke, ini pengingat lagi nih. Memang Cik Duni memang ini ya, watak ya. Luar biasa ciptain pantun. Silakan lagunya apa nih, Cik Dun? Lagu dangdut, lagu dangdut. Nih, ini kayaknya memang jaringan.
2: Terbayang-bayang.
0: Oh, terbayang-bayang. Ya. Oke, nanti kita putar lagunya ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Dun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Haji Onasutra dengan Terbayang-Bayang, lagu yang direquest sama Cik Dun yang ada di Mare bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Tentunya begitu ya, Cik Dun ya. Oke, baik, saya terima penelpon terakhir ini sebelum berpisah. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya harus pulang juga nih ya. Oke, saya terima langsung di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar, Syarifah?
1: Alhamdulillah, seperti tadi, sehat, Bang Reno.
0: Udah siap makan?
1: Makan enggak sih, Bang Reno, nanti sore makan.
0: Waduh, gimana tuh, Umi? Bahaya tuh.
1: Diet, Bang Reno.
0: Terlambung lagi, ya kan? Iya, Mi, gimana, Mi? Tadi katanya lagi buat kue.
1: Umi gak ada di samping Syarifah.
0: Aduh, gimana nih, gak ada Umi rupanya. Ya udah gak apa-apa lah. Silakan nih bacain pantun Syarifah.
1: Pantunnya ini ya, Bang Reno.
0: Pantun apa?
1: Makan roti rasa mangga.
0: Cakep.
1: Minum kopi rasa mentega.
0: Cakep.
1: Sebentar lagi bulan puasa.
0: Oh, lama masih. Terus?
1: Ayo atuh, bersama.
0: Terus?
1: Udah,
0: oh, ada gitu. Satu lagi, Bang Reno. Satu lagi boleh, silakan.
1: Isi uang di dalam kota.
0: Cakep.
1: Kepala botak minta dikepang.
0: Yang betul aja lah. Udah botak malah diminta dikepang. Oke, silakan lagunya nih.
1: Syarifah, lagunya Haridang, Bang Reno. Karena hari ini panas sekali cuaca.
0: Judulnya apa? Apa judulnya?
1: Enggak tahu judulnya, Bang Reno.
0: Oh, minta diputarin, dipilihin lagunya gitu. Ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oh, lagu apa nih yang mau didengar?
1: Kalau nggak ada ketemu Haradang, Cinta Satu Malam aja deh, Bang.
0: Jangan lagu Cinta Satu Malam, nggak boleh, nggak boleh. Lagu yang lain, yang lain.
1: Apa ya, yang lain? Ya udahlah, ini aja, Sambal Lado aja. Ada.
0: Dari siapa itu?
1: Nggak tahu siapa yang bawa penyanyinya.
0: Oh, dari Ayu Tinting, Sambal Lado.
1: Iya.
0: Ya. Oke, ada kan? Ada, kalau Sambal Lado ada. Nanti kita putar ya lagunya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Makasih banyak, Syarifah.
1: Sama-sama, Bang Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat semua teman-teman kita yang udah ikutan di Pro Dangdut. Ya, tanpa terasa kita udah di penghujung ya. Gimana ya? Jadi pukul 14 saya harus selesaikan dulu tugas saya sehingga nanti ditemenin sama ya ada Emma Karisma kayak biasa. Nanti dibuka juga ya line telepon, jadi teman-teman bisa ikutan ya di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan keluarga juga. Tadi ada Matengo, ada Ina, ada Kak Endang bareng Fendi, ada Cik Dun dan Syarifah. Terima kasih buat semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Dan tentu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: berangkat.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Pro 1.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kader menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih pendengar masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Dimana hari ini merupakan di hari Sabtu, edisi siar 22 Agustus 2026. Bagaimana kabar pendengar? Ya, terutama sekali pendengar kita dalam kota Melaboh, di luar kota Melaboh juga tidak pernah ketinggalan, jauh di mata dekat di hati ya. Terutama sekali pendengar kita yang berada di Semelu, apa kabarnya? Pendengar kita di Aceh Jaya, Abdiah, Nagan Raya, dan juga pendengar kita yang berada di Singkil, Tapatuan, Birun, Sigli, dan juga Betung, Oleh Jalan, dan juga Gempang, Tutut, Pantai Cermin, ya, Sungai Mas, dan juga untuk pendengar kita yang ada di Calang, apa kabarnya pendengar kita di sana, dan juga di Tenom, Panga, dan masih banyak lagi pendengar-pendengar kita yang berada di kejauhan. Yang belum kami sebut satu persatu, juga pendengar kita yang berada di Semelu, juga pendengar kita yang berada di luar Aceh, di Riau sana, di mana lagi ya. Banyak pokoknya ya yang sering ikutan di program acara RRI Melaboh. Baik pendengar, saya di sini insyaallah Emma Karisma akan menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Walaupun kita semalam baru saja jumpa, untuk siang hari ini jumpa lagi. Kita akan melanjutkan program Prudandut, dan itu adalah kita di siang hari ini. Walaupun cuaca hari ini sangat panas ya, luar biasa. Jadi yang mau ikutan di program Pro Dandut ya, kita langsung saja memberikan kesempatan di 0811 688 9697.

0: Oke, pendengar yang mau bergabung silakan saja di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, silakan ya di 0811-688-9697 ya. Sepertinya sudah tidak sabar lagi kalau saya tidak mengangkat terus teleponnya karena sudah ada yang antri nih. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Oke, dengan Pak Doli di Pak Doli di Nagan Raya ya, Pak.
1: Anak berlari, betul sekali.
0: Oke, Bapak, semoga sehat ya sekeluarga Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, langsung program Pro Dandut, pantunnya.
1: Oh, ada pantun lagi?
0: Ada dong.
1: Aduh, kayak mana ini?
0: Pantunnya.
1: Iya, iya, iya, itu udah apa ya, udah wajib ya. Oke lah kalau demikian. Pagi-pagi ku tanam kacang.
0: Cakep.
1: Iya, kalau siang ku tanam ubi. Kalau pagi-pagi hari-hari terbayang-bayang. Kalau malam termimpi-mimpi.
0: Udah, sama itu ke lagu Haji Narutra ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baik-baik. Terus lagunya apa nih?
1: Lagu-lagu apa ini?
0: Dandut.
1: Oh, Dandut.
0: Oke, Dandut.
1: Cari enak aja ya.
0: Hah?
1: Tolong cari enak aja ya.
0: Oke, baik-baik. Boleh.
1: Ya, yang bagus ya.
0: Oke, emang lagu ada yang tidak bagus ya?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Doli.
1: Ya, sama-sama ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Doli pendengar, silakan kembali lanjut ya. Silakan. Siapa yang mau ikutan kembali? Ada lagi nih, ada Mak Tengoh. Assalamualaikum Mak Tengoh.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, langsung Mak Tengoh pantunnya.
2: Tempat 56 Pak Genduk belajar senang. Senang-senang pagi. Pak Genduk sakit gigi.
0: Gitu ya. Pokoknya di sini ada termasuk Pak Genduk juga ya. Oke, lagunya apa tuh Mak Tengoh?
2: Lagunya darinya Lesti aja ya.
0: Lesti, apa tuh?
2: Apa aja boleh.
0: Apa aja boleh, baik. Oke, Mak Tengok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengok katanya minta diputarin lagu Lesti, tapi kita bakal putarin dulu lagu Pak Doli. Pak Doli minta lagu, katanya bingung tadi lagu apa ya. Tapi Emma aja yang pilihkan. Wow, kalau Emma pilihkan apa nih lagunya Pak Doli? Oke deh, Emma pilihkan dari ini dia, dari Mansur S boleh ya, yang berjudul Tajamnya Karang. Oke, semoga Pak Doli senang.

0: Baik, pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Demikian tadi dua lagu sudah kita penuhi. Tadi ada Pak Doli di Nagan Raya katanya. Lagunya sudah saya hadirkan dan juga ada Mak Tengo tadi ya. Dari Lesti katanya, apa aja boleh. Oke, kita lanjut kembali untuk yang mendatang ya selanjutnya. Assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
1: Waalaikumsalam kakak. Okay. Pro Dandut adalah kita.
0: Oke, okay. Dengan Saripah silahkan pantunnya Saripah.
1: Beli baju warna abu-abu.
0: Cakep.
1: Gak terasa udah hari Rabu.
0: Wah, kok hari Rabu? Hari ini kan hari Sabtu.
1: Ada dua kakak pantunnya.
0: Ada dua, oke deh.
1: Isi uang di dalam kotak. Kepala botak minta dikepang.
0: Terus? Oke, itu saja pantunnya.
1: Iya.
0: Oke, terus lagunya apa nih?
1: Usir cantik kakak, ada.
0: Usir cantik?
1: Iya.
0: Nanti kakak lihat.
1: Ayu Ting Ting.
0: Nanti kakak lihat dulu ya.
1: Oke kak Ima.
0: Oke, terima kasih Saripah.
1: Sama-sama kakak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di belakang Saripah mendengar kita masih menanti penelpon selanjutnya. Masih kita lanjut, yang mau bergabung silakan. Ada lagi ini. Ada Ina, di mana nih Ina? Assalamualaikum Ina.
2: Waalaikumsalam Kak Emma.
0: Oke, apa kabarnya?
2: Kalau kita, kabar baik Kak Emma.
0: Oke, lanjut pantunnya.
2: Lanjut pantunnya. Buah duku, buah salak. Siku rindu, jantung pun berdetak.
0: Gitu ya, oke cakep. Terus lagunya apa nih?
2: Lagunya tadi teringat, bisa lupa lagi ya.
0: Bisa lupa lagi. Lagu apa tuh yang gak lupa apa sih?
2: Ya, makan.
0: Makan yang gak lupa gitu ya.
2: Ya, okay. Alhamdulillah kan?
0: Ini zaman ya, uang, ya, ini zaman uang aja mau.
2: Ini siapa?
0: Eben Ngesti.
2: Boleh.
0: Boleh ya, oke. Daripada lupa-lupa terus ya.
2: Iya, lupa-lupa terus ya kan. Tadi teringat.

Oke, pendengar, itulah tadi ini zaman uang ya. Dan untuk berikut kita langsung beralih ke Ayu Tinting dengan lagunya yang juga saya pilihkan ya, Wasaripa dengan Apalah Cinta.

0: Oke, masih kita lanjutkan di program Pro Dandut. Dandut adalah kita buruan ya. Karena program Pro Dandut ini hanya sampai ke pukul 15 siang pendengar. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat siang. Ada Ibu Mia di Swadaya. Selamat siang, Bu.
1: Siang juga.
0: Sehat, Bu, siang ini?
1: Sehat.
0: Oke deh.
1: Semalam ada bisa Ibu dengar Emma nyanyi.
0: Enggak apa-apa.
1: Ini nggak enak badan, cepat kali tidur.
0: Kurang sehat, Bu, ya. Oke. Baik, Ibu, ini pantunnya sudah siap?
1: Ah, udah, tapi sedikit aja ya.
0: Boleh.
1: Hitam-hitam si gula Jawa, walaupun hitam, manis tertawa.
0: Manis tertawa, gitu.
1: Emma kan manis sekali waktu
0: gitu
1: tertawa.
0: Ya. Karena Emma suka makan itu, apa namanya, suka minum madu, Bu. Oke deh. Bu, ini lagunya lagu apa?
1: Lagunya terserah Emma ya.
0: Emma yang pilihin.
1: Nggak tahu Ibu lagu dandunnya apa judulnya nanti.
0: Boleh, nanti Emma yang pilih Ibu ya.
1: Udah ya.
0: Oke.
1: Salam aja untuk Emma dan keluarga di rumah ya.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar di belakang Ibu Mia, adakah lagi? Silakan, kita masih berikan kesempatan sambil bobo siang barangkali atau juga sambil duduk santai. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam, Mandu adalah kita.
0: Ah, Kak Ida, silakan Kak Ida.
2: Kak Ida, ada hitam isinya putih, dan hitam anak gadis. Ada hitam manis suaranya.
0: Biar hitam giginya putih gitu ya. Kalau udah kulit hitam giginya hitam terlari orangnya ya. Kak Ida ini ada aja lah pantunnya. Kak Ida, terus lagunya apa, Kak?
2: Lagunya apa dia boleh?
0: Apa yang boleh? Oke deh. Baik, Kak Ida, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Oke, ada Ibu Mia tadi. Ibu Mia lagunya katanya terserah Emma aja. Jadi kalau terserah Emma aja, Emma juga bingung milih lagu apa ya. Kira-kira apa sih ya. Tapi coba kita pilih lagu ini aja nih. Mudah-mudahan di suasana siang yang cukup panas ini bisa menemani dan bisa sedikit, gimana ya, bisa membuat untuk kita lebih tenang gitu ya. Oke, Bu Mia, kita akan mendengarkan lagu yang Emma pilihkan nih. Dari Dunia Milik Kita Berdua, dari Muksin Alatas, duetnya Titik Sandora.

gitu Ibu Mia, kita tinggalkan dulu. Dan tadi ada Kak Ida, kata biasanya Kak Ida tuh lagunya senang dari Imam S. Arifin ya. Oke, Ma pilihkan dengan Potret Kenangan. Bukan main lagunya Kak Ida ya. Asik.

Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu ini nanti Sunyi dari Eri Susan, maka kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Nah pendengar, selesai lagu ini nanti jangan kemana-mana, karena kita bisa mengikuti program acara selanjutnya dalam Grand Radio dengan tema nanti yang sudah dipersiapkan untuk siang ini, yaitu pengelolaan limbah plastik dari kafe atau warkop menjadi produk bernilai jual. Baik, nanti ada juga narasumber kita melalui Zoom ya, yaitu Bung Fajar Oza Pratama, yaitu Ketua GPL Aceh Barat. Baik, pendengar, nantikan sesaat lagi.

0: Tentunya masih kami ucapkan terima kasih bagi pendengar kita di mana saja berada yang terus setia mendengarkan rangkaian program acara. Dan seperti yang telah kami sampaikan pendengar, kita bersama di program Green Radio. Dan di sini telah hadir narasumber kita ya di depan mata kita nih. Itu ada Bung Fajar Oza Pratama, dan pendengar nanti bisa mendengarkan program acara ini melalui Pro 1 RI Melaboh, dan bisa juga untuk menyaksikan melalui channel YouTube RI Melaboh seperti biasa. Baik, kita langsung saja berbincang-bincang sejenak nanti bersama narasumber kita, yaitu ada, ini saya panggil apa nih, Dek Fajar atau Pak Fajar nih ya? Baik, saya panggil Dek aja boleh?
1: Boleh.
0: Baik, masih terlalu muda gitu ya. Oke, Dek Fajar bagaimana nih kabarnya untuk siang hari ini? Sehat ya pasti ya?
1: Alhamdulillah, sehat kita. Gimana kabarnya?
0: Iya, saya juga sehat ya. Sepertinya kita pernah juga dulu berbincang-bincang di studio RRI ya. Sepertinya ya, betul, ini yang kedua kali. Baik, ini saya langsung saja nih Bung Fajar, terkait dengan tema kita pengelolaan limbah plastik dari kafe atau juga warkop menjadi produk bernilai jual narasumber. Baik, narasumber kita Fajar Oza Pratama, seperti yang telah kami sampaikan, Ketua GPLAC Barat. Baik, ini mungkin langsung ke pembahasan, atau juga Bung Fajar ingin menyampaikan dulu kepada pendengar kita atau ingin menyapa, silakan dulu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar dari Ketua GPL Aceh Barat. Terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kembali saya pada kegiatan Green Radio ini. Ya, selamat siang untuk kawan-kawan semua, para pendengar. Ya, semoga nggak bosan-bosan ya dengar saya di radio. Karena baru kemarin di Pro 2 ini dah
0: jaga persatu, luar biasa. Ya. Baik, Bung Fajar, ini kan kalau kita membahas sesuai dengan tema pengolahan limbah plastik dari KB atau warkop menjadi produk bernilai jual. Ini penasaran kita terkait dengan pembincangan ini, pendengar kita khususnya. Bung Fajar, ini kalau kita bicara soal kafe dan warkop di Aceh Barat ya, aktivitasnya tentu cukup ramai. Dan dari pengalaman GPL sendiri ini seperti apa sebenarnya? Yaitu terkait dengan persoalan sampah plastik yang muncul dari tempat-tempat usaha tersebut.
1: Ya, jadi untuk saat ini kami dari Komunitas Gerakan Peduli Lingkungan sedang berfokus pada kegiatan penjemputan ataupun pembelian sampah plastik yang jenis cup ataupun botol plastik. Nah, jadi untuk sekarang sasaran kami itu yaitu kafe-kafe yang ada di Melaboh, terutama di wilayah kota. Nah, jadi, untuk saat ini program ini sudah berjalan sekitar satu bulan terakhir. Gimana caranya kita supaya sampah-sampah di kafe itu tidak terbuang sembarangan. Nah, lagi mungkin nanti ada yang sebagian kafe yang memang belum ada tempat pembuangan sampah yang khusus ataupun belum bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi makanya kita ngajak kerjasama supaya limbah sampah plastiknya jenis cup itu bisa kita ambil gitu.
0: Baik, dan pendengar, bagi pendengar kita nanti yang atau sekarang ini yang sedang mendengarkan program acara ini, jika memang ingin bergabung, ingin bertanya, nanti silakan mempergunakan via pusat telepon kami di 0811-688-9697. Ya, baik, Dek Fajar, ini kalau ada pemilik kafe atau warkop nih yang ingin mulai mengelola sampah plastiknya, sebenarnya langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan dari tempat usaha itu apa, Dek Fajar?
1: Ya, yang pertama itu pemilahan ya, Kak ya. Jadi cukup dipilah aja sampah cup plastiknya dan juga botol plastik. Nah, biasa kan kalau di kafe ini kan ada pengunjung yang berdatangan ke kafe. Nah, jadi nanti setelah mereka pergi, nah pasti kan waitersnya membersihkan nih mejanya. Nah, jadi mungkin sebelumnya mereka langsung mencampurkan antara cup sama sisa makanan dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk tahap yang kita jemput ini, jadi harus dipisahkan. Jadi khusus yang cup plastik ataupun botol ataupun aqua gelas. Nah, itu bisa kita tampung. Nah, dengan catatan itu terpilah dari sisa makanan. Nah, tapi nggak perlu dicuci dia. Jadi cukup dipisahkan aja. Nanti kami biasanya kalau kerjasama itu nanti kami berikan plastik. Nah, jadi kami berikan plastik khusus yang warna bening. Nah, jadi nanti dimasukkan ke dalam plastik itu. Nah, jadi nanti setelah dikumpulkan, kita ada jadwal penjemputan. Jadi penjemputannya itu selama seminggu dua kali, itu ada di hari Senin sama di hari Kamis. Nah, jadi sama Kamis itu kita ada jadwal penjemputan.
0: Jadi sudah ada jadwal tertentu gitu ya?
1: Ya, nah jadi kita jemputnya kan antara jam 11 lah ya, jam 11 sampai jam 12 kayak gitu.
0: Baik, Dek Panjar, ini kan kalau kita perhatikan ya, sampah dari KP dan warkop ya, itu bukan hanya gelas plastik saja, ada botol, sedotan, kemasan makanan, kantong plastik, dan berbagai jenis lainnya. Ini mana yang paling banyak ditemukan?
1: Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya memang yang dominan banyak itu memang cup sama botol ya. Kayak selain yang sisa makanan itu mungkin karena ada yang gak habis makan dan sebagainya. Jadi memang kalau yang kita lihat, tapi kalau secara umum memang yang paling banyak itu memang sampah sisa makanan. Nah, tapi kalau kita bicara plastiknya aja, ya banyak ya, cup plastik dan botol plastik.
0: Berarti dipisah-pisah gitu ya, pemilahan menjadi bagian yang paling penting ya, dipajar ya. Ini kan plastik yang terkumpul itu apakah bisa langsung diolah atau memang harus melalui proses tertentu terlebih dahulu, dipajar?
1: Ya, jadi nanti plastik yang sudah terpilah kami jemput, nah kemudian nanti kami cincang. Kami cincang menjadi biji plastik. Biji plastik ini nanti kita jual kembali sebagai bahan baku. Nah, jadi kita ngambil bahan bakunya dari kafe, selain mereka juga peduli terhadap lingkungan. Jadi sampah plastik itu kita beli, Kak. Jadi nggak hanya kita suruh mereka pilah aja, tapi kita beli sampahnya itu per kilo. Nah, setelah nanti kita beli, nah kita bawa ke tempat ibu-ibu. Jadi kita berdayakan juga kelompok ibu-ibu yang memilah sampahnya. Nah, karena di kafe kan masih ada sebagian yang tidak memilah antara kap plastik sama botol. Jadi kan harus kita pisah lagi. Nah, jadi kita berdayakan ibu-ibu untuk memisahkan. Nah, jadi setelah mereka memisahkan, barulah kita buat ke pabrik kita untuk kita cacah, untuk kita cincang supaya menjadi plastik.
0: Dek Panjar, ini memang luar biasa menarik ya. Namun ketika sampah plastik sudah berubah menjadi sebuah produk nih, apakah memang ada nilai jualnya atau memang masih sebatas kegiatan lingkungan, Dek Panjar?
1: Ya, ini memang ada nilai jualnya, Kak. Jadi memang ada perputaran ekonomi ya, antara kami komunitas dalam kegiatan ini. Ini kan rutin kita lakukan. Jadi nanti setelah kita cecah, kita jual. Nah, jadi dari hasil nilai jual itu nanti kan kita beli lagi sampahnya. Nah, jadi memang ini nggak sekedar cuma kegiatan lingkungan, tapi memang udah berbasis UMKM. Nah, UMKM yang memang ada nilai ekonominya.
0: Jadi, jadi tidak sebatas kegiatan lingkungan gitu ya?
1: Oh, enggak. Ini memang udah rutin. Kita lakukan. Jadi memang setiap Senin Kamis kita jemput, kita beli, kemudian nanti kita cincang, kemudian kita jual hasil cacahannya, kemudian nanti kita beli. Nah, ini seperti itu terus ya, Kak.
0: Baik pendengar, kita juga masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita yang ingin bertanya dan ingin bergabung ya untuk ikut berpartisipasi. Silakan saja di 0811-688-9697. Dek Panjar, ini dari pengalaman GPL sendiri ya, jenis plastik tertentu lebih mudah atau memang lebih sulit nih untuk diolah?
1: Ya, sebenarnya kalau banyak ya jenis plastik, tapi kalau yang untuk yang sulit itu mungkin yang kresek ya. Yang kresek itu kita belum ada alat yang khusus untuk kita olah dia menjadi suatu produk yang lain. Nah, tapi kalau yang plastik minyak makan, plastik apa namanya deterjen, plastik bungkus kopi. Nah itu bisa dibuat jadi kerajinan. Nah itu yang tadi yang cup-cup kopi, cup-cup plastik itu, nah itu hanya kita buat jadi bahan baku saja dia kan. Sebenarnya kalau kita lihat dari prospek bisnisnya, memang yang menjanjikan itu yang cup plastik ini tadi. Nah, karena dia memang tidak ada penampungnya. Nah, beda kayak yang produk yang seperti yang kami lakukan juga, itu kan memang harus kita mencari pasar sendiri, harus ada yang beli dan sebagainya. Tapi kalau yang cup ini emang udah ada penampungnya. Jadi setiap bulan itu bisa kita kirimkan ke tempat penampungnya.
0: Dek Panjar, mungkin bisa nih untuk diceritakan ada contoh produk yang awalnya dianggap sampah, tetapi setelah diolah ternyata bisa memiliki nilai ekonomi nih.
1: Iya, jadi mungkin karena ini memang karena nggak ke studio ya kan. Jadi yeah. Contohnya saya ini kan, jelas ya. Nah, ini kan biasa buang-buang nih. Sebenarnya bisa kita beli. Nah, ini bisa kita ketika sudah dipilah, nanti bisa kita beli. Yang jenis ini kan. Nah, ini kan paling banyak nih di minuman kita, baik di kafe, di warkop ataupun di UMKM-UMKM. Nah, ini juga kita beli. Nah, jadi produk ini nanti kita cacah, kemudian kita jual.
0: Baik-baik. Ini tentunya pendengar kita juga masih memberikan kesempatan, masih dalam tema kita tadi yang tentunya pengelolaan limbah plastik dari KB Warkop menjadi produk bernilai jual. Nah, kita masih juga bersama Dek Panjar. Ini kalau Dek Panjar tadi mengatakan seperti yang telah diberikan nampak gambarnya tadi ya, itu lebih jelas ya. Ini kalau memang sudah diolah nih, produk seperti apa yang sejauh ini bisa dihasilkan dari limbah plastik tersebut, Dek Panjar? Oh,
1: ya. Jadi selain ini kita juga ada membuat seperti tas belanja, ada dompet, ada tisu, ada.
0: Itu memang sudah terlaksana selama ini ya, sudah berjalan.
1: Ya. Sudah berjalan 2 tahun terakhir ini kan. Dan ya itu tetap kita produksi sesuai dengan orderan. Nah, jadi ketika ada orderan masuk, kita buat secara sesuai dengan permintaan customer.
0: Iya, Dek Panjar, kalau konsep seperti ini diterapkan oleh kafe atau warkop secara mandiri, apakah bisa menjadi tambahan pemasukan bagi mereka?
1: Ya, pasti Kak, karena mereka kan bisa pembayarannya itu bisa setiap kali pengambilan ataupun bisa 1 minggu atau 2 minggu sekali. Selama yang sudah berjalan ini, rata-rata waitersnya itu dapat penghasilan tambahan lah sekitar 50 sampai 100 ribu rupiah. Bahkan lebih dari 120 apa 130 ribu lah kemarin. Nah, jadi tergantung mereka, semakin banyak terkumpul sampahnya, berarti semakin banyak penghasilan yang didapat. Nah, ini kalau dari kafe memang enggak ke pemilik kafe, tapi ke waitersnya, karena mereka yang mengumpulkan kayak gitu.
0: Tapi kan selama ini masyarakat mungkin melihat ya Dek Panjar ya, melihat plastik hanya sebagai sampah yang harus dibuang gitu ya. Nah, kapan nih kemudian GPL melihat bahwa sampah plastik ini justru bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai bisa jadi bernilai jual?
1: Ya, kalau kita mulai itu mungkin sekitar tahun 2020 ya, kayak. Jadi kita memang awalnya itu pernah kita buat kursi dari ekobrik. Nah, itu bisa menjadi nilai jual juga. Nah, itu yang pertama kami yang bisa kami lakukan, karena itu kan tanpa mesin dan sebagainya. Nah, tapi dalam 2 tahun terakhir ini, mulai tahun 2024, ketika kami mendapatkan pelatihan daur ulang yang lainnya, nah jadi kita bisa melihat produk lain, bukan hanya kursi, tapi bisa jadi tas, jadi tempat tisu, jadi tempat ini dan sebagainya. Jadi selain itu juga rupanya kalau ketika kita semakin dalam mencari ya tahu terkait sampah ini, jadi rupanya memang rata-rata banyak sampah yang memang bernilai. Jadi seperti kaleng susu, kaleng minuman las segar misalkan, kemudian timba, atom-atom, besi. Nah, rupanya itu memang bernilai semua dia. Tapi dengan catatan kita harus memilahnya.
0: Memilahnya. Kalau
1: udah ada nilai jualnya.
0: Tapi dari pengalaman GPL sendiri nih, Dek Pajar ya, jenis plastik tertentu lebih mudah atau memang lebih sulit untuk diolah nih?
1: Yang mana kak plastik? Jenis plastiknya? Ya, kayak dibilang tadi kak, ya mungkin yang paling susah itu ya jenis kresek ya kak ya.
0: Kresek
1: karena
0: ya?
1: Karena biasanya kita kresek yang kayak bungkus Indomie, terus yang memang jenar itu kita lebih buatnya menjadi ekobrik. Nah, kemudian itu sampah yang paling banyak yang kami dapat sekarang. Jadi untuk saat ini belum terolah secara semua. Jadi mengolahnya butuh waktu yang agak lama. Nah, jadi makanya sedikit terhambatlah untuk pengolahan sampah-sampah jenis yang seperti tadi, Reka. Karena kan nggak ada mesin khusus yang mereka.
0: Jadi bisa dikatakan nggak semua sampah plastik itu mudah diolah. Jadi ada yang mudah, ada yang tidak ya, Dek Pajar ya.
1: Betul-betul, Kak.
0: Dek Pajar, ini kan kalau kita melihat nih sebenarnya, tetapi bisa dikatakan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya ketika GPL mengajak masyarakat atau pelaku usaha untuk memilah dan mengolah sampah plastik. Biasanya kendala yang paling sering nih ditemui apa nih, Dek Pajar?
1: Ya, untuk kendalanya mungkin dari segi bahan ya. Jadi memang bahan ini kan beraneka ragam. Nah, jadi kadang-kadang kita juga harus mencucinya terlebih dahulu, harus mengeringkan. Karena memang banyak nasabah juga nggak menyetor sampahnya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan standar kita. Jadi ada yang kotor, ada yang masih basah. Nah, jadi kadang-kadang kita harus butuh waktu untuk memilah lagi, kemudian mencuci, menjemur. Nah, jadi kadang-kadang di situ juga menjadi kendala pada waktu ya, waktu kami untuk mengolah sampahnya. Jadi lebih banyak makan waktu dia, juga biasanya.
0: Iya. Nah, pendengar, kita masih memberikan kesempatan yang ingin bergabung atau ingin bertanya bersama narasumber kita ada di Pajar di sini, silakan saja. Terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi. Nah, baik, menurut Dek Pajar nih, apakah pengelolaan limbah plastik ini lebih tepat dilihat sebagai gerakan menjaga lingkungan atau justru bisa dikembangkan menjadi peluang usaha nih?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat memang secara bisnis ini bisa menjanjikan ya, tapi memang karena belum banyaknya peminat ataupun minat dari orang, jadi memang agak sedikit tertinggal. Tapi ketika sampah ini kita kelola dengan baik, nah itu dia akan menjadi suatu bisnis. Beda kayak kita cuma ngambil, kita buang ke TPA, itu jadi tidak ada proses dalam UMKM-nya. Nah, tapi ketika kita kelola sampah kita mungkin dengan awalnya pemilahan dan sebagainya, itu bisa menjadi nilai ekonomi baru. Nah, sehingga juga bisa menjadi pendapatan baru bagi kita, pendapatan sampingan. Jadi untuk tambah-tambah biaya-biaya hari-hari itu sudah besar lah peluangnya.
0: Cukup lah pokoknya ya.
1: Ya.
0: Baik, Dek Pajar, ini apakah masalahnya lebih banyak nih daripada bisa dikatakan masalah lebih banyak pada kesadaran masyarakat atau memang keterbatasan fasilitas atau memang belum banyak yang tahu nih bahwa plastik bekas bisa mempunyai nilai? Kalau kita bilang tantangan ya.
1: Kalau kita lihat beraneka ragam komentar ya, memang sebagian ada yang bilang masalah kesadaran, sebagian ada bilang fasilitas, sebagian memang ada tidak tahu. Jadi memang Kalau kita lihat secara umum, orang yang paham, ketika orang paham mengenai sampah, mereka nggak minta fasilitas. Mereka bisa menyediakan fasilitas sendiri. Nah, tapi orang yang mungkin belum paham sepenuhnya, jadi mereka ketika harus ada fasilitas dulu. Ketika ada fasilitas, baru mau bergerak. Nah, seharusnya kita melihat kondisi ekonomi sekarang, kondisi ekonomi pemerintah, ya nggak mungkin disediakan per rumah itu tong sampah. Nah, jadi masyarakat diminta harus mandiri. Nah, tapi ketika kesadaran masyarakat ini sudah tinggi, ya mereka pasti bisa menyediakan tempat itu sendiri. Pengalaman yang sudah kami jalankan seperti itu, Kak, kira-kira apa gambarannya. Jadi memang setengah-setengah dia, nggak semua kita bilang, Kak, ada yang sadar, ada yang memang harus ada fasilitas dulu baru bergerak, ada yang tahu sama sekali. Nah, jadi kalau yang tahu ini kan kayak yang di kafe. Jadi di kafe ini kan, rupanya kak plastik ini bisa menghasilkan uang, kayak gitu. Karena mereka semangat, kayak gitu. Nah, kan sebelumnya mereka kan nggak tahu. Jadi sampahnya itu cuma dibuang ke plastik semua, jadi nanti diangkat sama mobil sampah. Jadi dengan kita kasih tahu ini ada nilai uangnya nih, jadi mereka semangat nih untuk mengumpul.
0: Luar biasa. Depannya, tapi bagaimana dengan KP nih atau Warkop sendiri? Apakah pelaku usaha cukup terbuka ketika diajak untuk mengelola sampah dari usaha mereka?
1: Ya, sebenarnya kalau yang kita temui, alhamdulillah rata-rata terbuka ya untuk melakukan kerjasama. Nah, tapi ada beberapa KP juga yang belum berjalan. Dalam artian pernah menyetor sampahnya ke kami. Nah, jadi kami ada kerjasama itu sekitar 15 kafe yang baru ada di Melabuh, 15 kafe yang sudah kita datangi untuk kita ajak kerjasama. Nah, tapi yang rutin menyetor sampah itu hanya sekitar 10 sampai 12 kafe yang menyetor sampahnya setiap minggu. Nanti kami jemput. Jadi setelah mereka pilah di kafe, jadi nanti kita jemput ke kafe mereka. Jadi baru ada sekitar 12 kafe lah, Kak, yang baru ikut menjalankan program ini.
0: Bisa dikatakan banyak juga tantangan di lapangannya ya, Dek Panjar ya?
1: Banyak, Bu. Pasti banyak. Karena kan mereka juga kadang-kadang kan nggak mau milah karena belum terbiasa, kan. Nah, jadi paling kita cuma bisa memberikan contoh, oh ini kafe ini sudah mendapat uangnya. Nah, jadi nanti kita ada buat grupnya. Nah, itu namanya kafe peduli lingkungan. Nah, jadi ya nanti kegiatan karena ini kafe ada dapat peluangnya, nanti kita supaya kafe lain semangat untuk ikut mengumpulkan. Jadi paling kita akali kendala di lapangan yang
0: Jadi karena kalau memang sudah ada bukti, yang lainnya pun ikut semangat gitu. Oh iya gitu ya. Oke, Dek Fajar, ini kan kalau sampah plastik sudah dikumpulkan nih ya, tetapi jumlahnya sedikit, namun apakah tetap layak untuk diolah atau harus dalam jumlah tertentu supaya prosesnya lebih ekonomis, Dek Fajar?
1: Iya, sebenarnya memang semakin banyak semakin bagus ya, karena ini kita baru memulai. Nah, jadi memang masih kalau kita bilang sedikit, nggak sedikit sekarang, tapi udah kategori menengah lah, Kak. Jadi nggak terlalu sedikit. Nah, jadi kami bisa menghasilkan seminggu itu lebih kurang 50 kilo lah sampah dari kafe. Nah, jadi sebulan itu bisa sekitar 200 kilo lah yang untuk dicacah. Nah, jadi dengan 200 kilo itu sebenarnya ekonomi sudah bisa berjalan, cuma belum banyak. Nah, karena target kami per bulan itu awalnya hanya 1 ton. Baru bisa kita gaji pekerjaannya itu untuk gaji UMR. Jadi untuk saat ini memang lagi berproses ya. Jadi semakin banyak kafe nanti yang akan menyetor sampahnya, jadi semakin banyak bahan yang kami dapat, sehingga ekonomi di pekerja, di pemilah, dan yang pemilik kafe pun bisa juga meningkat.
0: Baik ya, menarik. Ini Fajar, ini kan kita sering ya berbicara tentang mengurangi penggunaan plastik, tetapi kenyataannya plastik masih banyak digunakan nih. Menurut Dek Fajar, apakah pengelolaan sampah plastik saja sudah cukup atau memang kita juga harus mengubah ini kebiasaan penggunaan plastik sejak awal?
1: Ya, sebenarnya memang harusnya memang semakin berkurang ya plastik ini karena kita memang udah bikin
0: Iya, betul-betul.
1: Namun memang kembali lagi ke kita bilang ke pemerintahnya, pemerintah pusat, apakah provinsi apapun daerah masih belum serius kalau kami lihat. Jadi memang masih ya, cuma sekedar berita, cuma sekedar ngomong biasa. Jadi masyarakat ini kan belum belum tergerak sepenuhnya.
0: Betul,
1: Jadi
0: betul,
1: memang,
0: betul. Masih antara ya atau tidak gitu ya?
1: Caranya atau tidak, karena ketika nanti pemerintahnya sudah serius dengan aturan yang ketat dan sebagainya, pasti masyarakat akan terikut dengan sendirinya. Kalau kami kan lebih ke perannya ya, cuma membantu sebisa kami.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi kunci peran besarnya itu di pemerintah, karena memang mereka yang punya kebijakan, yang punya aturan. Jadi ketika aturan mereka sudah kuat, nah, jadi kita bisa menekan nih masyarakat supaya mana nih sampahnya, ini bisa kita ambil, bisa kita beli.
0: Nih Panjar, ini kalau kafe dan warkop mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah sendiri ya, namun apakah dampak yang paling terasa nih bagi lingkungan sekitar?
1: Ya, yang pertama apa? Sampahnya kan tidak terbuang sia-sia, apalagi ada juga yang kita lihat yang awalnya itu dibuang ke laut ya, ke pantai-pantai. Nah, jadi banyak sebenarnya dampak positif yang sudah mereka lakukan. Jadi ketika mereka lakukan pemilahan, jadi sampahnya itu kan tidak masuk ke TPA juga. Nah, jadi TPA juga tidak cepat penuh. Nah, jadi dengan kita nyetornya ke kami, jadi sampahnya itu tidak berakhir di TPA, jadi hanya sampah sebagian sampah yang memang yang tidak bisa diolah yang masuk ke TPA. Ya, besar sih Kak, dampaknya kalau kita lihat.
0: Dek Panjar, ini bagaimana nih kalau Dek Panjar melihat ya sebagai bagaimana peran pemerintah daerah agar sampah plastik tidak berhenti sebagai program sosialisasi saja nih ya, tetapi benar-benar bisa menjadi bagian dari ekonomi sirkular di Aceh Barat. Bagaimana Dek Panjar?
1: Seharusnya pemerintah buat satu contoh ya, yang memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, misalkan ada satu mobil yang memang menjemput khusus sampah organik, apakah sampah plastik. Nah, jadi memang sampah yang dijemput ini adalah nasabah-nasabah yang memang sudah peduli lah terhadap lingkungan. Misalkan, oh ini ada nasabah ini udah peduli, jadi cuma sampah dia aja yang

0: di minyak, membuat jadi paving block. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus bisa dilakukan oleh pihak pemerintah supaya menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, jadi kalau masyarakat, kalau pemerintah nggak ada memberikan contoh kan susah juga nih masyarakat untuk meniru.
1: Betul-betul. Jadi kalau memang betul-betul, jadi masyarakat itu bisa juga merasakan dampak dan manfaatnya dirasakan gitu ya, Dek Panjar ya. Dek Panjar, ini kalau konsep ini ingin diperluas gitu ya, menurut Dek Panjar apa yang paling dibutuhkan nih saat ini, fasilitas, pelatihan, pasar produk, atau memang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, Dek Panjar?
0: Ya, sebenarnya untuk ke depan memang kolaborasi ya, peran pemerintah ini juga sangat besar ininya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan pemerintah. Ketika kita kolaborasi, pemerintah kan punya tugas yang lebih luas nih. Jadi pemerintah bisa mengajak seluruh kafe ataupun warkop untuk bisa memilah sampahnya. Nah, jadi nanti sampahnya itu bisa kita jemput.
1: Oke. Ya, kita masih terhubung ya bersama Adik Panjar. Hilang-hilang timbul Adik Panjar ya.
0: Gimana Kak?
1: Hilang-hilang timbul ya.
0: Ini jaringan. Nah, jadi memang harus kolaborasi lah ke depan dengan pemerintah itu.
1: Dek Panjar, ini dari perjalanan GPL selama ini ya, apakah pernah ada nih satu pengalaman yang membuat Dek Panjar merasa bahwa sampah plastik ternyata benar-benar bisa mengubah cara pandang masyarakat?
0: Gimana Kak, bisa diulang sedikit?
1: Ya, mungkin dari perjalanan GPL selama ini ya, Dek Panjar ya, apakah pernah ada nih satu pengalaman yang membuat Dek Panjar merasa bahwa sampah plastik benar-benar bisa mengubah cara pandang masyarakat?
0: Ya, nah jadi ya seperti yang disampaikan tadi, memang kita ini kan dari komunitas memberi contoh nih. Nah, jadi apa sampah itu bisa dimanfaatkan, sampah itu bernilai ekonomi. Nah, jadi memang rata-rata kita langsung memberikan hadiah, hadiah langsung ke masyarakatnya. Jadi ketika mereka menyetor sampah, jadi langsung kita bayar. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu yang membuka pikiran masyarakat bahwa sampah ini sebenarnya bernilai gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar menjadi limbah, tapi bisa juga menjadi nilai yang bermanfaat.
1: Tapi dalam hal ini Dek Panjar nih, kalau Dek Panjar melihat sendiri, tentunya kita dalam hal ini butuh waktu Dek Panjar ya, dan juga tidak bisa dikatakan waktu cepat gitu ya, pasti butuh waktu yang sangat lama, dan juga dalam hal ini banyak tantangan yang dihadapi. Mungkin Dek Panjar bisa nih menyampaikan, intinya bisa dikatakan tidak segampang yang kita sampaikan atau yang kita bicarakan, pasti banyak tantangannya dong.
0: Ya, pasti. Jadi memang kalau kita berbicara masalah sampah sebenarnya memang menarik ya. Sehari semalam kita berbicara pun enak gitu kalau masalah sampahnya menarik. Nah, tapi ketika kita menjalankan programnya, nah itu pasti berat dengan sampahnya yang masih kotor, dengan baunya, dengan orang yang nggak mau memilah dan sebagainya, itu juga menjadi hambatan kita sendiri. Kadang-kadang nanti ketika kita ekspektasinya tinggi, tapi ketika melihat kondisi lapangan jadi malas. Nah, jadi oke, ini rupanya oke, nggak usah lah kita ini daripada buang-buang waktu dan buang-buang tenaga dan sebagainya, lebih baik nggak usah kita lakukan. Nah, karena sampahnya memang kalau kita ngomong di warung kopi ataupun kita diskusi sangat menarik. Nah, tapi ketika kita menjalankan itu cukup banyak tantangannya, karena ini hal yang baru bagi masyarakat kita di Aceh Barat. Itu hal udah yang menjadi biasa. Nah, tapi ketika kita berbicara sama orang yang baru, ada aja pokoknya. Ada yang diledekin lah, ada yang senang, ada yang memang cuek, nggak open, dan sebagainya. Jadi memang banyak tantangan di lapangan gitu kan.
1: Jadi bisa dikatakan dalam hal ini masih butuh pemahaman, ya. Masih butuh kerjasama juga, itu ya Dek Panjar ya.
0: Betul.
1: Agar semua itu bisa terlaksana ya. Apalagi seperti Dek Panjar mengatakan tadi, perlunya pemahaman, dan ada sebagian masih mau dan ada sebagian memang belum paham apa itu yang sebenarnya Dek Panjar ya. Dek Panjar, ini apa pesan Dek Panjar

0: agar mereka tidak lagi melihat sampah plastik sebagai beban, tetapi juga sebagai sesuatu yang masih memiliki manfaat dan nilai ekonomi.
1: Ya, jadi untuk masyarakat ataupun untuk para pendengar, jadi sebenarnya sampah itu sebenarnya dia ada nilai ekonominya. Nah, tapi dengan catatan kita harus memilah terlebih dahulu. Nah, buat kawan-kawan yang punya usaha di warung kopi ataupun kafe yang memiliki sampah jenis botol, cup plastik ataupun aqua gelas, nah itu bisa dipilah ketika nanti sudah penuh. Sudah banyak bisa menghubungi kami dan kami nanti akan menjemput dan akan membayar ke pihak kafe tersebut. Nah, jadi sampah ini enggak hanya sebagai limbah tapi bisa juga menambah ekonomi kita. Nah, apakah nanti untuk uang rokok, apakah uang minyak, apakah uang jajan, uang-uang lainnya ataupun dan sebagainya itu bisa melalui sampah yang kita hasilkan sendiri. Nah, jadi sampah ini sebenarnya bukan menjadi limbah, tapi bisa menjadi nilai ekonomi juga untuk kita sendiri.
0: Jadi bisa untuk penambahan gitu ya, Dek Fajar ya. Dek Fajar, ini di closing terakhir Dek Fajar. Kalau di Aceh Barat ingin menjadi daerah yang lebih bersih sekaligus mampu menghasilkan nilai ekonomi dari sampah, menurut Dek Fajar langkah yang pertama yang paling realistis harus dimulai dari mana nih?
1: Ya, sebenarnya harus pertama itu dimulai dari diri kita sendiri, dari dari kesadaran kita. Jadi ketika kita melihat ketika kita menghasilkan sampah, jangan sampah itu langsung dibuang secara cepat-cepat lah. Jadi kita harus melihat, oh ini sampah ini bisa dimanfaatkan, bisa dilakukan daur ulang. Nah, kemudian juga paling minimal jangan dibuang sembarangan. Jadi jadilah sampah yang memang bisa menampung sampah kita. Jadi jangan gara-gara tidak ada tong sampah, jadi kita bisa membuang sampah sembarangan. Jadi itu juga mengganggu kebersihan, estetika kota. Nah, sehingga kenyamanan pun juga ikut terganggu ya, karena memang aroma sampahnya itu yang tidak sedap.
0: Mungkin itu saja Dek Fajar ya. Iya, baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada dan juga untuk Dek Fajar, terima kasih nih atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk di siang menjelang sore hari ini Dek Fajar, terkait dengan tema kita tadi, pengolahan limbah plastik dari kafe, warkop menjadi produk bernilai jual. Dek Fajar, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan atau bisa menambah pemahaman dan ilmu ya untuk pendengar kita di mana saja berada, dan semoga harapan bisa terlaksana dengan baik Dek Fajar ya. Terima kasih Dek Fajar.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Nah, pendengar, sampai di sini saja program acara kita seperti yang telah kami sampaikan tadi di program Green Radio. Dan juga pendengar, di kesempatan sore hari ini, tak lupa juga kami ucapkan selamat siang menjelang sore. Dan juga sampai di sini saja program acara Green Radio. Dan juga tak lupa kami ucapkan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menara wajahmu.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Baik, pendengar, tepat pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah sholat fardu asar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggu Nasih.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali 16, Melabu, Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
3: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
4: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
3: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
4: Iya, Nak.
2: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya tuh.
0: Ih, kalikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh. Sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Wah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Dengerin RRI Digital, ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
5: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Ya, pendengar, masih kami ucapkan selamat sore dan bagi Anda pecinta lagu-lagu Seliwut Nusantara di sore hari ini. Bagaimana kabarnya? Ya, bagi dan juga bagi Anda yang terus sibuk dengan segala kegiatan dan aktivitas ya. Seperti bagi Anda yang berada di pusat perbelanjaan, di pusat pertokoan, atau di mana saja yang memang di sore hari ini masih saja sibuk ya. Namun walaupun demikian, kami yakin Anda masih tetap semangat dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan hari ini yang kiranya terus dikerjakan dan mudah-mudahan dapat terselesaikan pula dengan baik seperti yang Anda inginkan. Baik, kita beralih ke program Seliwut Nusantara. Lagu-lagu beberapa daerah pendengar akan kami hadirkan di sore hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, di sore hari ini kita masih dalam program Siluman Nusantara. Lagu-lagu dari beberapa daerah akan terus kami suguhkan. Namun pendengar, sesaat lagi nanti tepat pukul 17 sore, kita nanti juga akan bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17. Namun kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan. Pendengar, informasi kami sampaikan terkait dengan yaitu BPBD Aceh Barat tingkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan ekstrim. Kesiapsiagaan ini penting menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Indonesia. Namun Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald, mengatakan berdasarkan peta sebaran hotspot yang dikeluarkan laman sistem monitoring hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 21 Agustus 2026, sejumlah wilayah Indonesia saat ini menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Ancaman iklim, ekstrim, dan karhutla bukan lagi sekedar potensi, namun juga meski kondisi cuaca dinilai Aceh Barat masih relatif aman dan kondusif, situasi tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur penanggulangan bencana. Menurutnya, kondisi Aceh Barat yang masih relatif aman harus dimanfaatkan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan seluruh sumber daya penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap digunakan. BPBD Aceh Barat meminta seluruh unsur terkait meningkatkan patroli dan pemantauan titik panas, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut serta lahan kering yang rawan terbakar. BPBD Aceh Barat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan meskipun dalam skala kecil. Ia berharap seluruh kegiatan patroli, penyebaran imbauan kepada masyarakat, dan pemeriksaan kesiapan peralatan dapat menjadi langkah nyata dalam menghadapi potensi bencana karhutla dan kekeringan di Aceh Barat.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Baik, pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 di Melabo segera bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
1: Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, guru berbagi jenjang pendidikan di Aceh ikuti pelatihan calon kepala sekolah, dapur makan bergizi gratis MBG tutup ribuan siswa di Kecamatan Singkil Utara tak nikmati MBG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah, program pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
1: Sebanyak 102 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah program pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati pada 20 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan bahwa jabatan kepala sekolah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang jauh lebih besar bagi pendidikan.
2: Tapi sesungguhnya keinginan saya satu, agar seperti yang sering saya sebut di dalam jere, pendidikan Aceh itu wajib bangkit, maka Aceh akan maju.
1: Adapun kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi, kepemimpinan, dan kesiapan calon kepala sekolah untuk menghadirkan pendidikan Aceh yang berkualitas dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Pemerintah desa Kampung Jawa akan kembali menata Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Sejak dibangun dan dicanangkan beberapa waktu lalu, Pantai Jago hingga sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Kota Loksmawe. Hampir setiap sore, kawasan Pantai Jago didatangi oleh sejumlah warga yang ingin menikmati panorama di kawasan ujung Kota Loksmawe itu. Kepala Desa atau Geci Kampung Jawa, Samsul, menjelaskan, untuk saat ini pihak pemerintah desa ada upaya ke depan akan kembali menata kelola Pantai Jago dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Kata Samsul, tempat tersebut menjadi lokasi favorit warga kota. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Loksmawe juga sering menikmati suasana Pantai Jago.
2: Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin Pantai Jago peminat daripada masyarakat lumayan ramai. Dan kami pun dari pihak pemerintahan kampung, pengurus BMG, mereka merencanakan menata kelola kembali Pantai Jago, mencantan ataupun kuliner-kuliner yang UMKM yang akan dibuat oleh BMG, sehingga peminat dapat menikmati panorama dan UMKM yang ada di Pantai Jago.
1: Pantai Jago merupakan salah satu tempat wisata di sudut Kota Loksmawe yang namanya diambil dari singkatan dua nama desa, yaitu Desa Jawa dan Desa Hagu. Berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Madasakti. Para pedagang masih seadanya berjualan di pinggir jalan pantai, namun ada aneka makanan dan minuman ringan sudah tersedia. Di antaranya jagung bakar, kacang rebus, bakso, dan minuman kaleng. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Loksmawe, lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan forum konsultasi publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat kabupaten setempat. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Pil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Forum konsultasi publik kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya tidak pernah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
1: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Disdukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Disdukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta berkurangnya pasokan akibat cuaca kurang baik dan gelombang tinggi. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pasokan ikan yang berkurang akibat gelombang tinggi dan cuaca yang kurang baik, Jumat 21 Agustus 2026. Salah seorang pedagang ikan, Suhardi, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual ikan di pasar.
4: Sekarang ikan lagi kurang. Kalau ini ikannya mah
3: menurutnya kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang pelaksanaan Maulid. Masyarakat mulai membeli ikan untuk kebutuhan kenduri maupun jamuan dalam rangkaian kegiatan Maulid. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ikan masih tetap berlangsung. Pedagang menyebut masyarakat tetap membeli karena ikan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbagai kegiatan Maulid. Selain meningkatnya permintaan, kondisi cuaca juga menjadi kendala bagi nelayan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik menyebabkan pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit. Suhardi berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Dengan demikian, ketersediaan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama berlangsungnya tradisi Maulid.
5: Reporter RRI Melabuh, Fozatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah terus melakukan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Riswandika Putra resmi menutup kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan dan komunitas di Aula Hotel Al-Fatah Simpang 3 Redlong. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Benar Meriah tersebut berlangsung selama 3 hari sejak 18 hingga 20 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Sekda Benar Meriah Riswandika menyampaikan bahwa penguatan lintas program dan lintas sektor sangat penting untuk membangun sinergi serta komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas. Dirinya berharap hasil pertemuan tersebut dapat membangun komitmen bersama yang kuat dalam mengintegrasikan layanan kesehatan dasar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sekda juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya menjadikan pertemuan tersebut sebagai forum koordinasi, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat aksi bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. Sekda juga meminta sinergi yang telah dibangun melalui pertemuan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahutra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang.

0: Sekitar 2.000 penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang hingga kini belum menerima MBG karena dapur SPPG setempat masih menunggu persetujuan untuk beroperasi. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Penyaluran MBG untuk 15 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang masih menunggu persetujuan dan arahan dari pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi meski dapur SPPG di Kecamatan Sukamakmu telah hampir 100% siap beroperasi. Koordinator Wilayah BGN Kota Sabang, Yuni Kanesa, mengatakan pihaknya tinggal menunggu persetujuan untuk mengoperasikan dapur tersebut. Menurut Yuni, tidak berjalannya penyaluran MBG di Sukamakmu bukan disebabkan oleh kesiapan dapur. Sarana tersebut disebut telah dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kepada seluruh kelompok penerima manfaat.
2: Untuk satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Sukamakmu yang sama sekali belum tersalurkan MBG, itu sebenarnya dapurnya sudah siap, sudah hampir 100%. Namun untuk saat ini kita sedang menunggu arahan dari pimpinan pusat. Jika sudah disetujui untuk beroperasional, maka akan langsung kita operasionalkan.
1: Dari sisi sasaran, sebanyak 15 sekolah berada dalam cakupan pelayanan MBG di kecamatan tersebut. Selain peserta didik, penerima manfaat juga mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jumlah penerima yang mencapai sekitar 2.000 orang membuat pengoperasian SPPG Sukamakmu menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan penyaluran MBG di Kota Sabang. Yuni mengatakan pihaknya siap menjalankan pelayanan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan kesiapan dapur yang hampir rampung, pengoperasian dapat langsung dilakukan ketika arahan tersebut diterima. Sebelumnya, pihak sekolah dan siswa di Kecamatan Sukamakmu berharap penyaluran MBG segera menjangkau mereka. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Pastian persetujuan dari pemerintah pusat nantinya menjadi penentu dimulainya penyaluran MBG bagi 15 sekolah dan ribuan penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dapur makanan bergizi gratis MBG tutup. Ribuan anak di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, tidak dapat menikmati MBG. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibatnya sejumlah siswa yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG, khusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sementara tidak dapat menikmati. Salah seorang siswa UPTD SPSD Negeri Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Anna Pauja Putri mengaku sudah ada terdapat sekitar 3 hari mereka tidak dapat menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Sehingga dengan tidak adanya distribusi pasokan MBG tersebut dari dapur SPPG ke sekolah mereka, sejumlah para siswa di sana secara terpaksa harus menyiapkan makanan atau bekal dari rumah.
2: Sudah berapa lama di sini berhenti?
3: Sekitar 3 harian.
2: Sudah 3 hari.
3: Kadang kalau ada MBG itu kayak seru, kayak mana. Kadang kalau nggak ada yang bawa bekal, sebagian ada yang bawa bentol, sebagian nggak. Harapannya semoga MBG cepat datang lagi.
1: Di tempat yang sama, salah seorang guru di UPTD SPPSD Negeri Muara Pea Singkil Utara Aceh Singkil, Aspar, mengatakan dampak yang paling menonjol akibat tidak adanya lagi kiriman makanan bergizi gratis atau MBG ke sekolah mereka beberapa hari ini. Sejumlah para siswa terus bertanya dan berharap sekolah mereka kembali mendapatkan program MBG tersebut.
4: Kalau saya lihat dalam beberapa hari ini memang anak-anak bertanya memang, karena sudah kebiasaan mereka terima di jam-jam tertentu. Dalam beberapa hari ini mereka tanya, Pak, Bu, ada enggak MBG kita? Karena mungkin mereka lihat mobil yang masuk dari SPPG enggak nampak-nampak. Mereka tanya, ya, kita jawab aja, hari ini MBG enggak ada. Mereka jajan di kantin yang sudah ada di sekolah.
1: Sebelumnya, di tempat terpisah, Kepala Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG, wilayah Kabupaten Aceh Singkil, melalui Kepala Sekretariat, Ruli Suhaidi, membenarkan ada terdapat satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil yang dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibat dari tutupnya dapur tersebut, ada terdapat 2.300 lebih siswa di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak lagi menerima dan dapat menikmati program makan bergizi gratis untuk sementara.
5: Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh. Berarti dengan tutupnya dapur ini, ada sekitar 2.300 penerima manfaat siswa, anak-anak kita, yang memang ke depan tidak akan mendapatkan layanan program MBG ini sendiri.
1: Kemudian Ruli menerangkan, dapur MBG yang dilaporkan sudah tercatat tutup dan tidak beroperasi tersebut merupakan dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saat disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur SPPG ini, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Surah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menara wajahmu.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdengar di sore yang paling menyenangkan ini, jangan kemana-mana karena kita juga masih terus bersama ya. Saya di sini akan menemani Anda insyaallah sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, seperti biasa tepat pukul 18 sore waktu Indonesia Barat, sambil Anda menikmati suasana sore bersama keluarga atau bersama orang-orang yang dicinta dan disayangi, lagu Pop Religi akan segera kami hadirkan ke ruangan simak Anda yang berjudul Bila Tiba.

0: Sisi, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya lalu wujudkan idenya.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Aries Mana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Mendengar, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh, namun di suasana sore hari ini. Sebelum kembali kita menikmati lagu-lagu hiburan, yaitu lagu-lagu pop religi, kami akan menyampaikan terkait bagi Anda yang membutuhkan atau ingin mendengarkan terkait informasi waktunya azan maghrib untuk kota Melabuh dan sekitarnya. Untuk kota Melabuh, yaitu azan maghrib tepat pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya, tepat pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Aceh Jaya, tepat pukul 18:51 waktu Indonesia Barat. Nagan Raya, tepat pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Dan Simelu, tepat pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Pendengar, itulah tadi terkait informasi waktunya azan maghrib, namun kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan. Dan untuk saat ini kembali kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop religi kembali.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Baik, pendengar, untuk selanjutnya sambil kita menanti azan maghrib berkumandang terkait dengan informasi yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu tepat pukul 18 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.

Namun pendengar, sambil kita menanti atau menunggu, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 26 sampai dengan 29.

Dengar seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa tepat pukul 18 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardu maghrib.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tempat terasa waktu jual yang memisahkan kita. Nah, pendengar sekaligus seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Usai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung barang kita jadikan satu pada pengundangan. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance, audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti nggak apa-apa cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, diantaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan,
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana pun Anda berada. Senang bahagia bisa jumpa kembali bersama saya di sini John Nero Satria hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara di kesempatan malam hari ini di pukul 19.58 menit kita nanti yaitu ada 19.30 sampai dengan 20 mimbar agama dilanjutkan kumandang adzan Isya. Untuk azan Isya pukul 19.55 menit. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya pada pukul 20.01 dilanjut Pulau Simulu pukul 19.56 menit, lanjut di Nagan Raya pukul 19.58 menit dan juga di wilayah Abdia ya. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu Sandiwara Radio, judul Rintak Warisan Nenek ya, RRI Sungai Liat. Kemudian musik dan informasi dilanjutkan dengan Ruang Rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, obrolan dan hiburan. Dilanjut dengan Puitis Puisi Tulus Indonesia pada pukul 22 hingga 23 yaitu musik tradisional dan budaya. Pada pukul 23 sampai dengan 23.50 menit jazz, musik, hiburan, filler, inspiratif dan motivasi dan ditutup dengan renungan sedekah sembuhkan sakit. Itulah rangkaian acara di kesempatan malam hari ini untuk Anda dimanapun berada di kesempatan malam hari ini. Kita masih dalam suasana lagu-lagu hiburan gambus.

Ya pendengar, satu informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini dari rri.co.id. Kami sampaikan kembali Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan Wakil Bupati Said Padil SH menghadiri kegiatan Mubahasah Ulama Dayah Aceh Barat Mudab ke-4 dan Istihasah Kubra dalam rangka HUT RI ke-81 di Dayah Madinah Duniyah Al-Munawarah di Samari, Kecamatan KW16, Sabtu 22 Agustus 2026, tadi siang, Mudab Akbar ke-4 dan Istihasah Kubra dalam rangka HUT ke-81 RI dengan tema Menjaga Lingkungan Menurut Perspektif Islam, diisi oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Provinsi Aceh, Abu Haji Faisal Ali. Dalam sambutan, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi kepada Ketua MPU Aceh, Haji Faisal Ali yang telah berhadir ke Kabupaten Aceh Barat. Mudab Akbar bukan hanya sekedar acara untuk membahas persoalan hukum, tapi yang lebih penting katanya adalah silaturahmi para ulama dengan umara dalam ajaran pemerintah. Dengan demikian, masyarakat melihat bersatunya ulama dan umara, maka masyarakat akan semangat, jelas Bupati Tarmizi. Lebih lanjut dikatakan, dengan bersatunya ulama dan umara, jelas Tarmizi, maka apapun yang menjadi arahan atau instruksi dari pemerintah dan ulama, insya Allah akan diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dikatakan juga, yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan ulama saat ini, pertama adalah media sosial yang tidak mempunyai kontrol, peredaran narkoba, judi online, LGBT, aliran sesat, dan yang paling miris adalah ketika masyarakat tidak peduli terkait semua itu. Oleh karena itu, dikatakan Bupati Aceh Barat, sebagai solusi, maka pemerintah daerah mengeluarkan instruksi bupati untuk menggerakkan majelis ta'lim dari tingkat gampung, kecamatan, hingga kabupaten. Kemudian program Maghrib Mengaji dan membentuk Satgas Pagi Gampung untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut, dikatakannya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga perlu dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya para ulama, pimpinan dayah yang ada di Aceh Barat. Pemerintah Aceh Barat berkomitmen, kata dia, untuk tetap terus mendukung penuh apapun kegiatan keagamaan di Aceh Barat, baik itu kegiatan dari mudab dan juga santri. Sementara itu, Ketua Mudab Aceh Barat, Haji Arifin Idris mengatakan, tema terkait dengan lingkungan yang diangkat dalam mudab kali ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semua pihak wajib menjaga dan memelihara lingkungan agar aman dan nyaman beribadah kepada Allah. Kita angkat ini tema karena murni mengetahui bagaimana hukum menjaga lingkungan di sekitar, jelas Abu Arifin, terpanggil karena keadaan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi, pada tahun ini banyak terjadi kerusakan alam di mana-mana, sehingga tema yang diangkat dalam mudab ini sangat penting untuk dibahas bersama dengan para ulama. Itu dengan satu informasi dari rri.co.id. Mudab Aceh Barat tadi menggelar acara di salah satu pesantren di Desa Mari, Kecamatan KW16. Kita lanjutkan dengan informasi-informasi dan hiburan di kesempatan malam hari ini.

aku cinta Allah. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga saja Anda sehat walafiat. Apapun kegiatan Anda di kesempatan malam hari ini, kami berharap Anda tetap semangat. Dan bagi Anda yang sedang istirahat, golek-golek ya malam hari ini, semoga saja di kesempatan malam ini Anda berbahagia dan bersama keluarga. Dan bagi Anda yang masih berada dalam perjalanan ya, untuk pulang berhati-hati di jalan, karena kita berhati-hati untuk antisipasi tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan ya. Dan di kesempatan ini Anda bersama-sama saya di sini, Joni Rusatria, hingga pukul 00 menemani Anda. Cuaca di luar sangat bagus ya. Untuk Anda yang berpergian untuk menikmati malam di Kota Melabu dan di Nagan Raya, di Aceh Jaya, Blang Pidi, Tepat Tuan, di Pulau Semulu ya. Mudah-mudahan saja cuacanya mendukung ya. Kalau di Melabu sendiri, cuacanya sangat bersahabat kesempatan malam hari ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Barat Selatan Aceh dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan salat ibadah Isya untuk Anda. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: yang sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Saudara pendengar, saatnya kita ikuti sandiwara radio dengan judul Rintak Warisan Nenek, produksi RRI Sungai Liat. Selamat menikmati.
2: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
3: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
4: Iya, Nek.
3: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
4: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
3: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
4: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli. Kue rintah khas Bangka.
5: Maaf mbak, saya cari roti kekinian.
6: Ada croissant atau donat?
4: Gak ada. Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang. Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
3: Kenapa?
4: Gak ada yang mau beli kue rintak.
3: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
4: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
7: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
4: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
8: Nak, ini kue rintak?
9: Iya, Pak.
8: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
9: Silakan dicoba, Pak.
8: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
4: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
7: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
9: Alhamdulillah.
4: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
8: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
9: Boleh, Pak.
8: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
9: Kurator museum?
8: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
9: Beneran, Pak?
8: Lebih dari itu.
4: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
8: Apakah ini nenekmu?
9: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
8: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
4: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
3: Masih ada yang ingat?
8: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
9: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
8: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
3: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
9: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rintak.
4: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rintak, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Peringatan Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga Anda sehat walafiat dan diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cuaca masih sangat bersahaja di kesempatan malam hari ini. Anda masih saya temani Johnny Rusatria hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian acara program kami di kesempatan malam hari ini. Kembali untuk musim informasi, kami suguhkan informasi diduga kembali edarkan sabu dari rri.co.id. Polda Aceh Barat amankan residivis dengan 21 paket. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengamankan seorang pria berinisial A 48 tahun yang diduga kembali terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Pria yang berdomisili di Desa Padang Serahit, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat, ditangkap di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Palawan pada 20 Agustus 2026. Dalam penindakan itu, polisi mengamankan 21 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,1 gram. Barang bukti tersebut ditemukan dalam satu kotak plastik saat petugas melakukan penggeledahan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SH/SIK melalui Kasat Res Narkoba AKP Sandi Saputra SH mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas narkotika di Desa Kampung Belakang Kecamatan Johan Palawan. Informasi tersebut diterima personil opsional Satres Narkoba sekitar pukul 14.30 WIB. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi. Setelah menerima informasi dari masyarakat, personel melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang diinformasikan, jelas AKP Sandi. Sekitar pukul 15.00 WIB, petugas berhasil mengamankan A di lokasi penggeledahan, kemudian dilakukan dengan melibatkan perangkat desa Kampung Belakang. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu kotak plastik yang berisi 3 bungkus plastik klip berukuran sedang dan 18 bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu. A bersama barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolres Aceh Barat untuk menjalani pemeriksaan serta proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. AKP Sandi mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri asal-usul barang bukti dan kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Perkara ini masih didalami, termasuk untuk mengetahui asal-usul barang bukti dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, jelas AKP Sandi. Kemudian A diketahui merupakan residivis dalam perkara narkotika. Informasi mengenai riwayat perkara tersebut turut dicatat dalam penanganan kasus yang kini sedang diproses penyidik. AKP Sandi menegaskan, Satres Narkoba Polres Aceh Barat akan terus melakukan pengembangan terhadap setiap pengungkapan kasus narkotika guna mempersempit ruang gerak peredaran barang terlarang di wilayah hukumnya. Setiap pengungkapan akan terus dikembangkan untuk mengetahui asal-usul narkotika dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, jelas AKP Sandi. Selain penindakan, Kasatnas Narkoba mengajak masyarakat berperan aktif membantu kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Menurutnya, informasi masyarakat dapat menjadi langkah awal bagi petugas untuk mengungkap dugaan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Dia menghimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Kerjasama antara masyarakat dan kepolisian sangat penting untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, jelas AKP Sandi. Saat ini A bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Aceh Barat
penyidik masih melakukan pendalaman untuk melengkapi proses penyidikan dan mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Itu mendengar salah satu informasi dari rri.co.id yang informasi ini dari Polres Aceh Barat. Kita kembali dengan musik dan informasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kembali kita ke informasi sidang hiburan di malam hari ini. Masih bersama saya, Joni Rusatria, yang menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti dengan program siaran yang terus kami hadirkan untuk Anda. Hari Juang Polri dari eri.co.id, kami kutip Hari Juang Polri 2026, Kepala Cibar tekankan semangat dan perjuangan serta pengabdian. Dalam upacara, Kapolda Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SH bertindak sebagai inspektur upacara peserta upacara dari atas unsur perwira Samapta, Saropam, Sapol Airut, Salantas dan Satreskrim. Serta gabungan dalam peringatan tersebut, AKBP Agus Sulistianto Kapolda Aceh Barat menekankan bahwa Hari Juang Polri bukan sekedar agenda seremonial. Peringatan ini menjadi pengingat bagi setiap personel terhadap perjalanan dan perjuangan para pendahulu sekaligus tanggung jawab untuk meneruskan nilai-nilai tersebut melalui pelaksanaan tugas. Hari Juang Polri bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga mengingatkan bahwa tugas kepolisian dibangun melalui perjuangan dan pengabdian para pendahulu. Dikatakan nilai-nilai itu harus diteruskan dalam pelaksanaan tugas dengan bekerja secara profesional, disiplin dan bertanggung jawab, jelas AKBP Agus Sulistianto. Kapolres juga mengatakan tantangan tugas kepolisian saat ini semakin beragam. Karena itu, kemampuan teknis harus berjalan seiring dengan integritas kedisiplinan dan kemampuan personel membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Lebih jauh dikatakan setiap personil harus mampu menjawab tantangan tugas dengan integritas dan profesionalitas. Kehadiran Polri harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, baik dalam memberikan perlindungan, pelayanan maupun menjaga keamanan dan ketertiban, jelas AKBP Agus Sulistianto. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Suasana semakin khidmat. Rangkaian berikut diisi dengan lagu Andika Bayang.

pelaksanaan tugas. Melalui peringatan Hari Juang Polri tahun 2026, jajaran Polda Aceh Barat membawa kembali semangat perjuangan tersebut ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan terus memberikan perlindungan, pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Tutup Kapolres Aceh Barat. Ya, pendengar, itu satu informasi dari RRI.co.id. Kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, Aceh Barat. Kabar Anda di malam hari ini, sehat selalu dan selamat beristirahat. Bagi Anda yang sedang beristirahat, suasana di luar sangat bagus. Mungkin ada Anda rencana ke kota, ya tetap hati-hati. Yang dari kecamatan ya di Aceh Barat, ya ini di Waila, yang ke Melabuh, ya hati-hati. Selamat malam untuk Anda. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu dan informasi musik yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kabar Anda, Arik Sembaran malam hari ini? Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami siarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Untuk program kita malam ini, Ruang Rindu, Obrol dan Hiburan, Puisi Tulis Indonesia. Mungkin Anda ada puisi-puisi karya Anda yang ingin dibacakan pada malam hari ini, kami berikan kesempatan untuk Anda dan juga Anda bisa request lagu. Tapi sabar dulu, kami akan hadirkan satu puisi dulu ya. Sabar dulu untuk rekan-rekan yang yang ingin masuk ya, karena malam ini kita ini agak beda. Sebenarnya sama aja, cuma ini Ruang Rindu, ada obrolan dan hiburan, Puisi Tulis Indonesia. Jadi Anda bisa juga request lagu, ngobrol-ngobrol ya kan, lewat hiburan Puisi Tulis Indonesia di kesempatan malam hari ini. Ini sudah satu puisi kisah perjuanganku ya. Mungkin ini juga menjadi satu inspirasi untuk kita semua malam hari ini. Dengan satu puisi ini yang di Rani Taningrum ya, bukan karya kita, namun ini agak menarik di malam hari ini. Sama-sama kita dengarkan, mungkin Anda juga nanti bisa membacakan puisi karya Anda ya. Tapi sabar dulu untuk request lagunya.

0: Sejak awal ku memulai mengenal dunia, sejak itu juga ku memulai memahami arti hidup. Banyak kisah yang telah aku lewati demi mengejar impian. Semua kisah itu tak dapat kulupakan dari memoriku. Tentang perjuangan kehidupanku untuk meraih impianku. Walau banyak rintangan yang harus dihadapi, namun bukan itu yang membuatku harus menyerah. Karena kehidupan ini butuh kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa. Maka itu tak ada kata menyerah sebelum mencapai impian yang penuh harapan. Ya, tadi satu dari Yuning Tias ya. Mudah-mudahan Anda menjadi inspirasi malam ini. Mungkin dari Anda ingin memberikan juga karya-karyanya di malam hari ini, boleh ya. Karena kita ini malam minggu ya, malam panjang ya. Oke, kami terima Anda yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Suaranya kok kecil kali ini.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, ini udah besar nih. Siapa nih ya?
1: Kaida.
0: Oh iya, Kaida. Perdana Kaida Sinebo.
1: Aja ana puisi
0: yuk. Boleh, kalau ada boleh baca puisi. Enggak ada ya. Ya, apa namanya? Request lagu ya kan?
1: Enggak puisi ya, puisi.
0: Enggak apa-apa. Kalau enggak ada minggu depan, malam minggu depan ya kan? Enggak ada masalah, aman tuh karena ini memang program. Program ini ada puisinya, ada request lagunya, terserah ya, nggak apa-apa kalau.
1: Terserah mendengar kan?
0: Iya, nggak ada masalah dia. Kalau mau ada puisi ya udah kirim-kirim lagu ya kan. Yang penting malam ini ada ruang rindu ya kan?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Nah, itu ya, dia. Iya, kaidamu.
1: Lagu Juleha.
0: Juleha judulnya apa tuh?
1: Judulnya apa aja boleh.
2: Jangan apa aja. Juleha. Ya, ada. Ju.
1: Wanjeneru pilih.
2: Juleha judulnya.
1: Judulnya Juleha.
0: Ada kangen band ya? Apa dia? Lagu dangdut? Bukan?
1: Bukan.
0: Kangen band ya. Kita coba lihat kangen band ya.
1: Lagu pop lah.
0: Lagu pop ya. Oh, kangen Juleha.
1: Pop lawak.
0: Juleha. Juleha tuh kak. Juleha. Mudah-mudahan ini ada lagunya ya. Kita coba lihat dulu. Kita coba cari dulu. Karena dia ini lagu pop ya. Coba kita dengar dulu ya. Mana dia? Enggak bunyi. Nah, itu dia. Lain kan ini lagunya ini. Iya, itu lagunya.
1: Ya, Juleha.
0: Kan tadi lagu kan itu nih.
1: Iya.
0: Kan ya, sabar dulu ya. Lain mungkin, sadul sabar loh. Bukan itu dia. Kita cari lagi yang asik-asik Juleha. Julehanya lama kali dia keluar nih. Kangen lagi, ada kangen lagi Juleha. Mau?
1: Mau.
0: Ini dia nih. Ini aja ya. Oke, selamat mendengarkan ya.
1: Iya.
0: Baik, mau salam enggak? Salam-salam.
1: Buat semua aja. Tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Buat panjang meru.
0: Iya.
1: Lalu.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati.
0: Iya. Oke, langsung dengarkan ya. Kaida sama Kaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaida. Di sini Bu. Juleha.

0: itu tadi Julaiha sudah berakhir dan semoga Kak Ida terhibur di malam hari ini ya. Oke, ada lagi yang sudah tersambung malam hari ini, ada siapa kira-kira? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa
1: Abang?
0: Ini? Siapa ini ya?
1: Syarifah.
0: Oh, Syarifah, enggak ada data nomornya ini.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Enggak di program nomornya. Oke. Apa kabar Syarifah malam ini?
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya. Sehat walafiat ya.
1: Tapi Syarifah enggak ngerti puisi kayak mana nih, Bang?
0: Enggak apa-apa. Kalau ada silakan karya-karyanya ya kan. Kalau enggak ada ya dengar lagu aja ya kan. Aman dong. Kalau mau ada puisi ya silakan. Siapa tahu ada goresan-goresannya ya kan.
1: Kalau puisi belum lancar, Bang. Kalau pantun lancar kali.
0: Ini malam ini puisi malam Minggu.
1: Iya, karena puisi belum lancar kali.
0: Enggak ya, apa-apa, kalau enggak ada lain waktu ya kan.
1: Insyaallah.
0: Boleh. Ya mungkin malam ini mau lagu apa nih? Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, mantap pokoknya ya. Okay. Ya, mau lagu apa nih Syarifah?
1: Nah, Syarifah mau request lagu Cintaku Takkan Berubah. Iya, Bang. Ada, Bang.
2: Takkan berubah. Siapa yang bawa tuh?
1: Ani Carrera. Ya.
2: Ani Carrera.
0: Mudah-mudahan dia ada nih, ya kan?
1: Mudah-mudahan ada kata Satria.
0: Cintaku tak akan berubah,
1: ya,
0: Ani.
1: Satria.
0: Ani Carrera, ada dia lagunya ini.
1: Ada. Alhamdulillah.
0: Ada lagunya ini. Sabar ya. Kayak gini lagunya tuh. Ya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau udah ya kita bungkus terus ya. Kayaknya kalau ada kita bungkus terus. Jangan dilepas lagi kalau udah ada.
1: Lepek, Bang.
0: Ya?
1: Bungkus.
0: Gimana?
1: Kata-kata Umi emang lepek, Bang, dibungkus-bungkus.
0: Iya, sama juga, dia hampir sama lepek lagu. Lagu enggak jauh sama lepek. Dia kalau ada dibungkus terus, kalau enggak lari dia nanti. Lagu juga bisa lari loh, Umi. Ini udah kita bungkus.
1: Kan panas nih, Bang.
0: Ya.
1: Panas sekali udah nih.
0: Kenapa panas?
1: Gak berkuah nih badannya.
0: Oh gitu, pakai kipas.
1: Iya. Bang, kasih, kipas ya. Alam aja.
0: Iya.
1: Syarifah, susah kali panggil Bang John Nero.
0: Kenapa?
1: Panggil Bang Satria, boleh?
0: Boleh, apa aja. Yang penting ada di antara itu John. Boleh, Nehru. Boleh, Satria.
1: Ada di antara kita berdua.
0: Iya. Mau panggil John boleh, mau panggil Nehru boleh, mau panggil Satria boleh. Asal jangan panggil Satria Baja Hitam. Jangan tuh. Kalau yang tiga itu boleh ya. Enggak usah sungkan-sungkan. Asal jangan Satria Baja Hitam tuh, jangan.
1: Bisa rubah di Bang nanti. Gawat kita.
0: Enggak juga, biasa. Mau kirim salam nih, kirim-kirim salam ya.
1: Salam-salamnya buat Bang Satria, yeah. Buat Bang Reno, yeah. Buat Umi, buat Papi Marwan, buat semuanya aja deh tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Salam spesial buat Bang Nanda, semoga Bang Nanda sehat selalu dan semangat.
0: Bang Nanda enggak piket nih malam ini dia.
1: Iya, kalau misalnya Bang Nanda siaran tetap semangat.
0: Semangat. Dia piketnya kayaknya tadi pagi, dia subuh dia ada. Besok libur dia kayaknya nih.
1: Pagi-pagi Bang Nandanya.
0: Iya, ya. Pagi tadi. Di pagi tadi.
1: Kok Syarifah nggak dengar Bang Nanda siaran di pagi?
0: Aku juga nggak dengar.
1: Aku dengar.
0: Oke. Malam ini bukan.
1: Abang aja yang nggak dengar.
0: Malam ini Bang itu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Halo, malam ini Bang, ya. Bang Dapa malam ini.
1: Iya, Bang Satria, Syarifah tahu. Nanti habis ke Pro 1 baru
0: masuk
1: sama Bang
0: Pro
1: Dapa.
0: 2 ya. Oke, aman tuh pokoknya. Pokoknya jadi terhibur.
1: Kedepes pokoknya penyiarnya Bang Satria.
0: Ya?
1: Kedepes lah penyiarnya.
0: Ya, amin. Doanya ya. Amin.
1: Iya.
0: Baik. Oke, langsung kita dengar lagunya ya. Kasihan,
1: okay,
0: kasihan yang belakang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karira, ya, ini karira sudah berakhir dengan baik dengan di ruangan kita. Semoga saja Caripah di Telawang terhibur ya di malam hari ini. Dan sudah ada lagi, ada Kak Endang ya. Sudah masuk Kak Endang, halo. Assalamualaikum. Mana suara Kak Endang?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Nah, kayak jauh kali ini Kak Endang ya.
1: Jauh nih memang nih.
0: Jauh kali.
1: Jauh lah, pasti Jambu sama Runding kan jauh.
0: Iya. Apa kabar Kak Endang malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Malam minggu ini cukup
0: suasananya. Bahagia.
1: Suasananya ya kan? Bersahabat banget ya.
0: Iya. Bisa keliling kota kan?
1: Apalagi kalau ada Bang Pendi di samping kan?
0: Mah ada itu kan? Mengwana memben. Iya, itu dia bisa keliling-keliling kota.
1: Lagi menikmati suaranya Bung John.
0: Wow.
1: Yang lagi cuap-cuap.
0: Iya. Salam Bang Pendi.
1: Memang malam Minggu cocoknya kita buat acara
0: pusi,
1: tertawa
0: ya?
1: Banget mungkin ya. Tertawa bersama gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Dong, harus
1: tapi
0: begitu.
1: Direkam Bung John, nanti mana yang bagus tertawanya dapat ini maunya dapat oh, gitu, juara ya. Gitu dapat
0: ya.
1: Hadiah ya.
0: Nanti kita program tuh.
1: Ya. Karena kan dari tadi kayak nanyimak terus berapa orang udah masuk kayaknya pada ketawa semua termasuk Kak Ida kan?
0: Iya dong, memang ketawa dia Kak Ida.
1: Makanya malam Minggu cocoknya tuh malam tertawa ya.
0: Iyalah.
1: Ada acara malam tertawa
0: bersama
1: gitu.
0: Ya. Hidup juga tegang-tegang ya kan? Enak santai, rileks ya kan? Jadi ketawa punya teman kita ketawa, yang ini kan yang lucu kita ketawa, enak kita hidup ya kan? Tuh dia.
1: Beli roti di warung Pak Rio.
0: Terus?
1: Rotinya nggak pakai bayar.
0: Ya, cakep.
1: Ayo sama-sama kita masuk di radio.
0: Cakep.
1: Bisa bercanda ria bersama penyiar.
0: Oh iya, cakep itu. Memang program yang ditunggu-tunggu itu, ya kan? Di malam minggu ini juga bisa nih sebenarnya. Dengan ada puisi, ya kan? Mau baca puisi, jadi bisa ngobrol. Ini kan programnya sebenarnya program obrolan dan hiburan nih, Kak Endang.
1: Oh gitu ya, mau ngobrol masalah apa nih kita nih?
0: Terserah, mau baca puisi, mau ngobrol-ngobrol ya kan? Ya gak apa-apa, lain gak ada siap sekarang, lain waktu. Kan gak harus sekarang, malam minggu depan, ya kan?
1: Iya.
0: Ya silakan.
1: Rencana mau request lagu.
0: Apa tuh?
1: Andai Cinta Bisa Bicara, tapi udah lupa penyanyinya itu siapa.
0: Jangan lupa penyanyi, gak bisa keluar. Ya.
1: Apa bisa minta tolong Bung John yang lagu sendiri?
0: Apa judulnya?
1: Terlalu banyak penyanyi yang kena ingat.
0: Judulnya apa tuh? Judulnya apa tadi?
1: Andaikan Cinta Bisa Bicara.
0: Andaikan Cinta?
1: Iya.
0: Bisa bicara?
1: Iya.
0: Bisa emang cinta bicara? Apa nggak bisa kan? Alasan
1: iya,
0: terakhir kan... ya?
1: Hah?
0: Alasan terakhir nih judulnya nih. Keluar.
1: Bukan, memang itu judulnya.
0: Apa?
1: Judulnya memang cinta Andaikan Cinta Bisa Bicara.
0: Cinta tak terbatas. Tahu ada nih cinta tak dapat bicara ya.
1: Andaikan cinta bisa bicara.
0: Ini tak dapat. Andaikan cinta tak terbatas yang ada. Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak
1: mau keendang gitu.
0: Enggak ada judul lagu yang bawanya siapa dulu biar keluar dia. Enggak mau keluar dia nih.
1: Setelah di memori keendang ini terlalu banyak. Penyanyi jadi lupa siapa nih.
0: Alasan.
1: Sering request sama Bu Reno nih. Udah lama nih lagu ini.
0: Ane Carrera, udah tadi bukan itu.
1: Enggak, keenang penyanyi laut sekali.
0: Cinta tak terbatas waktu. Yang ada cinta, andai cinta dapat bicara.
1: Andaikan cinta bisa bicara. Mungkin kau dan aku tak akan terpisahkan.
0: Oh gitu. Tapi ditulis judulnya Andai Cinta Dapat Bicara nih Kak Endang. Mau dengar?
1: Bukan Bang kan?
0: Hah?
1: Iya itu. Andai Cinta Bisa Bicara?
0: Iya mudah-mudahan.
1: Oh, coba siapa penyanyinya kata Bang Pendi ya katanya. Coba,
0: ya, coba
1: penyanyinya.
0: Ya, sabar. Dia lagi ini. Lagi minum kopi. Gawat kali dia nih. Nah, ini kayak gini dia.
1: Elsa ya penyanyinya ya.
0: Vita Loka siapa le ya siapa?
1: Lola Vita Loka.
0: Betul.
1: Oke, mantap. 100 buat Bung John penyiar malam ini ya. Dapat nilai dari Kak Endang karena bisa lacak nyanyi lagu Kak Endang.
0: Iya dong. Kalau buat Kak Endang Mampendi apa enggak bisa dilacak ya?
1: Ya, saking banyak lagu,
0: okay,
1: tapi kayak okay. Lupa siapa penyanyinya.
0: Iya,
1: ya, betul itu.
0: Udah betul.
1: Lola
0: ya?
1: Vita Loka. Salam-salamnya buat semua pendengar Persatu di mana saja berada.
0: Iya.
1: Semoga kita dikasih Allah sehat selalu semua,
0: amin,
1: ya.
0: Amin, amin.
1: Mudahkan rezeki.
0: Amin.
1: Maulid Nabi sudah di ambang pintu, bisa dapat rezeki yang banyak.
0: Iya.
1: Dapat penduri yang banyak ya, Bung John ya.
0: Iya dong.
1: Buat hidangan yang besar nanti ya.
0: Betul.
1: Insya Allah, amin ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bung John, terima kasih.
0: Sama-sama Kak Endang.
1: Sudah bisa menjawab PR dari Kak Endang malam ini ya. Sama Bang Pendi, karena sudah cukup lama juga lagu ini gak kami dengar. Terima kasih ya Bung John, semoga sukses terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita dengar bersama lagu yang direquest oleh Kak Endang ya. Andai cinta dapat bicara.

0: sudah berakhir dengan baik. Satu lagu dari request Kak Endang, Andai Cinta Dapat Bicara, Lola Pitaloka, sudah berakhir. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW16, Aceh Barat. Apa kabar Anda di sempena malam hari ini? Senang bahagia, saya Joni Rusatria masih bisa menemani Anda hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Sudah ada di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang John Meru.
0: Apa kabar Odon nih?
1: Oh, Bang Odon pula.
0: Oh, bukan.
1: Nomor lain nih.
0: Nomor lain.
1: Nomor pribadi nih, nomor Eka nih.
0: Eka. Eka ya.
1: Ah.
0: Oh, apa? Eka sama Odon nih adik kakak, suaranya kok sama ya?
1: Kok adik kakak pula. Ponakan saya ini ponakannya.
0: Oh, ponakannya. Eka ini ponakan Odon ya.
1: Hah? Ya, Pak John.
0: Ponaan ya?
1: Ya.
0: Di kabel juga ya?
1: Di kabel juga.
0: Iya, koknya enggak jauh-jauh di kabel kan?
1: Aman dong.
0: Aman tuh. Koknya aman.
1: Ini ruang rindu apa puisi ini?
0: Ini dua, karena ini programnya dengan judul program Ruang Rindu, obrolan dan hiburan puisi tulis Indonesia. Jadi bisa baca puisi, bisa request lagu, enggak ada masalah, aman tuh.
1: Aman tuh. Bang John.
0: Ah, iya ya.
1: Bang John.
0: Ya.
1: Ini kan masukkan sedikit boleh?
0: Boleh, kenapa enggak boleh?
1: Kenapa enggak dia terima dua penelpon baru?
0: Enggak usah, ada dua dia. Ini kan namanya penyiar baru. Jadi satu-satu.
1: Kalau dua aja kan jedanya agak 10 menit sekali. Kalau satu ni mungkin curi-curi start juga nanti kan.
0: Ya, karena ini begini, ada kesalahan-kesalahan teknis juga ini. Kalau dua, kalau bagi kami agak berat. Karena
1: okay.
0: Ya kan, di teknisnya ini.
1: Aman,
0: pokoknya aman. Lagu yang
1: pokoknya aman dulu ya.
0: Lagu yang di request ada, ya kan?
1: Itu aja. Bang John.
0: Ya.
1: Ini putar lagu blues satu.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya tu Laksana Raja di Laut. Cuma yang versi blues yang di cover lah.
0: Laksana Raja di Laut.
1: Cuma yang versi blues.
0: Di laut versi blues.
1: Ya, blues. Dia enggak dangdut tu, aman.
0: Blues ya.
1: Hah?
0: Ada Melok siapa Laksana Raja di Laut tapi blues ya.
1: Ya, blues. Ada kan?
0: Iyad Bustami tu. Kan?
1: Ya, Iyad Bustami. Cuma dia bukan dangdut tu. Aman dia.
0: Blues ya?
1: Blues.
0: Nanti abang coba dengar dulu tu lagu. Nah, ini dia ya.
1: Boleh ya? Boleh.
0: Emang dah tahu seleranya ya?
1: Pokoknya kita kasih lagu keras ni malam panjang ni. Aman tuh,
0: kalau Bang Odon, Bang Odon Maika kok lagunya, kalau biasanya lagu Amal Bar. Udah tahu aman seleranya tuh. Ini. Menyemangatkan pokoknya ya kan?
1: Nah, itulah aja, makanya iya. Jadi tadi kan lagu sendu-sendu kan
0: ini. Harus minum dulu.
1: Ah, itulah harus minum dulu, teriak-teriak kita dulu ya.
0: Iya. Kalau enggak kita minum enggak sanggup kita bangun.
1: Ya.
0: Air dah habis satu teko.
1: Itu dah tu, air dah habis satu teko.
0: Okey. Mau kirim salam enggak ni?
1: Kirim salamnya ini karena udah panjang kali waktu, sayang pula orang lain.
0: Sayang juga. Orang ya. Dengar langsung lagu ni ya.
1: Karena pun sistemnya kan satu-satu ya kan.
0: Betul, sistemnya ni satu ni. Karena radarnya emang satu.
1: Ya itulah tu. Yang penting aman tu.
0: Yang penting tiap request ada.
1: Salamnya untuk Mak Tengok, untuk Bunyi aja,
0: okay.
1: Untuk Bang Amil, Bang Hai, pokoknya untuk semua-semua ya.
0: Iya,
1: siap. Bang Putra enggak lupa ni ya, dari Aceh Timur.
0: Ini Bang Putra dari Aceh Timur.
1: Pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali, buat Bang Jom Mero selamat bertugas sampai dengan selesai ya.
0: Ya
1: pokoknya
0: baik.
1: Jangan lupa aman tu.
0: Aman tu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: birthday Pak. Hah? Laksamana Raja di Laut ya. Sudah berakhir, ada Eka di kabel, semoga terhibur Eka. Bang Odon sabar dulu ya. ada yang sudah masuk ini di sama tiga ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Mak Denguh?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Walafiat. Amin. Apa kegiatan nih malam Mak Denguh? Lagi istirahat?
1: Lagi istirahat.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Ini enggak ada PC ya, karena enggak tahu ini baru
0: enggak sempat. Enggak apa-apa. Kalau ada kalau ada silakan, enggak ada nanti lain waktu ya kan?
1: Dulunya biasa ada kan.
0: Mm-hmm. Kalau malam Minggu memang PC. Iya enggak apa-apa, request lagu aja, kirim-kirim salam ya kan. Pokoknya ruang rindu ada, obrolan dan hiburan, puisi dan
1: yang
0: lagu.
1: Yang penting ada kan. Enggak ada puisi lagi alhamdulillah lah.
0: Iya. Oke.
1: Okay, lagu aja ya.
0: Boleh, Mak Denguh.
1: Lagunya gelas-gelas kaca. Jangan yang pasti ya, gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Siapa yang bawa tuh?
1: Nia dan Niyati.
0: Nia dan Niyati.
1: Iya.
0: Nia dan Niyati. Dia mau nyanyi malam ini ya?
1: Ada.
0: Ada nih.
1: Ada dikasih. Kalau udah ada.
0: Ada gelas-gelas
1: dapur lagi ya.
0: Ya, tapi bukan gelas plastik ya. Gelas kaca ya.
1: Ya, dikasih minum itu jangan dapur lagi ya.
0: Lagunya yang begini nih, ya. Ya. Betul tuh lagunya.
1: Betul, yang penting kasih minum jangan dapur lagi ya.

0: Gelas gelas kaca.
1: Iya, gelas gelas kaca.
0: Oke. Udah dapat lagunya. Mau kirim salam? Sudah?
1: Salamnya buat semuanya.
0: Buat semuanya. Iya. Dari
1: buat John Nehru.
0: Nehru ya, John Nehru.
1: Iya.
0: Kami dari India.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Ya.
0: Amin, Mak Dengoh.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dengoh sudah hadir dengan lagu ada Nia dan Yati. Gelas-gelas kaca. Kita dengar bersama. Semoga terhibur, Mak Dengoh.

0: Gelas-gelas kaca sudah berlalu. Pesan lagu request tadi ada siapa tadi, Mak Tungoh ya, di sama tiga terhibur Mak Tungoh dengan lagunya gelas-gelas kaca. Sekarang kita sambut Abang Odon. Halo Bang Odon, assalamualaikum.
1: Halo juga.
0: Apa kabar nih?
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar kabel nih?
1: Kabel? Kabel aman.
0: Aman makanya ya?
1: Aman terkendali, Bung Don.
0: Koknya kabel aman.
1: Ya.
0: Pasir aman, ya kan?
1: Aman, tentram, damai.
0: Tentram, damai, ya kan? Oke, Bang Odon. Apa malam ini mau baca puisi dulu?
1: Oh, enggak ada. Pak John,
0: iya.
1: Ini Pak John, jangan dulu kan ada program puisi, tapi jangan hilang-hilang kalau malam minggu memang ada program, kita kan harus ada persiapan.
0: Kita tiap malam minggu ada, cuma mau dibawa.
1: Karena kan programnya kan udah mulai, yang mulai malam minggu sekarang kan udah ada lagi, malam minggu besok belakang ada lagi kan?
0: Ada terus nih sebenarnya. Ada terus.
1: Kita kan kalau kami naikkan nanti kami udah siap tuh puisi-puisi kami karangan sendiri.
0: Boleh minta terus sama penyiar yang bertugas nanti malam minggu memang ada programnya Bang Odon.
1: Iya, kan? Itulah dihidupkan lagi kan.
0: Hidup nih memang di program ya kan?
1: Iya, makanya kok hilang tenggelam terus kan?
0: Iya. Ada
1: sudah
0: dia.
1: Mantap tuh Pak John. Tapi malam ini nggak ada puisi Pak John.
0: Nggak apa-apa, aman tuh.
1: Ya. Yang penting aman Pak John ya.
0: Aman.
1: Aman.
0: Ya ada malam minggu ini, malam minggu besok ya kan.
1: Kalau masih ada umur panjang.
0: Iya kalau ada umur panjang kita pasti baca ya kan.
1: Iya.
0: Kalau ada umur panjang kita numpang mandi, ada umur panjang jumpa lagi.
1: Asal ada sumur di ladang ya. Yalah, bisa kita jumpa lagi. Kalau ada umur panjang, kita ketemu lagi.
0: Aman.
1: Ya.
0: Oke, lanjut Bang Odon.
1: Ya, lagu Pak John ya.
0: Boleh lagu apa?
1: Ini agak lagi slow, agak itu sih, lawas ya. Dari Doel Sumbang aja.
0: Doel Sumbang.
1: Doel Sumbang.
0: Oke, kita coba Doel Sumbang ya.
1: Iya.
0: Apa judulnya tuh Bang?
1: Judulnya Kau.
0: Kau, terus? Itu aja?
1: Ya, singkat aja.
0: Wow. Mantap nih lagu ya. Doel Sumbang. Man ini Karlina nggak dia? Sendiri ya?
1: Ya, tunggal.
0: Tunggal? Judulnya apa tadi?
1: Kau
0: ya?
1: Iya.
0: Doel Sumbang. Adanya dia arti kehidupan, bukan ya?
1: Bukan, Kau judulnya.
0: Kau ada ya, Kau ya?
1: Itulah kau.
0: Kau juitaku atau ada dua dia itu kah?
1: Kau aja.
0: Kau ada aja. Tapi dia lanjut kau juitaku tuh gimana tuh?
1: Apa tuh? Udah.
0: Ada juitaku di ujungnya. Bukan.
1: Kau cintaku.
0: Kau juitaku.
1: Kau juitaku betul-betul ya.
0: Betul
1: ya? Ya.
0: Kayaknya gini dia. Tuh ya.
1: Ya.
0: Ya itu. Oke.
1: Ya,
0: kita bungkus ya.
1: Ya. Dah dipaket aja terus,
0: Jajel. Kena ini biasa lagunya agak rock sih. Ini ke santai ini malam ini selera Bang Odon.
1: Udah rock nih kita.
0: tadi seru kita. Tuh Eka seru kali lagunya tuh tadi ya.
1: Agak kocak sih biar happy.
0: Iya.
1: Jajel lagi salam ya.
0: Iya, boleh.
1: Salamnya buat Pak Putra yang di Aceh Timur, sehat selalu. Buat Pak Kasiman juga, buat Pak Suarjo, buat Mak Tengo, buat Bang Hai, buat Kak Ida, Bu Nini, Kak Nur, Kak Sana, Kak Miadi Swadaya, Kak Ida, buat semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat Bung John, selamat malam minggu, sehat selalu, mudah rezeki panjang umur. Tetap
0: amin.
1: Semangat Bung John.
0: Semangat, itu yang penting.
1: Ya, kan? Yang penting aman Bung John.
0: Modalnya semangat kita. Kalau semangat yang lain, semangat semua kan?
1: Iya. Bung John.
0: Iya.
1: Bung John semangat. Kami ini pendengar lebih semangat Bung John.
0: Betul, itu setuju, setuju tuh.
1: Jadi ada magnetnya gitu.
0: Nggak ada dakwah lagi kalau itu.
1: Iya. Aman tuh.
0: Kita dengar lagunya ya.
1: Oke. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kabel, ada lagunya nih. Ada Dul Sumbang, Kau Juwitaku. Kita dengar bersama, semoga terhibur.

0: Jadi kau ya, kau Juwitaku ada Dol Sumbang. Semoga Bang Odon di kabel terhibur dan mudah-mudahan dengan lagu ini memberikan semangat di malam hari ini. Tidak ada yang masuk kembali yang terakhir. Ini nanti kita akan segera mengakhiri program ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jon. Aman tuh.
0: Aman dengan siapa ini?
1: Oh, dengan Ina lah.
0: Ina. Ina di Langung.
1: Iya Bang Jon, aman tuh.
0: Di Langung ya, dekat dekat itu, dekat apa namanya? Gudang ya, gudang teh sana lagi ya.
1: Teh. Ina gudang. Ada.
0: Oh iya iya iya, yang jual banyak kue ya.
1: Banyak kue.
0: Ya ada di Langung.
1: Langung nah.
0: Di Langung banyak kue ya?
1: Langung, ya. Tempat Ina kurang kue, tak
0: ada kue itu. Oke. Ina, apa kabar malam ini Ina? Sehat
1: kabar
0: ya?
1: Kabar baik.
0: Semangat Ina ya?
1: Iya, semangat
0: okay,
1: lah.
0: Oke. Mungkin ruang rindu malam ini ada puisi atau mau langsung request lagu?
1: Oh, puisinya. Besok-besok lah ya.
0: Besok ya? Oke.
1: Iya, tapi kenapa nanti?
0: Hah?
1: Tadi yang pertama kenapa nanti? Ini kada penghujung ini kan?
0: Iya, aman tuh, aman.
1: Aman tuh,
0: pokoknya.
1: Nyanyi terus ya kan?
0: Betul.
1: Nyanyinya terus ya. Ujung malam ya dari Miriam ya.
0: Miriam Belina?
1: Iya, Miriam Belina.
0: Apa judulnya ini?
1: Di ujung malam.
0: Oh, di ujung malam.
1: Iya.
0: Miriam Belina?
1: Iya.
0: Di ujung malam ya.
1: Iya, udah ketemu belum?
0: Ada, kalau ini ada dia. Meriam iya. Belina di ujung malam. Tuh dia.
1: Aman tuh pokoknya. Sumpah lagunya.
0: Kok aman lagunya itu?
1: Itulah, diputar tuh kita dengar ya.
0: Iya, ini dia. Kayak gini lagunya tuh.
1: Iya. Ya,
0: kan? Meriam aman Belina.
1: Tuh.
0: Aman. Oke, iya. Ina mau kirim salam atau
1: salamnya semua aja ya dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z.
1: Bang Jon, ya. Selamat malam. Tugasnya selalu.
0: Makasih.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Baik, Ina, dengan makasih.
1: Tidak kodok adalan ya.
0: Baik, Ina, makasih.
1: Aman tuh. Assalamualaikum Bang Jon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina di Langung mengakhiri program kita malam hari ini dengan lagu-lagu. Nanti kita akan ke program selanjutnya. Kita dengarkan lagu dari Meriam Belina di ujung malam. Memang sini sudah di ujung malam ya. Oke. Okay.

Pendengar, itu tadi Meriam Belina di ujung malam sudah berakhir yang di request oleh Ina di Langong. Semoga saja Ina di malam ini di Langong terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda dan semua pendengar yang lain yang sudah bergabung dari awal tadi di malam hari ini. Mulai ada Kak Ida di sini, Bu Caripa, Kak Endang, ada Eka, Odon, Mak Dengo, Bang Hai nggak sempat masuk ya, tapi sempat miss call. Nggak masuk, sabar Bang Hai, mungkin tidak bisa masuk di malam hari ini, bisa masuk lain waktu Bang Hai ya. Dan Ina di Langong tadi mengakhiri jumpaan kita dalam lagu-lagu di kesempatan malam hari ini, dan kita ke program selanjutnya, yaitu ada program musik tradisional dan budaya. Dan langsung kita untuk kita dengarkan lagu-lagu, ada Dada Duda Idi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Dan lagu-lagu Aceh tentunya bisa menghibur Anda di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang telah kebembaringan, selamat beristirahat, selamat tidur. Jangan lupa doa tidur ya, sebelum melakukan tidur, berdoa terlebih dahulu. Dan setelah lagu-lagu Aceh, kita ke lagu selanjutnya. Ada Anak Medan. Ya, ini ada Anak Medan untuk Anda.

dari anak Medan. Kalau dengar lagu ini kita terasa di Brastagi gitu ya. Malam begini dingin-dingin dengar lagu itu ya. Oke, sudah berlalu anak Medannya. Sekarang kita selanjutnya ada Christine Panjaitan ya. Dekesimu Dumudur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda? Suasana malam di penghujung malam, semoga Anda terhibur dengan lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Cuaca di malam hari ini bersahabat sekali untuk wilayah Melabuh sekitarnya dengan cerah ya hingga pukul 22.32 menit di kesempatan malam hari ini. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang sudah istirahat, ya selamat beristirahat. Semoga saja yang sudah ke perbahan, ke pemeringan, semoga saja mimpi yang indah. Dan jangan lupa berdoa, baca doa sebelum tidur. Oke, dan kita lanjutkan dengan lagu dari daerah Sumatera Utara. Ada si Togol dengan hadir di Victor Huta Barat.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI.

00 pukul 12 malam nanti dengan lagu-lagu hiburan di kesempatan malam hari ini. Dari Sitogol, dari Medan tadi, kita menuju ke Padang ya. Ada Bakilah Karandau, Ipang Fit Kintani. Kita dengar bersama, semoga saja Anda terhibur di malam hari ini.

Ya, pendengar, itu tadi lagu Minang sudah hadir ke ruangan kita bersama di kesempatan malam hari ini. Ada Bakilah Karantau Ipang ya. Dan setelah itu kita masih di tanah Minang, di ranah Minang, Saki Jo Danai Sanang Jo Urang ya. Ada Atika Eldelvis, kita dengar bersama. Semoga Anda terhibur, warga-warga Minang yang ada di Barat Selatan Aceh, dengan lagu-lagu Minang yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan penghujung malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia melabur di kesempatan malam hari ini. Dan masih kita hadirkan lagu-lagu dari Ranah Minang. Ya, ada Batang Hari 9 untuk Anda. Ini merupakan lagu terakhir di kesempatan jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Yaitu batang hari 9 sudah berakhir, Ahmad Amigos, untuk Anda. Dan sekarang terakhir nilai dalam lagu ada Tubala Bali, ya, ada Tubala Bali untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

Doli itu berapa kali sudah hadir untuk Anda. Dan sekarang kita masuk pada jazz musik hiburan di kesempatan malam hari ini. Dan nanti pada pukul 00 kita akan pamit mundur dari ruangan Anda bersama. Dan kita ikuti dengan satu lagu. Ada Dian Pesesa, Satukanlah Hati Kami Berdua Untuk Anda.

Kita di Peningat, Dian Pesesa sudah hadir untuk ruangan kita bersama di malam hari ini. Dan ini lagu-lagu hiburan malam. Semoga malam panjang Anda ya dapat terhibur dengan musik-musik hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya ada Betaria Sonata, Hati Yang Luka.

Betaria Sonata sudah berakhir. Semoga saja tidak ada hati yang luka di kesempatan malam hari ini ya, dengan berakhirnya lagu dari Betaria Sonata. Mudah-mudahan saja Anda terhibur, dan di malam, di penghujung malam ini, Anda dapat menikmati istirahat Anda dengan baik. Semoga saja mimpinya yang indah ya. Oke, untuk Anda, kembali kita dengarkan ada lagu dari ujung timur nih ya.

ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

Dari Demang Kenangan, Kapan Kau Kembali sudah berakhir. Kurungan simak kita bersama di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya ada Diana Nasution, Benci Tapi Rindu.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan nostalgia. Di malam hari ini ada Pancepondang, Begitu Indah.

0: Itu tadi Panci Pondang sudah berlalu begitu indah, dan masih ada waktu sebelum kita kerenungan, kita dengarkan kembali selingan-selingan dari lagu berikut ini.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
1: Lagu Batak, Butet.
3: Butet, setumbuh.
1: Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir Kicir.
1: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu, mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Naneme kapasan si manen.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Ya, pendengar, masih satu lagu sebelum kita untuk pengajian dan renungan. Ada Pambes untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

Ya, Pambes Cinta dan Permata mengakhiri jazz musik kesempatan malam hari ini, dan kita akan menuju ke renungan di kesempatan malam hari ini. Anda yang sudah ke pemeringan, selamat beristirahat.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baik pendengar, segera kita menuju pengajian ayat suci Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi siar pada hari Sabtu 22 Agustus 2026, dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu KW16, Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Nero Satria mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 11. Kemudian dilanjutkan surah Al-Anfal ayat 1 hingga 8. Telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Sering kita melafalkan atau mengaminkan suatu doa, namun kita tidak mengerti apa makna dari doa tersebut. Padahal, untuk menghayati sebuah ibadah secara baik, kita diharapkan memahami betul makna dari sebuah ibadah, termasuk juga saat berdoa. Memahami serta meresapi benar dalam berdoa adalah cara yang harus kita lakukan agar doa kita terkabul. Karena itu, berdoa tidaklah sekedar melafazkan doa-doa yang dihafal, tetapi mengerti maknanya dan juga harus benar-benar memahami serta menginginkan dikabulkannya permintaan kita. Karena itu, apa yang kita minta harus sesuai betul dengan kebutuhan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mohonlah kepada Allah sementara kamu sangat yakin untuk dikabulkan, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bermain-main."

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel.
1: Salah satu syarat terkabulnya doa-doa yang kita lantunkan adalah keyakinan kita akan terkabulnya doa, walaupun terkadang pengabulannya tidak dalam kerangka waktu yang kita inginkan. Seorang ulama ternama, Ibnul Qayyim, pernah berkata, termasuk penyakit yang menghalangi terkabulnya doa adalah tergesa-gesa, menganggap lambat pengabulan doanya sehingga ia malas untuk berdoa lagi. Padahal, bisa jadi antara doa dan jawabannya memerlukan waktu hingga 40 tahun, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sementara seorang ulama lainnya, Ibnul Jauzi, pernah berkata bahwa doa orang mukmin itu tidak akan ditolak. Hanya saja, terkadang yang lebih utama baginya diundur jawabannya atau diganti dengan yang lebih baik dari permintaannya, cepat atau lambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa bagi seseorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa.

0: RRI Pelabuh, kanal informasi dan inspirasi, persembahan dari Sabian dengan Den Salam. Pendengar, langsung saja kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Untuk kesempatan pagi hari ini, edisi Minggu di akhir pekan 23 Agustus 2026, bertepatan di 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Melewati seorang perempuan inda qabrin, yang ia sedang menangis di sisi satu kuburan. Faqala, maka Rasul berkata, ittaqillah, takut olehmu, bertakwa olehmu kepada Allah, wasbiri, dan bersabar olehmu. Faqalat, maka perempuan tadi berkata, ilaika anni, menjauhlah kamu daripadaku. Innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Walam ta'rifu, perempuan ini mengucapkan demikian, ia tidak mengenal Rasul. Maka dia berkata, menjauhlah dariku. Faqilalah, maka tiba-tiba ada orang yang lewat bertanya kepada perempuan tersebut, berkata bagi perempuan tersebut, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wahai ibu, yang lewat tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya tadi Rasul. Fa'atat baban nabiyyu, lalu perempuan itu pergi mendatangi pintu rumah Rasulullah. Falam tajid indahu bawabin, namun dia tidak mendapatkan di rumah Nabi itu satpam, penjaga pintunya enggak ada. Enggak ada seorang pun di pintunya. Lalu ia mengetuk pintu, Rasul keluar. Faqala, maka perempuan tadi berkata, lam a'rifka, saya tidak mengenalmu ya Rasul. Faqala, lalu Rasul menjawab, inna sabru inda sadmatil ula, sabar itu di awal kejadian. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, tabki ala sabiyin, perempuan ini menangis karena anak kecilnya meninggal. Nah, jadi hadis ini menceritakan ada seorang perempuan meninggal anaknya, namun oleh para perawi hadis menyatakan tidak mengenal karena tidak disebutkan nama siapa perempuan ini. Namun ada hadis yang menyatakan dia menangis karena meninggal anak kecilnya, tapi siapa perempuan ini tidak disebutkan namanya. Jadi perempuan ini meninggal anak kecil, entah memang itu satu-satunya anaknya. Nah, jadi dia menangis, dia datang ke kuburan, dia menangis. Tangisan ini sudah melampaui batas-batas yang diboleh. Kalau sekedar menetes air mata, itu sudah. Rasulullah juga kejadian kemarin dengan anak Zainab, sehingga sahabat bertanya, mahaza ya Rasul, apa ini ya Rasul? Karena Rasul menangis keluar air mata. Kata Rasul, rahmatun, ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang memang punya kasih sayang, punya perasaan sayang kepada keluarga, anak ataupun cucunya. Itu Rasulullah sendiri juga pernah mengalaminya. Kalau sekedar meneteskan air mata itu tidak masalah. Rahmatun ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadih, itu jawaban Rasul. Jadi perempuan ini menangis di sisi kuburan tadi sudah melewati batas-batas yang diboleh. Makanya Rasul menegurnya. Apa kata Rasul? Ittaqillah. Jadi diawali dengan kalimat ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Artinya kalau kamu tidak dapat sabar dengan kepergian anakmu, apalagi memang ini satu-satunya, kadang baru saja dikarunia anak, kalau tidak tangguh bersabar, jalan untuk kita bersabar, takutlah kamu kepada marah Allah. Bahwa menangisi dengan suara yang besar, dengan ucapan-ucapan entah apa saja yang keluar ketika tertimpa musibah, itu diharamkan dan berdosa. Kenapa? Karena tangisan kita yang seperti itu mengesankan bahwa kita tidak menerima keputusan Allah mengambil hambanya. Sementara hidup kita, mati kita, semuanya karena Allah. Anak itu titipan Allah. Kalau Allah mengambil, itu memang titipan. Jadi menangisi dengan bermacam-macam suara itu menunjuki bahwa kita tidak menerima keputusan Allah. Maka Rasul melarangnya. Jadi jalan kita untuk memudahkan bersabar, ingat dulu amarah Allah. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi ini jalan. Ketika kita takut kepada Allah, ini akan memudahkan kita untuk menahan diri. Lalu Rasul melanjutkan, wasbiri, bersabar olehmu. Dikala Allah mengambil anak kesayang kita. Karena perempuan ini tidak mengenal Rasul, mungkin beliau ini tidak pernah melihat, walaupun beliau pun duduk Madinah, tapi tidak pernah melihat wajah Rasul. Ini yang dekat-dekat dengan rumah Rasul, yang sering datang ke tempat Rasul, mereka yang mengenal Rasul. Karena tidak mengenal Rasul, lalu ia menjawab, ilaika anni. Ini bahasa ini kasar. Dengan bahasa kita, sudah pergi sana, jangan ganggu saya. Innaka lam tusab bi musibati. Kamu boleh mengatakan saya bersabar, kamu belum pernah mengalami musibah seperti saya. Coba kalau kamu sendiri seperti saya. Itulah kira-kira yang dimaksud. Ia menjawab dengan marahnya kepada Rasul. Lalu Rasul berangkat, tidak melayaninya. Nyekentanya bek tafsabi. Orang yang sedang musibah, kita mengingatkan jangan ia hilang pahalanya. Ya kalau dia tidak menerima, ya sudah, kita pergi saja. Dan jangan banyak bicara, karena terlalu, kalau kita ulangi lagi, makin bertambah dosanya. Tamahlah untuk suaranya makin keras lagi. Yang ada tujuan kita memberi nasihat, tapi justru bukan nasihatnya, justru dia makin bertambah dosa. Jadi jikalau kita menegur, tidak diterima, dan menurut perhitungan kita ini, kalaupun kita tambah tidak ada fungsi, sudah cukupkan situ saja. Jadi tidak menambah ia terjumus kepada dosa yang selanjutnya. Jadi cukup sekali saja. Makanya Rasul langsung pergi. Nah ini penting di sini. Jadi jikalau kita menegur, mengajak, yuk Pak, ayo, ini sudah azan, baru kita salat. Ya udah, masuk aja kamu dalam surga. Kadang kan gitu, kadang-kadang umpamanya. Adapun tak apa jawabannya, ya sudah, jangan dilanjutkan lagi. Enggak, bahkan saya menasihat apa, mau aja, jangan dilanjut, nanti akan bertambah. Jadi Jadi kita ingin mengajak ia ke surga, nanti akhirnya terbalik, justru dia makin bertambah dosa. Sudah cukupkan sekali saja dulu. Mungkin ada waktu lain, mungkin bukan kita yang pantas untuk menasihatinya. Ada orang lain yang lebih pantas. Sudah kita coba seperti ini, cukupkan. Karena kadang-kadang gini, kita sendiri seperti itu juga kadang-kadang. Salah-salah orang memberi nasihat, kita enggak terima. Tapi ada orang tertentu yang memberi nasihat, kita akan menerimanya. Jadi kalau sudah kita tegur, dia marah, cukupkan sesuatu saja. Nah, itu yang diambil sikap oleh Rasulullah. Ya sudah. Lalu setelah Rasul berangkat, lewatlah seorang lelaki. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang lewat itu Fadl bin Abdullah. Ini tidak disebut siapa, tapi ada riwayat yang menyatakan yang datang di belakang itu Fadl. Lalu bertanya, dia bertanya, apa yang disampaikan Rasul tadi? Ada riwayat seperti itu. Kalau di sini tidak, dia langsung, kamu tahu siapa yang berdiri tadi? Mungkin kalau ini pertanyaan, beliau ini melihat sikap perempuan tadi dengan Rasul, hingga berkata innahu rasul, bahwa yang berdiri tadi rasul. Tapi ada riwayat beliau bertanya, apa kata rasul tadi? Lalu perempuan itu terkejut, luar biasa gemetar dan takut. Kalau tadi ia sedih, emosi karena meninggal anaknya, ini ketakutannya lain lagi, melebihi dari yang tadi, terasa mau mati. Kenapa? Karena enggak tahu yang datang itu rasul, dan dia sudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak sopan, yang amat-amat tidak pantas. Jangankan dengan rasul, dengan orang lain pun itu tidak pantas. Merasa ketakutan, akhirnya dia mencoba mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia amat susah, karena khawatir ia enggak bisa bertemu dengan Rasul. Karena ini Rasul, pasti ada pengawalnya. Kayak rumah-rumah raja, ada satpamnya yang berlapis-lapis ini. Mulai dari pintu gerbangnya, dalam lagi, banyaklah yang harus kita jumpai. Bawa KTP, ya, terus tanda tangan, foto dulu. Kalau orang-orang raja, rumah-rumah raja kan seperti itu. Jadi yang kebayang di perempuan tadi, ini gimana cara berjumpa dengan Rasul. Ternyata begitu sampai di rumah Rasul, falam tajid indahu bawabin, tidak ada penjaga di sana, satu orang pun tidak ada. Seperti rumah biasa, seperti rumah kita sendiri. Dia mengetuk pintu, memberi salam. Rasul keluar. Ucapan yang keluar pertama dari mulut perempuan tadi, mohon keuzuran, lam a'arifka, artinya maafkan saya ya Rasul, saya tidak mengenal Anda, saya pikir orang biasa. Jadi dia mohon keuzuran, minta maaf, lam a'arifka, saya tidak mengenalmu ya Rasul, maafkan saya. Faqala, lalu Rasul menjawab, as-sabru inda sarmatil ula, sabar ketika musibah itu di awal kejadian. Nah, ini kan jawaban Rasul lain. Dia minta maaf, Rasul tidak menjawab permintaan maafnya. Yang Rasul mengarahkannya bahwa Anda telah menyia-nyiakan sesuatu yang amat berharga. Ini artinya apa? Saya tadi mengatakan ini, melihat kamu seperti itu menangis, saya menginginkan agar kamu tidak meluputkan, tidak membuang-buang pahalamu. Jadi saya tidak marah kepadamu, tidak perlu kamu minta maaf. Nah, itu katanya. Jadi tidak mengatakan sudah saya maafkan. Kalau sudah saya maafkan, berarti Rasul marah. Saya tidak marah selain karena Allah. Jadi kalau saya marah, marah karena Allah, tidak karena pribadi. Artinya saya tidak marah kepadamu, tidak perlu kamu minta maaf, karena tugas Rasul memang membimbing umatnya. Maka Rasul tidak mengatakan sudah saya maafkan, memang saya tidak maaf, tidak marah. Tapi yang paling penting, sabar itu yang mendapat pahala yang amat besar inda sadmatil ula, ketika awal kejadian. Karena yang membuat kita goncang, sedih dan bermacam-macam di awal kejadian. Kalau sudah berlalu 1, 2, 3 hari, kita sudah biasa. Jadi iya, makanya kalau ada orang musibah, sebenarnya yang perlu di awal kejadian itu perlu kedatangan, kehadiran kita untuk memberi sedikit arahan agar dia bisa bersabar. Sabar bu, semua kita akan pergi, ini ujian. Jadi sabar, jangan menangis, jangan mengeluh, pahala surga menanti ibu kalau ibu sabar. Tapi kalau tidak, ibu sudah membuang pahala yang amat besar tanpa harus beramal. Anak meninggal, atau seorang istri meninggal suami yang ia cintai, atau sebaliknya, atau meninggal orang tua kita yang amat kita sayangi dan masih kita membutuhkannya, tiba-tiba meninggal. Apalagi kalau meninggal nanti mungkin dengan terambat, tertabrak kendaraan atau entah apa sajalah, pasti kita akan sedih. Ini ujian paling berat, tapi pahalanya luar biasa. Pahala sabar ini sangat tinggi. Tapi amal kita hanya satu, menerima dengan ikhlas. Sedih, keluar air mata, mungkin ayah sekedar terisak, itu wajar sebagai bentuk kasih bahwa kita sangat menyayangi dan menyintainya. Itu hal yang wajar. Tapi menangis, mengeluh, mengucapkan bermacam-macam, ini Allah tidak suka. Kenapa? Sama dengan kita protes Allah. Kenapa Allah? Kenapa engkau ya Allah ambil suamiku sementara aku masih membutuhkannya? Kenapa ya Allah engkau ambil istriku sementara aku sangat membutuhkannya? Kenapa tidak orang lain saja yang sudah tua-tua? Kan seperti itu, kesannya seperti itu. Kita mau protes Allah, jadi Allah marah. Jadi kita di saat kita menangis, mengeluh bermacam-macam, tak ba'e-ba'e lah bahasa tanya, itu yang diharamkan. Ini akan menghilangkan pahala. Jadi kesempatan mendapat pahala yang amat besar tanpa dengan amal ibadah yang lain, hanya menahan diri saja. Makanya Rasul tadi untuk mendorong perempuan ini, ucapan yang pertama keluar dari Rasul, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Karena ini jalan yang memudahkan kita. Begitu kita teringat bahwa ini keputusan Allah dan Allah marah kalau kita menangis, nanti kita yang disiksa. Ini akan memudahkan, meringankan jalan bagi kita untuk bersabar. Nah, ini kejadiannya musibah anak. Dan ini tidak mesti karena meninggal anak. Ini hanya contoh saja. Musibah yang dimaksud dari hadis ini, musibah meninggal anak kah, orang tua, istri, orang yang kita cintai, atau musibah harta yang kita sangat membutuhkan tiba-tiba hilang. Jangan pernah mengeluh, karena ini tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah dan irada Allah. Protes tangisan kita yang melebihi itu, kita mau protes qada dan qadar Allah. Sebagai orang beriman, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kita bersabar. Maka setiap orang musibah, di awal musibah itu sangat penting kehadiran kita, apalagi kita sebagai kawan dekat, kawan akrab. Nah, ini pasti beliau goncang ini. Kita harus segera datang. Kan nanti kan boleh juga, besok kan boleh juga. Iya, tapi yang penting sekarang. Sekarang yang penting. Coba itu waktu meninggal Rasulullah, Sayyidina Umar goncang, yang menghunus pedang. Siapa yang katakan Muhammad meninggal akan saya tebas lehernya. Itu kerana begitu cintanya kepada Rasul, beliau menghunus pedang. Siapa yang katakan Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Enggak ada yang berani bicara. Kalau Umar sudah marah, Rasulullah kerana enggak ada di tempat. Lalu Abu Bakar pulang, melihat suasana begitu panas, Abu Bakar lah yang berbicara. Tidak menegur langsung, hanya membaca ayat, wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu bukan siapa-siapa, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya rasul. qad khalat min qablihi rusul, kan sudah berlalu sekian banyak rasul. Karena rasul-rasul yang sebelumnya kan enggak ada yang hidup abadi. Semuanya sudah pergi. Afa immata? Jadi apakah kalau Muhammad hari ini meninggal, au kutila atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, lah kamu keberbalik keluar dari Islam? Dengan ayat ini, pedang di tangan Umar jatuh sendiri. Di kelembutan Abu Bakar, kata Umar, kok saya seperti tidak teringat ayat ini. Nah, itu hilang kan? Hilang dari ingatan. Kenapa saya seperti hilang ayat ini di benak saya? Nah, ini cara Abu Bakar meredam suasana. Tidak langsung menuju Abu Bakar, tidak. Tapi beliau berbicara dengan bahasa yang umum untuk semuanya. Karena tahu bahwa yang hadir itu orang-orang yang cinta kepada Rasul semuanya. Nah, di saat ini perlu kita kawan dekat, kawan akrab, perlu kehadiran di saat-saat seperti ini sebenarnya. Perlu kita membujuknya. Sayang, kan pahala yang amat besar itu akan sia-sia dalam sekejap waktu kalau dia mengeluh. Maka perlu kehadiran kita. Besok lusa, nanti kita ulang kembali. Tapi ini yang sangat penting. Bukan masalah boleh besok lusa kita hadir, tapi kan itu sekedar datang saja. Dia sudah terhibur, sudah semalam dua malam mengalami musibah, ya tidak merasa lagi. Tapi yang penting di saat pertama, apa saja musibah, ya itu perlu kehadiran kita. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, dalam kita menegur sekali saja, kalau sudah dia mulai emosi, jangan dilanjut, karena makin bertambah dosa. Yang kedua, sabar itu di awal kejadian. Maka di saat inilah kita perlu mendampingi, menemani kawan-kawan akrab kita agar tidak sia-sia pahalanya. Hadis yang ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-8 ini diambil dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasul? Yaqulullahu taala, Allah berkata, ma li abdil mu'mini inda indi jaza'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu ilal jannah. Tidak ada bagi seorang hambaku yang mukmin, tidak ada balasan, iza qabattu safiyahu, apabila aku cabut nyawa safiyahu, yakni habibahu, orang yang sangat ia cintai, min ahli dunia, daripada penduduk dunia yang amat ia cintai, anak, isteri dan sebagainya. Tumah tasabahu, tapi dikala saya mencobanya dengan mengambil nyawa mereka, ihtasabahu, dia menahan diri dan mengharap pahala. Ihtasabah ini mengharap pahala pada Allah. Kalau seperti ini sikapnya dikala saya ambil orang yang ia cintai, tidak ada balasan illal jannah, kecuali balasannya surga. Nah, jadi ini untuk menguatkan hadis tadi, bahwa seseorang hamba yang mukmin, dikala Allah mengambil nyawa habibahu, orang yang ia cintai, isteri kah, suami, anak, orang tua dan lain sebagainya, tidak ada balasannya. Dikala aku mengambil nyawa orang yang ia cintai dan ia itu menahan diri, bersabar. Bersabar karena mengharap pahala kepada Allah. Ya Allah, engkau uji aku di saat aku sangat membutuhkannya. Aku terima ya Allah. Walaupun kita harus menangis mungkin, tetap sedih, tapi kita tetap ingat bahwa ini ujian Allah. Tidak ada balasan kecuali surga. Jadi kalau kita mengingatkan, ini kesempatan bagi seseorang kalau ingin mengharap surga dari Allah. Jadi meninggal anak, kita mungkin tidak dikarunia anak. Sudah 10 tahun kawin, hari ini dikarunia anak. Kita berharap, sangat menyayanginya, tiba-tiba diambil oleh Allah. Ini kan, jangan nangis. Surga menantimu. Karena anak kecil yang meninggal sebelum baligh itu, dia otomatis masuk surga. Dan ia nanti hari kiamat, ia tidak mau masuk. Ia menunggu orang tua. Syukur kalau kita ada diambil seorang anak di kala bayi. Sudah, alhamdulillah, saya sudah ada yang menunggu. Hanya tinggal saya memperbaiki diri saya sendiri. Agar tiket, tiket kita sudah ada ini. Tiket masuk surga sudah ada bagi yang meninggal bayi di kala kecil. Hanya kita menjaga diri saja sekarang. Kewajiban-kewajiban Allah. Karena mereka tidak mau masuk surga nanti sebelum orang tuanya bersama mereka. Akhirnya dimaafkanlah kesalahan-kesalahan kita yang kecil-kecil kena anak. Ini syukur sebenarnya. Tidak perlu kita menangis. Kalau perlu diambil lebih banyak lagi. Apalagi kalau sampai diambil dua orang anak yang meninggal. Jadi balasannya surga. Nah, hadis ini beda dengan hadis tadi. Qala, Rasul berkata. Apa kata Rasul? Yaqulullah. Allah berkata. Kalau Allah berkata, kan biasanya Quran. Nah, jadi ini bukan Quran. Rasul berkata bahwa Allah pernah mengatakan seperti ini. Ini disebut dengan hadis qudsi. Beda dengan hadis biasa. Beda hadis qudsi dengan hadis biasa. Hadis qudsi yaitu kalau Quran lafadznya langsung turun dari Allah lewat Jibril. Redaksinya memang seperti itu. Sudah jadi. Rasul turun membacanya. Nabi mendengar dan menyampaikan kepada umat. Itu Quran. Kalau hadis qudsi, ma akhbarahullahu bihi nabiyahu bil ilhami aw ru'yal manam aw ghairahu min kayfiyatil wahyi. Hadis qudsi adalah sesuatu yang diberi khabar oleh Allah kepada nabi lewat diilhami dalam dadanya. Langsung dada nabi mengingatkan sesuatu ataupun dengan mimpi, mimpi rasul, mimpi benar. Enggak ada syaitan yang datang atau dengan cara-cara yang lain. Fa abara anhu sallallahu alaihi wasallam bi'ibarati. Lalu redaksinya dari nabi. Allah telah menyampaikan intinya kepada Rasul, apakah lewat ilham ataupun lewat mimpi Rasul ataupun dengan cara yang lain, tapi bunyinya, lafad-lafadnya, redaksinya itu dari nabi. Kalau Quran tidak, utuh turun redaksinya dari Allah, dari Lauh Mahfuz. Di sini beda antara hadis qudsi dengan Quran. Kedua-duanya dari Allah. Yang membedakan Quran redaksinya dari Allah, kalau hadis qudsi dari nabi, inti dari Allah, redaksinya dari nabi. Nah, maka hukum pun berbeda. Kalau Quran tidak boleh disentuh tanpa wudu. Tidak boleh dibaca kalau dalam kondisi hadas besar. Tidak boleh membawanya tanpa wudu dan lain sebagainya. Tapi untuk hadis qudsi ini tidak berlaku seperti hukum Quran. Boleh kita pegang walaupun tidak ada wudu. Boleh kita baca walau belum nak qudsi berjunub. Nah ini hadis qudsi. Beda yang satu lagi hadis biasa. Kalau hadis biasa itu bukan yang langsung diilhami oleh Allah ataupun dengan cara-cara wahyu. Itu dari nabi, walaupun juga semuanya juga dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan nabi kecuali semuanya wahyu, memang dari Allah semuanya. Tapi di sudah ada perbedaannya. Kalau hadis-hadis biasa itu yang bukan seperti ini. Tapi kalau Allah memberitahu nabi apakah lewat ilham, tapi redaksinya dari nabi, itu disebut hadis qudsi. Jemaah yang dirahmati Allah, di hadis ini memberi kabar gembira bagi kita semua. Karena setiap kita ini pasti ada musibah. Musibah-musibah yang besar, yang berat, yang kadang-kadang sulit untuk menerima. Seperti musibah tsunami dulu. Di depan mata kita, Allah mengambil keluarga kita, anak istri, harta benda. Tinggal sendiri, bahkan ada yang tidak punya baju. Kan begitu kejadian waktu tsunami. Ini sebenarnya kesempatan paling besar Allah memberi pahala. Surga sudah di depan mata. Tapi kan semua kita goyang, kan? Nah, kadang enggak ada lagi tempat tinggal. Disitulah butuh kehadiran kita yang mungkin yang selamat, yang lain, untuk memberi nasihat-nasihat. Jangan buang. Jadi dikala kita mendapat musibah besar dari Allah, apakah musibah harta, musibah jiwa, keluarga, ingat, surga sudah menanti kita. Tidak ada balasan, kata Rasul, kecuali surga. Jadi jangan buang-buang. Sulit untuk mendapat surga dengan sembahyang, dengan sedekah, ria, kan? Kita sembahyang, kadang ria. Kita jadi qari, ya ria. Kita jadi guru, meria kadang-kadang waktu mengajar. Macam-macam, ria ini dia terus masuk, dia mengajar kita. Tapi di situ enggak ada rianya. Enggak ada rianya. Kita sendiri tinggal. Enggak ada yang perlu kita perlihatkan pada orang. Ini beda. Kalau amal yang lain bercampur dengan ria dan lain-lain, jadi sulit. Kalau sudah ria tidak ada lagi pahalanya. Tapi kalau di sini, mana mungkin kita ria? Mau kulihat-lihat sebab orang bahwa kita sabar. Enggak, memang kita sedang sedih. Sedih itu kan enggak bisa disembunyi. Tapi kita coba hanya menahan diri. Kita disaat musibah besar itu, kita enggak mau peduli dengan orang keliling. Kita sedang menguasai diri kita sendiri. Jadi kesempatan yang paling besar. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Nah, demikian hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Allah berikan, Allah rezekikan kita sifat sabar. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam segala ujian Allah. Dan Allah berikan pahala bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja diikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur-Rahman Banda Aceh. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, edisi Minggu 23 Agustus 2026 bertepatan di 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kita jelang warta Melabuh Pagi di Buletin Mingguan Pagi. Buletin Mingguan Pagi adalah berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabuh. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
4: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Diduga kembali edarkan sabu, Polres Aceh Barat amankan resi divis dengan 21 paket. Disdukcapil Aceh Barat menggelar forum konsultasi publik standar layanan.
6: Jenis sabu, pria yang berdomisili di Desa Padang Sirahit, Kecamatan Johar Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tersebut ditangkap di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johar Pahlawan.
7: Semua yang akses ke dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk memberikan kualitas lain.
8: Perdana hari ini ada beliau, Getland yang sudah tidak berfungsi sejak 2018.
5: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengamankan seorang pria berinisial A, 48 tahun, yang diduga kembali terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Berikut laporan selengkapnya.
6: Polres Aceh Barat mengamankan seorang pria berinisial A yang diduga kembali terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Pria yang berdomisili di Desa Padang Sirahit, Kecamatan Johar Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tersebut ditangkap di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johar Pahlawan. Dalam penindakan itu, polisi mengamankan 21 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,1 gram. Barang bukti tersebut ditemukan dalam satu kotak plastik saat petugas melakukan penggeledahan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasat Res Narkoba AKP Sandi Saputra mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas narkotika di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johar Pahlawan. Informasi tersebut diterima personel opsional Satres Narkoba pada Kamis sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil mengamankan A di lokasi. Penggeledahan kemudian dilakukan dengan melibatkan perangkat Desa Kampung Belakang. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu kotak plastik yang berisikan 3 bungkus plastik klip berukuran sedang dan 18 bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu. A bersama barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolres Aceh Barat untuk menjalani pemeriksaan serta proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. AKP Sandi mengatakan penyidikan masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri asal-usul barang bukti dan kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. A diketahui merupakan residivis dalam perkara narkotika. Informasi mengenai riwayat perkara tersebut turut dicatat dalam penanganan kasus yang kini sedang diproses penyidik. AKP Sandi menegaskan Satres Narkoba Polres Aceh Barat akan terus melakukan pengembangan terhadap setiap pengungkapan kasus narkotika guna mempersempit ruang gerak peredaran barang terlarang di wilayah hukumnya. Selain penindakan, Kasatres Narkoba mengajak masyarakat berperan aktif membantu kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Menurutnya, informasi masyarakat dapat menjadi langkah awal bagi petugas untuk mengungkap dugaan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan forum konsultasi publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan forum konsultasi publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Riki Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7: Forum konsultasi publik, kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya tidak bukan adalah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
9: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Disdukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Disdukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
5: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Buletin Sepekan, berita yang dirangkum dalam Sepekan Produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Bupati Aceh Barat bersama Wakil Bupati didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin Melabuh meninjau persiapan peresmian fasilitas dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin. Berikut laporan selengkapnya.
10: SPMM bersama Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH, PLT Sekda, Asisten Sekda Kap, sejumlah Kepala SKPK dan Direktur Rumah Sakit Cutnyadin Melabuh meninjau persiapan peresmian sejumlah fasilitas dan alat kesehatan di Rumah Sakit Cutnyadin Melabuh Minggu pagi. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian yakni CAT Lab yang akan diresmikan bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tarmizi mengatakan Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melabuh telah melakukan operasi perdana menggunakan CAT Lab dengan menghadirkan Wakil Direktur Rumah Sakit Adam Malik Medan yang juga merupakan Sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI Pusat. CAT Lab tersebut sebelumnya tidak berfungsi sejak 2018 meskipun telah dibeli dengan biaya yang cukup besar.
11: Hari ini ada operasi perdana untuk CAT Lab ini karena ada dokter dari Medan, Wakil Direktur Wakil Direktur Adam Malik. Wakil Direktur Adam Malik. Jadi Ketua Sekretaris Perki Pusat. Jadi beliau ada waktu hari ini. Makanya kita operasi perdana hari ini ada beliau. Gate Lab yang sudah tidak berfungsi sejak 2018 setelah dibeli dengan harga yang mahal sekali, tidak pernah bisa difungsikan dan hari ini sudah kita fungsikan.
10: Tarmizi menyebut Rumah Sakit Cut Nyadin Melabuh merupakan salah satu dari dua rumah sakit di wilayah Barat Selatan Aceh yang memiliki fasilitas CAT Lab. Saat ini Pemkab Aceh Barat masih menunggu proses kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ditargetkan selesai pada Oktober mendatang, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke Banda Aceh untuk mendapatkan layanan pemasangan ring jantung yang biayanya dapat mencapai 30 hingga 40 juta rupiah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
5: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Melabuh mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditi sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Melabuh Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
13: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan peminat atau ramai orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah, ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, enggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000. Nah, dalam per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
12: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah, harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, sekian Buletin Sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabuh edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian Buletin Sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila,

0: berhasil, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sekar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti buletin sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain pendengar seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Tentu edisi hari ini pendengar, Minggu di akhir pekan 23 Agustus 2026. Pendengar, saat lagi kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama
0: dah. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Naneme.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Sesaat lagi berdengar kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta, dan pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Di Kabupaten Kubu Raya, Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan Karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan Karhutla di Kalimantan Barat.
2: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang, dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
3: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya